0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Daya tahan tubuh adalah hal yang perlu kita jaga. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Antara lain, makan makanan bergizi yang seimbang, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas per hari,

0: diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut.

0: suburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya 230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya 150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya 100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman. Tambal ban ya. Oke. Tak gedor.
1: Babangnya menjelik.
0: Dor. Tambal ban ya. Iya.
1: Mas Babangnya.
0: Kang Cilan Jet ya, Kang Adiansyah.
1: Aliaka, Peter, Peter, Uwal.

0: Amin.
1: Iya.
0: Oh ya, Mbak Ikma bagja ya, bagja selamat.
1: Iya. Iya. Terus.
0: Oh ya, pasukan bonya.
1: Yo.
0: Baby Uni.
1: Baby Uni. Selamat pagi. Ya.
0: Oh, iya,
1: ayo pas ya, Mama dia, pagi Mama dia.
0: Mama dia, good boy lah, good life lah, Mama.
1: Mama Nadia, Ami.
0: Pindah.
1: Mama Nadia.
0: Mana? Terus mau tanya kawan Mama Nur, Mama Sally.
1: Yo.
0: Burini, Pramudiono, Muda yang cakra, Muda Timur Bawah. Ato.
1: Yo. Iya.
0: Mama Kiwi Kang Sawun. Wajar monok masak. Malam mau bujar.
1: Iya, ibu jarut. Iya. Iya.
0: Bapak HM dan Kiwi Kondi. Bapak Nekalis Mama Nekalis Mama. Baby Belpat. Mama
1: Nekalis
0: Nyamal Mama Nadia. Mama Nekalis Mama Gila. Mama Uti Bayu Nita. Suhajo mi abi bapa jenggondre, mana abang bahasa aja kan jasma, terus kang Komin mama baga mama Ali bapa ne Ali,
1: asli
0: gondong bintu Niko, bapa ne Uya Uya
1: Uya Uya, ya. Terus mama Lani, selamat pagi mama Lani mi acak lalen mi, wala. Mono-mono Mama Lani, mani-mani mono. Ayo, wis heran ya. Ora, Mama Lani heran ya, bisa mertamu ning Ami nyawangi sarunge ya.
0: Iya bisa jare.
1: Nyondoni
0: kaya bocah sunah jare sengkalan.
1: Nyondoni Ami be ora nyawang ya, Mi.
0: Iya mono kaya
1: kuwe. Sepandangan langsung terus tujune mono lo Herman. Mone
0: kaya sengkalan
1: bocah sunah. Aduh, kaya ampun, ampun teman Mama Lani. Saya ya. Mama Gendis pagi Mama Gendis.
0: Mama Gendis.
1: Ya, Mama not ya. Mama not ya karo Kang Mukhtar. Iya, Mama not. Lah iya nyupe heran Mama Gendis ora ya cobalan Mama Gendis dong mertamu dolani Ami nyawang sarungnya orang mi ma gendis ya.
0: Orang ya Mama Gendis lah kayaknya bawa tonya.
1: Iya.
0: Ya. Mama Anja.
1: Anje.
0: Tadi di Gunde. Kalau di Gunde ya loke, celobi Mbak.
1: Mbak Sada pagi Mbak Sada.
0: Mbak Sada pas awak sampul pulang.
1: Kurang.
0: Kok sampai akal ya Joko nawani papane Karisma cantik.
1: Warti yang pagi war.
0: Wah dia Mama Gila.
1: Cari mudur mi. Dari pancar ke mudur mi aku semanjat deh.
0: Bahaya bakal tapi.
1: Gantinya wart, gantinya wartiem ya mi.
0: Tapi kan gue
1: nggak ada bujoni.
0: Iya. Mama Bibi.
1: Iya. Terus sama Mami Mi.
0: Aki Jenglani.
1: Iya.
0: Aki Pial, Aki Kil, Bibi Kil sehat.
1: Oh.
0: Bintar uwar Pial ya. Baca biji karo Bu Bisri.
1: Iya Mi.
0: Lalu Bu Santo yang tahu banyak karo wong irenge wis KBB ya.
1: Wis KBB Mi.
0: Mama Brinja wis kayaan rayaan kayak Mama Gila.
1: Rayaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakang ting. Jojos matur nuwun Ami Bakar Madu sama Umi. Laila halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo juga.
1: Halo. Saporete.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya.
1: Protol. Protol ya Mama Gilang.
2: Pikir kayak ini Mbak.
1: pikir keri ya.
2: Iya. Salam perdana gue nyenengan ya.
1: Yuk.
2: Buat selalu sehat.
1: Amin.
2: Berturun.
1: Yuk.
2: Terus
1: Andi Pak Yanten.
2: Iya, Eka Erwin. Eka Anja.
1: Iya. Bu Odice salam 2 kapsul.
2: Bu Odice 2 kapsul.
1: Bu Fatima.
2: Bu Fatima juga kapsul mintel loh.
1: Yo yuk mintel Bu Santo.
2: Santo yang tahu.
1: Cari wartim ya wis lah dasare ala.
2: Wah, terus kau, Mama Dea, Gus Boyle, Jakarta Rajo, Ibu Suhade,
1: iya,
2: Umi Habib, Papa Dekondro,
1: iya.

0: Zira Kang ya, Jenang Jahit.
1: Kang Jenang Jahit kurang.
0: Kusri mie ayam cakra.
1: Kusri, ya kurang.
0: Kembali balik pasar om ya. Ya.
1: Mm. Ke Mama Asna.
0: Ya.
1: Kenapa ini? Terus Bang Al, Bang Junet.
0: Iya.
1: Terus gue.
0: Siapa maning?
1: Kang Mandoleman.
0: Iya.
1: Apa kamari? Kang Sarmudi. Kamu Son,
0: Mbak Rohiyati, Jreng,
1: Nong,
0: Kang Mukhtar odong-odong karo Mama not. Iya.
1: Pak Warno maju, Bengsan Lulul Wisnu, Malahawun, Joko Boleng Yuk Ijo Ibu, Masiro Mbaline Kang Kobra,
0: Mama Ayi Bengle,
1: kurang,
0: Kang Boim,
1: Kang Boim yang kurang. Kemoyo
0: Maia
1: ya, Om Cipta Udine Reret Rini.

0: Tiba-tiba bapak untung ibu sedih aja mesti
1: iya
0: terus maning Parto Parti Mama Lidia Mama Mojen Mbak Ami BMJ Mama Nanda Mbok Juga Meli Bodas Bapak Uyun Jaga Sembung Jaga Tegri Jambila Santoso
1: iya
0: terus Teh Mimi Teh Lulu Teh Citatu Teh Dinda Dewi Cendana Teh Agustin Jeng Robi Lois Pendiri Buah Pendiri Kamping Arta Lihin
1: iya
0: Edi Dados Terhadap Jeger terus Atun Tewang Ini Merah Putih Putra Krishna Mama Nenang Mas Bambang Mas Yanto Kang Raju Lima Bidodorina Dina B terus Kang Parjo Mama Hikmah Mama Lani Dede Gani Kanteng
1: iya Budek Mut pagi Budek Mut
0: Budek Mut ya kurang
1: ya
0: terus well Nyai Ratu
1: Mama Kiwi selamat pagi Mama Kiwi hadir Kiwi, sama ya. Nokcira Humaira. Iya arek Nokcira Humaira. Iya. Amin. Amin. Bakar madu.
0: Amin bakar madu meleleku.
1: Mama Wajrahmu.
0: Mama Wajrah.
1: Sing online wis medang.
0: Wis
1: lenceng medange ya.
0: Lanjut maning mbak, cek maning mbak, ngok ya mbak.
1: Siapa om?

0: si Pak Warkona, Mbak Kodol, Mama Fera, Mbak Murni.
1: Amin, Pak Karmadu, karo Umi Lela jare kurang.
0: Kurang ya tak kurang.
1: Mama Ikma Om Kas.
0: Iya, miki wis
1: kurang Om Kas. Iya, Kang Slamet Priyadi Om Kas.
0: Kang Slamet
1: Priyadi.

0: Buat
1: juga.
0: Semuanya KB ya. Yes.
1: Semoga pada sehat ya, Mbak.
0: Yo. Spesial. Ya.
1: Tugas semoga selalu sehat juga. Mama Wiwin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih Om Kasnuri.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ramon goyang dangdut. Ada Sri Devi ya, pada siapa ya sudah digoyang ya. Ya buat Balani Stara yang lagi punya keluhan mata ya. Mata katarak, mata minus, mata silinder, mata glukoma ya, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabu dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon. Selamat pagi Mama Gendis.
1: Ya, Maria masih ingat ya.
0: Iya, masih ingat dong. Masa ya lupa sih?
1: Ya, lupa dengan suaranya.
0: Oh, tidak.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Mau kayaknya turun ngetem ya. Wingi us ngetem esok-esok ya.
1: Oh, tadi jadi ya.
0: Tadi yang ngetem channel ya.
1: Iya.
0: Oh, libur hari ini libur. Oh iya. Oh. Oh wow wow wow wow wow wow. Apa lagunya? Kolah takdirku ya, Mama wajrahmu, Mama Gendis.
1: Iya, Mama
0: wajrahmu. Engkolah tak. Iya, sehat. Engkolah takdirku. Iya. Aha. Iya.
1: Apa mau ditambal Ami?
0: Ami tadi udah nambal ban no. Mau ditambal Ami? Ami silakan barangkali mau ditambal Ami.
1: Ya, mi. Bonus
0: mi. Bonus tuh. Budi emut hai ma.
1: Aku juga budi. Pangling.
0: Iya.
1: Bengkel pangling.
0: Oh pangling.
1: Apa pade sih?
0: Oh iya. Iya, terus, iya.
1: Buat
0: Mas
1: Kanto.
0: Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Mak Isno,
0: Mak Warno, iya.
1: Kita bareng keluarga.

0: Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Iya.
0: Siapa lagi ya? Iya.
1: Terus buat Om Hendro. Terus buat Pak Siro.
0: Yuk.
1: Buat pelajar.
0: Siapa?
1: Om PM.
0: Iya. Buat semuanya saja Mama Gendis. Ya. Oke.
1: Okay.
0: Yuk.
1: Yang live terus. Malam kuat ya Mbak Ria.
0: Kuat. Semalam aja bubuk jam berapa sih?
1: Ya,
0: semalam aja bubuk jam 11 kayaknya.
1: Yang live terus hebat.
0: Jam 10 aja itu minta maaf mie ya ku.
1: Ya, apa mie goreng?
0: Mie goreng.
1: Buat semuanya aja deh Mbak ya.
0: Gali turunin tok kan njaluk mak-mak apa ya. Dasar gemoy. Yo. Iya. Yo sama-sama Mama Gendis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih ya Mama Gendis sama Om Bambangnya ya sing lagi libur. Waduh. Halo, pagi Balane Sarah Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Dangdute
2: Saporete.
0: Saporete. Nemen Kang Parjo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang Parjo. Iya.
2: Salam yang berkenan buat Mbak Ria ya. Keluarga selalu ya.
0: Amin.
2: Yang bersanturun. Mama Gendis ya.
0: Iya.
2: Bang nang channel kentong.
0: Ya juga ya. Kang Jeno lah suka sekuis ngedigruk ya. Tapi kayaknya saya suara kayak gentong lho kok. Iya ya. Ya cerita orang sih cuma yang rada susu cecuil lah ya gue ya. Iya. Si susut iya jempolnya bapak jentiknya ya. Mama wajrahmu Kang. Cawe lo Kang. Aja ditinggal Kang.

0: langsung nyengir. Mama wajrah langsung nyengir. Nyengir.
1: Mama wajrah.
0: Papa Uya, Mama Uya. Selamat pagi Mama Uya. Ya. Ya. Oke, nyengir. Kasih untungnya garing kayak Mama wajrah. Senang kan? Iya langsung nyengir. Nanti untungnya garing gue. Iya Mbah Nur Sidik, pagi Mbah Nur Sidik.
1: Iya.
0: Aku lemes tak. Lemes nih ngapa? Iya. Budhe mbu lemes nih ngapa? Ya wer. Selamat pagi wer. Iya.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Heeh.
0: Iya. Urung mimi manis ya, mimi manis so. Iya. Iya kali gelegek ya. Om Kasnuri, pagi Om Kasnuri. Iya. Iya. Pimpin sih, cari kamu tar Kasri Angot, Kasri.
1: Oh, Kasri Angot.
0: Iya. Iya neng, apa Sri? Perasa nyuara nih Kasri ya.
1: Iya dong.
0: Iya, Sri. Iya.
1: Mungkin pinter ya.
0: Undang Kasri sejak paper Sri. Iya dong. Dong sampai neng undang nyong Kasri coba len Sri ngono.
1: Sri.
0: Beda.
1: Beda ya.
0: Beda. Tapi dong. Iya, dong Kang Mukhtar ngundang Kasri sedep. Sri ya gue. Berasa nyokaran asli ini Kasri nemen asli itu karo Kang Mukhtar. Aduh, aduh, aduh. Iya, baby unik.

0: DPO nih.
1: Ya, jadi Budi lemes butuh transfusi dana ya, duduk darah tapi dana. Enggak,
0: enggak.
1: Itu
0: umum
1: loh. DPO nih. Ya, umum, ya kota umum ya. Iya, sing ngomong. Iya, sing ngomong BI ya, BPU nih BI ya.
0: Transfusi darah di dana
1: ya. Ya, kowe. Mbak Atun, iya, Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Ayam ceker.
1: Iya, Kasri, Kasri tah rambutnya trondol loh pak, ya bu, iya orang ngati Kasri dengan, iya Kasri kalau cari rambutnya trondol, Kasri tah nggak nih Mbak Atun, iya, iya,
0: iya,
1: anak, ya pirang-pirang anak sih rambutnya trondol, anak sih rambutnya jebrek, sih jebrek ya anak, sih dewa ya anak, sih kritik ya anak, nah, bimbing kamu tar, aku Ari Kasri Angot siarannya puyeng Sri Sri yes, ya mana lah puyeng puyeng ya baby Uni kalem engko esok mangkat cair maning dek wah iyo iya
0: buat Pak Ato ya
1: yuk wah Ato karo emak iya
0: ini
1: ya.
0: Ya.
1: Mama Ikmah. Keh, pagi Kang Mas Pajoke monitor Kang Mas. Kang Mas Parjo senengane olane sekesuk spesial sayange kanggo Mama Ikmah tapi Mama Ikmah lagi ngumbahi nang kali.
0: Kita monitor ya.
1: Mulane ya, dungumbahi nang kali, radione nggo kalungan. Gadine krungu oli salam spesial sayang. Ala ala ala ala ala ala ala ala ya ya ya ya ya. Mama Ikmah, ya ya ya ya ya. Apa Mama Ikmah lagi? Ya ya ya ya. Piol, pagi Piol. Ya. Umi Habibah. Selamat pagi bersama Pak Dik Gondrongnya.
0: Ya, selamat pagi.
1: Nggih.
0: Pasak keracun.
1: Heeh. Yo.
0: Kang Mas Begito.
1: Heeh.
0: Bakar madu.
1: Iya.
0: Buat Mama Renggan ya.
1: Ya wis mana Budhe wong panyusu ya. Geger, panyusu amin ora lemes ya mana nyusu.
0: Nyusu tok ya hari tekutuk-tekutuk gawe ya.
1: Halo. Mbak Puri, pagi Mbak Puri.
0: Pagi.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Ur Kang Mas Parjo ngopi Kang Mas Parjo. Ya, Mame Abdillah.
0: Mame Abdillah.
1: Iya. Yo.
0: Apa ya?
1: Jare lagi nih. Jare lagi nih jangan tinggalkan.
0: Oh, oke.
1: Iya.
0: Iya.
1: Waduh. Alalalala. Aduh, Mama Ikmah kayak yang hati nih.
0: Berbunga-bunga
1: nemen sama Mama Ikmah wis jam-jam ke. Iya. Iya. Iya. Sinoman pada Sinoman. Sinoman.
0: Ibu sungguh.
1: Ayo bongkone kipase.
0: Mama Bayu, Mama Mita, Mama April.
1: Waduh, aduh. Sing bagian ada ngajak lalen, segane sing mateng, sing tanek aja ngletis, kadang gugup ya. Sing ngletis Kang.
0: Umum.
1: Gugup sih.
0: Kayaknya
1: sing aja kepingan kayak ini. Nah, Mama wajrahmu, Mama wajrahmu. Kia cepat dupe wis pan gotong. Ya gue. Waduh waduh waduh. Dia pada Sinoman Kang kok Kang.
0: Sinoman ya.
1: Iya, pada Sinoman ya Mama Wajrah bing siap Sinoman, Mama Wajrah ya. Ya. Iya, siapa simpan Sinoman cung ah ngacung kabeh Sinoman. Eh ya Ong Kang Boim. Iya. Heeh. Yo. Iya.
0: Kang Ali
1: ya. Kayak cari Bu Demo, tolong aja ditinggal nao Kang. Melas Kang.
0: Oh, ya berusaha aja ya.
1: Iya. Tapi biasanya dong semelas kayak memang ya abot ninggal nane Kang. Iya, mama wajra jare nyong pan sinoman bagian ngenteng lah berkatnya.
0: Mama wajra.
1: Aduh, sinoman ngenteng lah berkat apa ini? Aduh. Mama Ikma ke ngetik apa Mama Ikma gian cepat ngetik ke ya cepat
0: ya
1: iya iya iya iya dasak rajum aku panyumbang tempe setugel
0: setugel orang apa
1: tempe setugel toksing setugel melu siapa sak
0: ana manik
1: setugel melasih melu siapa kayak jari Mama Ikmah nengke lebih biasa baik pada ribut ya orang ribut
0: terus Budek Nur Agisel
1: ya gue ya gue Budek Nur ya Bu Rini aku sinomane bukani amplop jare rewangi buka amplop jari sinomane Bu Rini Mama wajrahmu yuo saksek mantane pandiri nggo gerobak waduh gerobak iya Bu Sri aku daftar masak baria weh Bu Sri ya Mama Anjli aku pan melu sinoman lah gadi manten cilike Mbak Tuti disana jadi Mbak Tuti mah tuh jasak rajum bisa di jasak rajum sih ya piye sih lagi online no
0: jasak dipananu kok katem penusul
1: oh jasak penyusul
0: iya
1: di
0: ngantar uang buat bapak
1: oh kayak kue iya sak wala dalam lalalalalalalala
0: oh
1: iya jadi Mama Ikma satu gel baby satu ku dewek sak orang sanyum bangwis
0: Mbak
1: Memuna,
0: ya
1: Pak. Mbak Memuna makasih nomor. Iya Kang Mukson, Mbak Rohyati jreng nong nong ya. Mbak Rohyati ya pan sinoman ya Kang Mukson. Iya kepada sinoman wis iya. Aduh, Mama Ikma, Mama Ikma. Iya.
0: Terus Mama Ar.
1: Iya, heeh. Iya, terus. Aduh ngebleng, ala-ala. Dala. Iya, kira guna apa Miki ya? Oh iya, jangan tinggalkan aku ya.
0: Tunggu lama-lama tinggalkan aku.
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Oh
1: iya. Iya Kang.
0: Ya wes super spesialnya buat Mama Ikma.
1: Iya. Super. Apa Miki? Ini super spesialnya buat Mama Ikma. Ter. Wow. Iya Kang ya.
0: Iya. Tidak ada salah-salah kata, tidak ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos nemenin ya, terima kasih ya Kang Parjo. Ada pimen guys, Kang Sinar Jahit, Sinoman KB. Kok bandarnya tekor ya orang lah. Aduh, Mama Ikma, iya Budek Nur lagi monitor Mbak ya Budek Nur. Iya cari Mbak Yos ngomongin ngono ya. Ngomong apa Mbak Yos? Penyarek kompor kabe. Kompor meneduk. Masih seadul di watch saya dibusak. Aduh, aja dibusak kok sak rajum lah. Seneng aja. Pimen, Mama Not. Pimen, Mama Not, Pimen. Iya, kue pesek gon sinoman neng Karang Malang. Iya, pan ngeteknya berkat kayak butuh ijo ya, Sri. Kekukter. Aduh, alalalalalala. Pancen ya, penyari kompor KB ya. Budek Nur, iya pagi Budek Nur, ya. Bapaknya Karisma, selamat pagi Bapaknya Karisma.

0: Lih kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya rencana lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
6: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, ya. Gak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi gak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya?
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kurang, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: weekend berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, Bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya, Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Siap Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, dilanjut lagi. Yang mau gabung lagi yuk disapa di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Dangdut
0: Sak Porete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah. Kenapa?
1: Masih lemes?
0: Iya. Lama. Iya, kakean sih.
1: Kayak aku.
0: Kakean mau obat mabit.
1: Nyusu
0: orang bobot juga. Mola. Kakean susu rapik. Iya. Kakean susu rapik, Bude.
1: Kita karuan.
0: Susu kue tak. Iya, orang ngobrak. Tapi kan ya coba wis, Bude kakean mimi susu mesti ya.
1: Tapi kan
0: jaka ya moro-moro pimen ya. Dasar. Berarti Bude sing ya ngeres saya gue ya.
1: Iya. Sarung
0: bungkus ya tina jelas mas tak bener kan? Ulu, ulu, ulu, ulu ngebrak wes ngebrak dasar. Pesek, wer.
1: Ya mas wer.
0: Umi Ii sama Um Idin.
1: Umi Ii sama
0: Um Idin. Iya, wer jare aku kakein susu malah tambah lemu.
1: Baik.
0: Aduh. Aduh, aduh sana kan ada tutut deh. Bude sih marah ayo.
1: Ya kan aku bener dong.
0: Ya orang. Ya, ya salahnya di mana? Salahnya? Salahnya di mana? Salahnya sing kakein gue lo ya.
1: Lagunya
0: Nais
1: ya.
0: Apa? Nais lah rasa takdir dua. Oke.
1: Salam ini
0: lo
1: Ami bakar madu ya.
0: Iya.
1: Pak Nuri, Mama Wiwi.
0: Yo.
1: Indis, Umbamba.
0: Iya.
1: Kenal Gentong. Abro, Mama Ikma.
0: Takdir dua.
1: Mia,
0: yo.
1: Iya,
0: Mbak Atun mie ayam ceker. Iya.
1: Mbak Febi Belva.
0: Iya.
1: Terus.
0: Mancung.
1: Akil.
0: Imen sih Mbak Atun. Ya, susu lah sih apa? Susu apa di si tower ya? Ya kok. Ya kok. Si susu. Si susu. Ya sing diombe opo imen sih?
1: Soalen ayang Atun. Susune uwer.
0: Wes ah. Ano, do. Ngepriya. Kita sing dimaksudnya sing dimimi lo ya. Sing kuber lo ya. Iya pimen. Bebi Uni nginung kopi. Iya,
1: kan.
0: Jare Bebi Uni nginung kopi be nang kamar di aku njaluk.
1: Ora, kan karo ngriyo kena entan nang kamar enak. Pas dia nang kamar sih.
0: Halo.
1: Kok
0: si Jong
1: maring
0: Bebi
1: Uni,
0: kok
1: ketemu ya ta?
0: Iya, Om Tono. Sing mari sapa le,
1: sing
0: mari sapa kowe wer. Bu Sri Miam Cakra, Bu Dewi Semari. Akil, cerka Akil kakek susor apik nggo mata. Ya iya. Iya, kok kelilipan, kelilipan ya. Iya, kakek kopi ora apik nang mripat ya. Iya. Iya, Mbak Rojana, pagi Mbak Rojana. Pak Kucluk. Mangkane kula penggemar tutuk kepripun nggih.
1: Kakak
0: mendengar
1: ya,
0: Wak. Ngebrok, ampun lah, adalah.
1: Iya. Teo Mesek.
0: Bude Prei, padahal melu Prei. Bude Prei, maksudnya Bude Prei, padi melu Prei.
1: Ora, padi tetap.
0: Kaulan, ya makate awan lo ya. Ya iyalah, biasa makate esok makate awan.
1: Iyalah.
0: Kaulan no, telung dina gerowongan terus pade.
1: Saya ngerti sih.
0: Ya ngerti lah. Bunda Siti Bengle pagi Bunda Siti.
1: Iya, Bunda Siti Bengle, Mama Ayu Bengle.
0: Iya.
1: Akurkon.
0: Iya, susu kan manis sih ya.
1: Manis gurih.
0: Iya.
1: Baby Uni.
0: Iya.
1: Ayu.
0: Ami bakar madu. Gimana nih? Ami ngebrek pisan. Oh iya. Ami kayak jadi susu kaleng.
1: kalenge bundar apa kotak?
0: Nggak kali karo ngeleng.
1: Terus
0: ampun, amin lah. Kayak ngapun. Aduh, salah lo toplek ala. Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Iya,
1: Ini Pak Pramudion.
0: Yo.
1: Yo,
0: mana pingsan? Mana cerita bes.
1: Om Ali Mbah ini ayam.
0: Iya, Mama Ayu Bengle, makasih Budi salame.
1: Iya, Mama Ayu Bengle.
0: Papa nek Uya, Mama Uya, nyong be katolan, weh, nyong be katolan. Katolan tutu. Ampun menis. Aduh.
1: Mama
0: Ayu. Esok me aja mono-mono mi. Aduh. Iya.
1: Kang Mukhtar.
0: Kang Mukhtar, iya.
1: Sama Kiwi.
0: Waku celuk sedina mboten ngombe tutu, watire saged leng.
1: Mama Hasna ya.
0: Aduh Mama Hasna ya. Wis mantap. Nah.
1: Kuen lagi.
0: Aduh nemen ya, aduh hepor ya kowe ya. Ya oh, aduh hepor nemen. Ya. Anton lawatan pagi Anton ya.
1: Buat semuanya
0: saja ya, ya. Baby ya. Uni rayahan Beb, ya si jemani Baby ya, Uni.
1: Ibu turung.
0: Baby Uni, ya. Orang kali kayaknya pengen kali Beb.
1: Lagi TikTok
0: pun. Pancen.
1: Spesialnya ngontai ya.
0: Yo.
1: Bapak bolong.
0: Yo.
1: Ntar lagi ketemu.
0: Oke. Okay.
1: Yo
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos. Terima kasih Bude Emut. Pimpin Mbak Atun. Mbak Atun MM ceket Bude Prei. Ta ngrubuh napa de banget. Halo pagi Balaris Tara Paramon.
2: Iya, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi. Halo.
2: Halo, loha.
0: Loha, loha. Dan dete saporeten teman-teman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak Rina?
0: Alhamdulillah. Kabarnya baik Kang Ibni.
2: Iya.
0: Protok tok tok tok. Iya.
2: Mbak.
0: Iya. Nah, iya mau buat nemen Kang.
2: Ya wis lagune.
0: Wis apa Kang? Apa Kang?
2: Di Farina Indra.
0: Di Farina Indra sing apa Kang Ibni?
2: Kalah materi po ya.
0: Kalah materi. Iya.
2: Terus
0: salamnya buat siapa?
2: Para podcast MP manapun berada.
0: Iya Kang Ibni. Kang Ibni.
2: Hey.
0: Om Kasnuri Kang Ibni, Ami Bakar Madu Kang Ibni, Ami Bakar Madu sing seneng ngebrek. Sing seneng blobor, Ami blobore pol.
2: Terpaku. Seneng Ami Bakar Madu ke waktu iki, aku terpaku kecantikanmu.
0: Terus? Terus no. Ya,
2: aku ora karaoke, ora gak nyanyi.
0: Oh.
2: Karaoke baik.
0: Ya wes.
2: Ya wes, Mbak.
0: You. Iya Kang Ibni.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda para menggoyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat Balanestara Paramon KB, spesialnya buat anak bojo ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mbak Feby Belpas ya, salamnya buat Mama Dea. Terus buat Mbak Nia, Mbak Nadia, Bude Emut, ada Mama Hilman, buat Mbak Am, buat Mama Zira, Mama Abdillah. Terus buat Ibu Ida Mataloyo, Bu Sri Miem Cakra, ada Kang Doli, Cacak Lajum, ada Kasuri, buat Ami Pakarmadu, Kang Ibni, ada Kang Parjo, Kang Aryo, Awang. Terus buat Ibu Saada, Kang Mukhtar, buat Kang Kofitin ya, buat Baria, terima kasih. Terus ada Kang Sodik ya, selamat pagi, sudah hadir. Amruli Purbasani juga sudah hadir ya. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cacak Lajum, ada Kang Kasnuri. Terus buat Mama Wajra, buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balanestara Paramon. Ada Mbak Am di Kembang Pang, selamat pagi hadir. Salamnya buat Bu Sri Miem Cakra, Bu Ida. Terus buat Bu Mandor, ada Mama Zira, Mama Ikma, ada Budi Emut, ada Kang Channel. Terus buat Mas Peter, ada Mbak Nia. Ya buat semuanya saja deh, buat yang siaran terima kasih. Kang Adiansa juga hadir ya. Terus ada Mbak Am, Mbak Amwis. Terus ada Galang di Pecabean juga, selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Pak Untung, Ibu Sri di Beduk ya. Salamnya buat Mama Rizky, Mama Dia, Mama Nunung. Terus buat Kang Doli, Kang Kasuri, Kang Sayo, ada Mama Hus ya, buat Pak Ketu. Terus buat Mama Nadia, buat Tiga Dara Manis, Lima Sri Kandi, buat Mbak Siti Soima, buat Rinil UMHM, ada Mama Pink, Mama Lulu, buat Mama Kiwi ya, buat Mbak Rijen, terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada siapa lagi? Ada siapa ya? Mama Nadia ya, selamat pagi sudah hadir ya Mama Nadia. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Gendi sama Babangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Saada bersama Awangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Fatimah juga selamat pagi sudah hadir. Mama Nurul Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi ya sudah hadir ya bersama Nok Acira Humaira. Terus ada lagi, halo aku Mutrika Zen di Sidamulia, salamnya untuk Mama Lani, Mama Hasan, Mama Elsa, Mama Neng. Terus buat Tata Agustin, Cik Robi, buat Nyi Ratu, Mbak Am, buat Mbak Im, ada Mbak Ina Bumi Jawa, Mbak Ima Melody, ada Mas Peter, ada Ibni Abila, ada Kang Furkon, ada Elang Saputra, Kang Handoko, ada Abah Sarul, buat Jasa Kelajum, ada Kang Parto, ada Kang Parjo, Kang Kasuri, Kang Kopidin, Ami Pakar Madu, spesialnya buat empat anakku Ayu, Singgi, Gigi, dan Reza ya, untuk Mbak Ria Jenaka, terima kasih. Bunda Oka, selamat pagi hadir, selamat untuk Mbak Isah Jahit ya, sing jebule nyetel Paramon terus Mbak Rian, jika tak salami ya Mbak Isah, Mbak Isah Jahit, selamat pagi ya. Terus buat semuanya saja Balanestara Paramon, salam bahagia selalu ya buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo dari Mama Abdillah ya, selamat pagi sudah hadir Mama Abdillah. Mbak Puri juga selamat pagi sudah hadir. Ada Umi Habibah ya bersama Pak Degondrong juga ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Pak Jabidin bersama Ibu Bisri. Salamnya buat Ami Pakar Madu, Milela, buat Mbak Nia. Terus buat Kasnuri, buat Mama Wiwin, Cacak Raju, Mbak Datat Agustin, buat Mama Reganis, Mama Lani, Kang Parjo, Nyirato, Budi Emut ya, buat semuanya saja Balanestara Paramon, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo Kang Boim bersama Mbak Atun di Pegirikan juga selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Wajrahmu, selamat pagi sudah hadir Mama Wajrahmu. Iya, sama Nok Marcel ya. Terus ada lagi, halo absen, assalamualaikum dari Mama Anjeli, salamnya buat Balanestara Paramon KB, spesialnya buat yang selalu ada di hati, matur suwun buat penyiar jublah teting, jos jos jos. Terus ada Mama Ikmah ya bersama Tiga Dara Manise hadir, salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat Baria, terima kasih. Budek Nur, assalamualaikum.
Assalamualaikum, hadir Mbak Rian, J, Budek Nur, Umi Ii sama Um Idin ya. Selamat pagi sudah hadir. Bu Sri, Mi Ayam Cakra, selamat pagi sudah hadir ya. Um Tono juga selamat pagi sudah hadir. Akil Pesarayan juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Jendral Jahit juga di Debong Kulon, nyimak setara Paramon nang pagoda Paramon goyang dangdut ya. Terus ada Mama Ayi Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Bapak Uya, Mama Uya ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Waku Celuk sama Wak Toipah juga selamat pagi sudah hadir. Ur juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Noval. Ya Mbak Noval, selamat pagi sudah hadir ya Mbak Noval ya. Terus ada Piol, pagi Piol, assalamualaikum, hadir di pagoda Paramon goyang dangdut ya. Iya Melon Duwil ah, iya. Salamnya kanggo Mama Gani ya, iya bareng Dede Ganinya, iya Mbok Lani ya sama Dede Gani, Budi Emut, ada Baby Uni. Terus buat Mbok Lani, buat PI, buat Kang Doli, terus buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, buat Cecek Lajum, terus buat Utinia, terus buat Ajojo, ada Peter Akil, Tata Agustin, Bodang, Eka Lonjong ya, buat Channel Jahit, Kasuri, buat Nyi Ratu ya, buat semuanya saja Balani Sara Paramon. Ya moga pada sehat ya buat Baria. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada Mama Dia bareng empat sekawannya hadir, terima kasih. Ada Mbak Aturmi M Ceker juga selamat pagi hadir ya. Hadir Mbak Ria Jenaka Krikrinan, Mbak Aturmi Ayam Ceker, Mbak Tuti, selamat pagi, aku setia nemen Mbak Ria dari pagi sampai subuh, gak dimatikan radio nih. Waduh pentol wis, iya pat belikur jam wis, pokoknya non stop ya. Iya geber terus Paramon. Kang Mukson bersama Mbak Rohyati, selamat pagi ya Kang Mukson, Mbak Rohyati jreng nong nong nong. Iya hadir Mbak Ria, makasih. Cih, terus ada siapa lagi, Bunda Siti Benglet juga selamat pagi hadir. Terus ada tuh Bagus di Karanganyar, salamnya buat Mas Bagus Ari bareng keluarga, spesialnya buat ketiga istriku, buat yang siaran Dri.

Ya, balani para Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagod ya Paramon ke yang dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 23 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih ya yang sudah setia ya, 6 sampai dengan 10 pagi. Ria Cinaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 101.5 Paramun FM Tegal, laka-laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sunda Yakia.

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Paramon Tarling Saporete.
0: Betul, Paramon Tarling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, halo Wilujeng siang, Balane Setara Paramon FM Tegal. Ketemu di Patas hari ini, hari Rebo ya, tanggal 23 September 2026. Mudah-mudahan kabar Balane Setara Paramon FM Tegal semuanya baik ya, sehat, tidak kurang suatu apa. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: 0815 4547 mangga yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Kita bersama obat herbal Ramuan Arab yang top marko top, apalagi kalau bukan Habu Top dari PT Denatur Indonesia. Halo, Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah dirimu mengenal dengan suaraku?
0: Yang di mana ya?
1: Yang di Harjosari Lor.
0: Oh, di Harjosari Lor.
1: Siapakah?
0: Iya, itu istrinya Om Awang.
1: Oh iya, serap.
0: Iya kan?
1: Nanti saya kasih bonus. Widaran.
0: Widaran enak kue gurih-gurih manis.
1: Apa menurut coklat putih?
0: Oh, Widaran, gurih. Widaran ada rasa-rasanya?
1: Aduh.
0: Oh, baru tahu, kirain yang original gitu.
1: Oke, aku pengen diputerna lagu Mangan Turu Baen.
0: Is Mangan Turu Baen, kok segak endok kok. Oh. Kayak
1: yang mutian dine ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Itu adalah bahasa tubuh ketika kita capek gitu ya. Jadi pengen rileks. Jadi jangan diabaikan. Mangan Turu Baen. Oke.
1: Ini kas mampir nih siapa Mbak Nurul paring singkaris.
0: Maring waku lekas ya, arane sejalan ya. Silaturahmi ya weruh lawang Brebes masa ora weruh.
1: Oh iya lah Mbak Nurul, Brebesnya mana?
0: Aku Brebesnya di Kota Baru di belakang gedung DPR.
1: Oh iya.
0: Di situ.
1: Nanti saya ke situ ya.
0: Tapi kan aku tinggalnya di sini di Tegal, itu rumah orang tua.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kapan bisa mampir?
0: Oke deh.
1: Iya, ya salam ya terutama buat Mbak Nurul ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Lancar bekas barokah.
0: Amin.
1: Lanjut
0: mani
1: ke Umi Habibah. Pakai gondrong.
0: Iya.
1: Terus Pak Karisma Rojana, sing lagi ngetung ya.
0: Ngetungi bae ora prakat-prakat ya. Kabeh nang ngetung bae.
1: Lagi ngetungi terus menurut.
0: Lah gue.
1: Lanjut maning gue sing anane si rampok ya.
0: Iya.
1: Iya, mudah-mudahan lagi pada monit.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Iya, terus Mama Lisi ya, Kang Parto. Terus Mbak Ikma ya yang ada di Selawi, Mama Elisa bersama Kang Agus di Kang Edi Jados. Terus Mama Eze, Mama Uti, Ibu Wantes, Miu Puri, Mama Syaki, Aba Syaki, Dasyak Raju bersama Suhajan.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Hilman ya,
0: Mama
1: Siki Tone. Lanjut maning, Gok Kang Tii, Karo Mbak Lani, Papa Nek Uya, Mama Nek Uya. Terus buat Noklin dan juga Abah Haji yang ada di Pakongan. Terus buat Siva ya. Terus buat Mama Tibi.
0: Oke.
1: Terus Mama Wajar, Nok Martel, Mama Lulu, Maju. Terus buat Mati. Lanjut mani ke Mama Iyum. Terus buat Ibu Silmi, lanjut maning go apa Sahrul sing nang pucuk ya.
0: Iya.
1: Karo Mama Nisane.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mama Uli, Mbak Iyem. Karo Mama Pita juga, Kang juga. Terus Mbak Heni, Kang Ali.
0: Iya.
1: Warni pakai alkeol, Kang
0: Widya. Oke.
1: Tengok apa Awang ya?
0: Abah Awang lagi unjel.
1: Iya. Matur nuwun, Mbak Nurul.
0: Sami-sami Ibu Saada.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting. Just. Ya, hidup itu memang penuh dengan keseimbangan ya. Kadang kayong zak-zak-zak-set-sat-set ya. Kadang kelentrak-kelentruk ya. Pengennya rebahan bayi mangan turu. Ya, ora apa-apa dinikmati ya. Halo, Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo, Darlinge Sampor.
0: Asik.
2: Asli. Mandur pengok.
0: Sekenduk ya, bundar keluar kayak nyong.
2: Apa yang pengen lakunya sing badogan-badogan lah.
0: Badogan-badogan. Iya
2: apa? RB.
0: Orang papa. Jere makan untuk hidup, hidup untuk makan ya kil. Wis ana semboyane kayak kue.
2: Sega jamblang.
0: Aduh, maring Cirebon ya, maring Sega Jamblangnya Ibu Nur.
2: Ibu Nur enak menurut.
0: Oh, itu yang legend kalau di daerah sana ya. Kayaknya durung sah maring Cirebon ari durungnya cipi Sega Jamblangnya Ibu Nur iya.
2: Tegelanane unggul.
0: Tapi kadang ada kayaknya deh Sega Jamblang ning endi ya?
2: Nah, tegelana.
0: Di situ ana tapi tutup Bu, saya ki Siana ora ya. Kudune ta ana ya wong nasi Padang be di mana-mana ya.
2: Warteg depo
0: ora. Lah ya kuliner daerah kan biasanya ada tuh ya.
2: Iya. Salam-salam Menurun.
0: Iya, salam-salam.
2: Salam gua Menurun di sini.
0: Terima kasih. Amin ya Allah, amin.
2: Terus gua mikir Ibu Saade.
0: Ibu Saade.
2: Ada Awang ya.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Sasak Raju. Terus kami sangat matu Laila. Terus kok Kang Tuli, Kang Nuri, Agustin, terus Miratu, Amelani, Kang Purkon, Petio, Baninya, terus kok kayak mau kawin. Erwin.
0: Disingkat kawin. Aduh, tobat.
2: Yo. Yo. Baila tower.
0: Iya.
2: Tuh, kok sebenarnya Menurun.
0: Oke, Akil.
2: Ya, makasih ya.
0: Sama-sama, Akil.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Ciao.
0: Aja, si di belakang Akil Pesarean ada siapa? Silakan. Halo, Wilujeng Siang Stara para mode FM Tegal. Campur sari ini emang kok jam rolas sak. Mangap sih ngambo mangap. Oke ya kue. Iya ul. Yo se langsung. Hah jam birak ya. Si jam 10 luwih 23 menit kan. Oh iya.
2: Terus maning ini lagu kan diputar.
0: Iya sak. Lagunya apa sak?
2: Kawin batin.
0: Oke.
2: Alame ke mudun ya. Akil.
0: Sehat toh Akil.
2: Malam Kil. Lah menyang pancen mono Kil.
0: Iya, asik. Berumah lo ken.
2: Jare mrene pompen.
0: Iya neng kono gampang digoleti Kak.
2: Nah sampean begurung-gurung kok meneh ya neng kono.
0: Wis weruh ya Kil.
2: Ora gugu. Sama tahu dari mana-mana orang tahu.
0: Daerah Pesarean dulu ada siapa kayak Juragan Vespa ya. Pintang lah kelalen. Iya siapa ya?
2: Pesawang.
0: Siapa ya Kil sing Juragan Vespa mana Kil Pesarean?
2: Semua mana uya. Apa nak karisma? Kalau ibu nero, Mama
0: Nadira. Oke.
2: Mama Nadira. Mesti kejuara mana?
0: Iya.
2: Mama Ikma. Mbaknya kamu Tegal. Terus kalau Mama Wiwit. Angkat jo, sehat angkat jo.
0: Sehat insya Allah.
2: Ya, kami parma di Umi Lela.
0: Iya.
2: Di arah mana? Atau Mae. Terus, oh, kawan.
0: Kang Muhsan.
2: Kang Muhsan barok ya.
0: Kang Muhtar rodong.
2: Kang Muhtar, Mama Hasna, Matri, Kang Akid, Cengrani, Kang Aryo, Purkom, Bang Al, Kang Ibni Adila, semoga selalu.
0: Amin.
2: Mama wajar, monok Marcel.
0: Iya.
2: terus Bunda Rapana, Bunda Sat, Bunda Sati, Bunda Sati Purbowo.
0: Oke.
2: Bunda yang tahu. Guru ini kali Pramudiono.
0: Iya.
2: Apepi. Jenal Jaiti All.
0: Oke.
2: Mbak Kembang Bang, Mbak Dira. Terus Budha Tiba Pade Gondro. Terus Teng Robi.
0: Iya.
2: Halo I. Terus Kemane Utine Rani.
0: Oke.
2: Ngomong Utile Uni.
0: Aha.
2: Terus Mama Alisa Kang Abu.
0: Iya.
2: Mama Ibu Mawis ya.
0: Ya, tapi apa nih? KPP sak.
2: Iya.
0: Oke. Ini
2: menyontak di lagu boran.
0: Apa lagunya sak? Wiki jarane kawin batin.
2: Iya, benar paling benar.
0: Lah kepripen wis nyeluk lagu wis tak tarik lagune ke. Ora ditawani lagu kepriben sak.
2: Dari akhir menekawi.
0: Berarti sak kamu hari ini kelalenane loro sak, mau menine campur sari. Toli menine ora ditawani lagu. Weh ya, loro kesalahan jasak lajum.
2: Ya, malum ya wong. Oh, manusia apa ngene
0: kelalen. Iya, iya, iya. Apa sih yang dipikiri sih sak, orang sah mumet-mumet sak lah.
2: Orang mikiri apa?
0: Orang mikiri apa-apa, mung lagi ngeblank setitik ya sak. Oh, kedele bagaimana?
2: Mundak maning.
0: Ya Allah, mundak maning sak.
2: Rolasi mangatus streamen ya Allah.
0: Lah mundak mangatus perak be. Tapi ping ya sang. Donge. Oh iya, donge sedina pira kilo sih sak? Pirang kilo sak?
2: Alhamdulillah, ya paling ngarola kilo.
0: Oh, masya Allah, berkah ya sak ya. Iya wis, masya Allah.
2: Pokoknya kan sekali ya, setengah
0: kin. Iya, benar.
2: Setengah kin sekali ya.
0: Tapi orang campuran oh ya sak.
2: Oh, orang campurannya bibit toko.
0: Oh, kedelai asli. Soalnya udah nganu kok ya, tuku tempe. Anak jagungnya sak.
2: Ya, jagungnya cuma tak buang, ya ngopakan manuk.
0: Oh, oke okay, kue. Berarti hari itu memang dari sananya kadang ada jagungnya kayak kue.
2: Nah,
0: oh. Nah,
2: kayak sengaja di kolek.
0: Oh, nakal ya.
2: Iya, kayak nge. Masa setengah pintar, jagungnya enggak pakai nemen.
0: Lah, kue dongnya protes, sak. Kari kulak, sak.
2: Protesnya karo siapa?
0: Ya, karo sing dodol kedelai kue, ya, sak.
2: Kayak mana orang ngerti.
0: Orang ngerti, sudah dari sononya kayak kue. Oh ya sak, kayong-kayong is. Iya wes sak. Sing penting duduk jasak kasing nakal ya sak.
2: Iya lah.
0: Wes sing jujur baik ya, wong dagang tah enda berkah.
2: Wong jujur gak tangelan.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Iya wes luar biasa.
2: Ya spesial mbak.
0: Iya spesial buat siapa sak?
2: Motif apa sak?
0: Yes, belesek pesek.
2: Iya belesek.
0: Iya.
2: Sama Hilman ibu Suhada.
0: Aha.
2: Semoga pada selalu.
0: Amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
2: Ya kan Doli burung.
0: Oh Kang Doli Jos. Kang Doli Jos. Yuk di belakangnya jasa kerajum siapa ini? Halo. Rujung siang Sara. Paraman FM 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Balane setara Paraman FM 101.5 Kramat Wabar Gegar nomor 132 gitu loh. Baru bangun tidur langsung melepuh ke segini aneh ya. Saya kurang fit menurut setitik.
0: Iya.
3: Ya setitik lah, gak usah dipisahkan.
0: Oke.
3: Ini kayaknya gue gak usah sehar gitu ya. Kayaknya lantang ya mbak.
0: Iya bapak ya. Awang ibu itu
3: Suhada. Iya,
0: jasak rajum lah kalau ibu Suhada ya. Iya.
3: Nyendol siapa ke?
0: Sing nyendol.
3: Oh, Kang Bawor. Kang Bawor pun nyendol.
0: Kang Bawor.
3: Iya.
0: Anak apa orang sih?
3: Menyendol apa namanya?
0: Eh iya, nyendol Kang Bawore. Iya.
3: Bisikan cinta Mbak Noro ke sing anak si wengi. Sing dengan si wengi di plan anu kayak bisikan bisikan cinta, jadi dari sana ya.

0: Yang pertama minta lagu Mangantur Ubay kayak Ibu Saade, Bapak Awang, terus anak Akil Pesarean.
1: Ini jasak nyong ya.
0: Iya, jasak rajum.
1: Oh, berarti wadon telu, lanang telu wadon cici.
0: Betul.
1: Oh, berarti menang lanang ya.
0: Iya, menang lanang.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya, yang lanang telu wadon cici, berarti menang lanang.
0: Iya, ini, betul.
1: Ya. Oh, enggak salah. Mm-hmm. Terus buat Ibu Rini sama Pak Perjurami Bakar Madu melala Mbak Baby Blepas,
0: Mbak Febi Belfast.
1: Iya, Pak Belatang Balu lanjut Bu Mama Prida sama Pak Nasir ya. Mereka juga suka sudar enak orang Pak terus buat Ibu Yong Tahu mana yang Bambang masih atau petang kasih Jakarta Stasiun Kang Sarmuti Surabaya Bu Demut Ayu ya Mama Set lanjut buat Mbak Am kemana Siro Malani Kang PI
0: udah
1: nanti Purbowo Maria Timbareti Ardiansa Mbak Jari Penur semoga sehat selalu ya Pak Kaji
0: amin ya Allah
1: ya. Lalu Lopot Itu Mansuk Kang Teddy Dewi Kunti monitor berarti terus buat riwatir di sini Aminah Mas Nuha Om Kasnuri sama Mama Wiwin terus buat wow, si lagi dolanan kayu biasa angka awal apa sarun sama kamu tidak beduk oh, nendul mani kamu bawa mentang itu langsung lebu cedat besar dan segini perhatianlah kepada ini memang buat Watri Siti Aminah Mas Nuha Mas Joya Mama Asna terus buat modem di kawasan Malang juga kamu kesal sama Bu Rati Ibu Mira sama kamar kawasan dia Bakso Bandungan Kang Itu Rani Astuti Umi Hana Bakor terus buat segerung Ang sayo para nyeburan muka berai hilang kemarin di Mama Kewi Kasabut Tok Marcel dan Mama Cerebu sama suami Kang Mungsar odong Mama juga Mama Roma cuma pingin ke Mama Ija juga lanjut kemarin kan ya lanjut mungkin malam wis bengi gue terus apa sarut sudah ya aku mau bentuk kafe kamu Kang Akil malu nyendol juga
0: Akil
1: iya Jack Raju memang ini bahasa di masa aja masa awang ya terus sama Rizky Gumalar juga sama Adile lanjut Fani terus Kasarno Jumarti Udinere Kampi Utrinin Matari Dungteng terus well Jelas oh, sama Kaparjo. Saya kira jelas kalau Kaparjo.
0: Nah, kayak gue.
1: Rumah Hikmah, iya putri. Habis belum ada ya. Ada apa? Apa lagi Pak? Sarang apa Mbak Nurun?
0: Oke.
1: Ya. Oh, sudah rumah Nurun semoga selalu ya.
0: Ya, amin.
1: Makasih untuk kartu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak cing-cing.
1: Cus.
0: Just. Yang lain nanti masuk lagi ya 3528886145477 digleser dulu ah lagu sijik-sijik ya dari siapa ke Bang Antur Ubay spesial buat Ibu Saada bersama Om Awangnya ya sehat selalu mudah-mudahan. Jangan lupa kalau mau beli obat herbal Ramon Arab pastikan yang teliti jangan sampai salah pilih ya. Kemasan yang berwarna kuning itu sing wis lawas sing wis pasti teruji ya. Makanya aja ganti-ganti. Obat herbal Ramon Arab yang top markotop dari PT Denatur Indonesia. Apalagi kalau bukan Habutop yang khasiatnya luar biasa ya. Selain untuk memelihara kesehatan tubuh bisa juga untuk mengobati berbagai macam penyakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba. Minum aja dulu, baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Iya, Pak Tas Paramon Darlingnya Saporete jam 11 lewat 1 menit. Selamat beraktivitas buat yang lagi pada makaryo, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Yuk, 352-888-6145-477. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal, karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
1: Halo. Gandute Saporete.
0: Asik.
1: Tarlige Saporete.
0: Aye.
1: Teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang.
0: Selamat siang juga.
1: Alhamdulillah. Lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Cinta Segitiga.
0: Apa?
1: Cinta Segitiga.
0: Cinta Segitiga.
1: Iya, Darlingnya Hano, Mbak. Salame, Bu Ami Barmadu, Lela, Kang Aryo, Duta, A.A. Ukon, Kang Doli, Mbak Atin, Amerika Nape, Osi Sabut.
0: Kepriben? Sinyalnya ya up and down.
1: Iya.
0: Iya iya.
1: Sudah ada ya. Umi Abi Papa Tegondrong, Tampo Mbak Atun, si Bintang, Mama Iman, Om Awam, Mbak Sada, terus Bapak Uya, Mama Uya, Papa HM, HM, HM, Dewi Kunti, Pak Teddy, Walemu, Ibu Daroja.
0: Halo, halo. Kang Kasnuri menghilang. Kang Kasnuri. Kayaknya belum minta lagu ya, Kang Kasnuri ya. Aduh, nanti masuk lagi ya, Kang ya. Halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
2: Halo, Assalamualaikum, Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beher, Masya Allah. Oh iya, Cinta Segitiga ya. Iya, iya, iya. Oh iya, Nyongklalen. Cinta Segitiga. Siap, siap, siap. Iya, bisa siap na waktunya orang nyandak.
2: Iya, orang nyandak. Yang kebelakangan.
0: Oke.
2: Okay. Kakak soli cinta segitiga.
0: Cinta segitiga gening langka ya.
2: Gua lah ngerti ya. Kalau saya nggak kan kakak soli. Kalau mama Wibin, kan Joli. Lalu ibu Ida Magalaya, Sinok Sita. Wajahmu nak masak, muka kadang ada mama not mama seli. Jelah Bu Jemot, Pak Jepa Es, Sasar Raju, Suhajo, Bia Biba, Pak Jegondra, Mas Awang, Basa Aja, Bapak Ali, Mama Ali, Jelah Kang Kumi, Mama Bagas, Adi Gondong Bito Lego, Bunda Sabdi, Sinan Lola, Yu Adon, Bunda Arna, Bapak Uya, Mama Uya, Tak Uste dari Sendana, Asa Uji,
0: Cinta Segitiga nggak ada ya?
2: Lagu apa Miki?
0: Aku nyari Cinta Segitiga kok nggak ada ya?
2: Kebeletengan lo ya?
0: Kebeletengan mah ada aja kayaknya. Apa ya Kang Kasnuri ya?
2: Cinta Segitiga kayaknya akil, uya. Uwa, Pio, Peter, Uja Imut, Ayu Pasar, Terus Abu Beoni, Baby Oni, Mama Zat, Tuan Lemo Jaloja, Lapasa Balili, Papo, Papa E, Dedi Dewi Gonde, Terus Apa Sahro, Mama Nisa, Mama Amel, Terus Mama Aji, Nyai Rado, Anjakso, Mama Anjak Kemala, Erwin Eka, Mama Lani, Terus Jadi Gadine, Mama Ikma kalau Jojo, Kang Pi'i, Bu Lili, kalau Pramudio None, Bu Sayang Sakra, Bu Sandi Burbowo,
0: Atun
2: Mi Ayang Ceker, Mbak Ikma, kalau yang kaya mama Ode. Lalu Bayu Nita, walaupun sampun Bapak MW, terus sampai ya Mbak. Dan di Dewi Kodi yang sampun kan jasma Mbak Eni, Mbak Ani. Wis ya, aku ya, wis ya.
0: Oke.
2: Bapak Negari, Bapak Negari, Mbak. Kang ini bisa numpen ya, kalau esok ya menurut.
0: Iya, nang luar biasa.
2: Anginnya cukup gede nih esok ya menurut.
0: Iya, semeripi.
2: Iya, angin menilai angin sada, Mbak.
0: Oh.
2: Sada malak.
0: Oke, ya, kue. Sada
2: yoyo. Dia mau kami ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kaya aja biji ya. Kalau kubi seri. Mandole mana sama Mandela, mana kalau sumpah bang.
0: Oke.
2: Kandoli, kandoli. Nama dia sesuai lah, kesayang kita Mama Elisa. Mana jauh sih sampai pimpin pasti. Bisa kayak gitu ya, Mbak Noro.
0: Oke.
2: Bersatu yang tahu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Diomblak ting-ting. Ajas, Abi Bakar Madu dan Umi Lela ya, beher, masya Allah. Halo Wilujeng Siang Sarah Paramon FM 3.
3: Halo. Menurut.
0: Ih, semanjat maning Kang Kasnuri. Lah kune tak kolati lah Kang kolati. Iya.
3: Tak buka SMS gantine aku.
0: Apa gantine?
3: Cintani Lamunan, Pak.
0: Cintani Lamunan. Oke.
3: Salam lanjut, Mbak.
0: Iya. Lanjut toh, bersambung ya.
3: Enggak, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abis Syahrul, Kang Peter, Peter Piyol, Kang Abel.
0: Cintan yang lama.
3: Wur. Jenang Jahit, Amerika Ganteng, Kang Akil, Itu Mancung, Mbak Epa, Mbak Baby. Terus Manet, Mama Rizky.
0: Oke.
3: Umi Iki.
0: Abah HM, Abah HM, HM, HM, HM.
3: Terus Kang Jepitin, Ibu Bisri.
0: Oke.
3: Terus Maningeng, kok udah Siti Bengle, Mama Ae, Mama Julia, Mama Nurut Bengle juga, kok Teh Mimi, Teh Dulu, Teh Cita Tuh, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Teh Robi, Lo Is, Pendil Bap, Pendil Gamping, Teh Lihin.
0: Okay.
3: Lanjut yang mana ya? Gak, Pak Ato.
0: Asik. Pak Ato Mai. Sehat-sehat ya.
3: Om Cipto, Udine, Rere Trini. Tari Tungteng, Geruduk.
0: Okay.
3: Bapak Imam Ol, ini ayam Kang Ali, Udin Bidu, Bapak Untung, Gusti Adam, Gusti A. Terus ngepepe Warto, Kang Sabari, Andi, Nain, Abaritin, Tau Hidayat, Mbak Puri. Ning Hai, Yuwantes, Tendul Dawan, Nurjana, Sodi Kento. Lupes, Didin Yeni, Mama Jaki. Terus Banes, Manes, Bunyani Putri, Mama Suripa, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Modik, Mama Esa. Terus gue Pusri, Mam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Pusat
0: Coban,
3: Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Otang Anting, Kang Yono Tunon, Bapak Uya, Mama Uya, Mama Ari, Bapak Ari, Bang Dur, Bang Kepis, Bapaknya Anya, Kang Densus, Bapak Rohim, Mbak Nopal, Bang John, Mama Winda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Aldoko, Wir Urun, Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Anjeli, Manukal Nyamat, nyak Nur Kanti,
0: nyak
3: Mbak Gordon, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Nam, Cia Kepelan, Kepel, Sayu Kepel,
0: Ila
3: Nuri, Ila Kupas, Bang Al, Bang Junet, Jumintel, Kang Agit, Jumrani, Apa Kamari, Kang Sarmuti, Manuleman, Mansur Mandela, Akang Mokson, Ibu Rohanyati, Drenong, nang, Iwatri, Siti Aminah Mas Nuha, Kumaryati, Pamaryati, Terus Buhurau ini Bapak Sikin, Bandung Satu ya, karena Mas Loh Idine, Mbak Aan, Justina, Riri Seka, Akenang, Eka Ningsi, Ida Pacul, Jara Pacul, Romi Konyel Pacul, Ida Martoloyo, Jinok Citong Bokirana, Mama Siro,
0: Azik,
3: Mama Hasna Jengatini, Terus Malingeng kok kayak apa Parto Parti Mama Lydia ya, Mama Mojen, Mbak Ami PMJ, Mama Nanda, Mama Cukdak, Meli Bodas, Papa Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tinggir, Indi Adida, Aji Santono, Jojo, Mama Ikemah.
0: Aze.
3: Tersayang saya juga. Mama Ikemah tersayang. Terus maningnya gak bagus dewek. Mama Lani dedikannya ganteng. Iya. Nyai Rata. Iya, terus maningan di bakane ngebleng banget.
0: Ngebleng.
3: Mama Kiwi, Kang Sabut wajre kamu maning, Mama Yum kamu taruh odong-odong, Mama Ngon yeah. Mama Karis nama Pak Warno maju eping sandul lu. Mm-hmm. Pak Ketu Pegedu, Mbak Siro manine Kang Kobra. Terus maningan di Mama Neng. Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, lima bidadari ini enak deh. Terus Atun Tewan, Kiki Meraputik, Putra Krishna, terus Bude Ravana, terus Mami Tika Loni. Iya, semuanya kabarnya mbak?
0: Iya.
3: Iya, spesialnya gue nyenengan sing lagi tugas, semoga selalu sehat.
0: Terima kasih Amin.
3: Anak sing kari mbak? Kang Kopidin, Kang Junjan, Kang PM, Kang Sayo, lodet-lodet toh. Iya. Masih ya, Mbak?
0: Iya.
3: Duh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
3: Jos.
0: Yuhu, di belakangnya Kang Kasnuri ada siapa? Halo Wilujeng Siang, setara Paramount FM 3 Oke. Yang sudah SMS dan WhatsApp di 085239399588. Nanti bakal dibaca satu-satu ya. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik itu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen, atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

ya, terima kasih banyak buat yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ternyata ada Kang Bawar Dirgantara ya. Mau siapa sih dialog lagu Bisikan Cinta, jadi orang pengi orang awan dialog Bisikan Cinta baik. Koyong ene ya uang ya, karena gue ganjil lawang. Abah HM ya. Terus ada Wahyuning, hai makasih. Ada Akil. Oh iya, Bapak Kartono Vespa ya. Ya Allah, sehat-sehat ya. Terus ada Mudrika Hasen di kawasan Cidamulia ya. Salamnya buat Mas Peter, Mas Furkon, Mas Ibni Abdillah ya. Ada Ayongki, ada Mas Handoko, ada Kang Kopidin, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kasnuri, ada Ami Baikar Madu, ada Mbak Nia, Mbak Im, Mbak Am, Mbak Imah Melodi, Jeng Robi, Nyiratu, Teta Agustin, ada Mbak Ina Bumi Jawa, Mama Hasna, Mama Elsa, Mama Neng, Mama Lani, spesialnya buat empat anak tercintaku. Empat anak tercintaku. Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Buat Mbak Nurul, makasih. Terus ada Mbak Ning Marga Padang juga, terima kasih banyak. Salamnya buat Wong Getas Kere, buat Mbak Tima, Mbak Sutri. Lagunya Insya Allah. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, terima kasih banyak. Terus ada Bunda Siti Bengle, ya makasih. Ada Kang Muhtar Odong-Odong juga, makasih. Dan sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Terlinga Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosan Darista ya. Seperti biasa menemani Balan Star Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Yuhu. Nurul permisi dulu ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik, tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

meninggal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283

biasanya Aris Andarista hadir untuk menemani Anda di Paras Hari Siang di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 23 September 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Paras Hari. Ada teman-teman campur sari yang akan dihadirkan untuk

Menemani suasana siang hari Anda ya, menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya. Tetap semangat. Dan yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Muspro, jadikin duet bareng Mbak Wiwit, spesial untuk Anda, Balanes Star Paramon.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya sakit memar, diabetes.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100

0: kapsul.
1: 100 kapsul ya.
0: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
1: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah ada.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
0: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
1: Sehari 3 kali.
0: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
1: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2149.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api Dadi Sehat. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899 1079.

0: Ya baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM 3L ya. Masih ada Senda Arista di Parasari Siang sampai di jam 2 siang saja. Ada lungo ta anti-anti, kapan gonmu beli teteh Dinda cantik. Lagu tersebut disuka sama Dede, Teh Dinda ya, yang ada di kosan Sindang Laut. Katanya titip salam Mbak Yos buat Om Kasnuri sama Mama Wiwin yang ada di kawasan Lebeteng ya. Lagunya sudah saya hadirkan ya Teteh Dinda ya. Selamat beristirahat, selamat menikmati suasana santai Anda bersama dengan keluarga tercinta. Salam juga buat Om Herman ya dan keluarga yang ada di kawasan Sindang Laut semuanya ya. Yuk yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Selamat siang.
0: Siang juga. Neman. Masa? Aku ab, tapi abot sak. Tapi abot. Maksudnya aku kerasa nih. Gak ada jadi alah, tak selentik untuk nasi sandole. Enggak, sak, didengar dari radio ini kayaknya biasa. Enggak terlalu seret gitu. Mending ya. Tapi aku berasanya keluarnya mengeluarkan suaranya itu kayak seret. Berarti kayak gomelong-long itu susah. Ketika aku nyebut namamu sak, misalnya engkong ya. Engkong. Kuatir pedot neng delen ya. Kuatir pedot neng delen eman-eman ya. Enggak lah kasih masang nama neng dang pedot ya sah.
1: Enggak lah kasih masang
0: eman-eman. Ini namanya siapa ya, belum dikasih nama. Mbah Nur Sidik ya. Iya, Mbah Nur Sidik. Sugeng siang Mbah Nur Sidik, nanti saya save nomornya.
1: Mm-hmm.
0: Jee.
1: Ini Pak Armadu.
0: Oke. Okay. Kita Teh Dinda, Teteh Dinda lagi monitor. Kabar baik ya. Bu Srimi ayam cakra. Iya. Bu Srimi sampai titen ke. Mbak Yos, suarane beda ya Mbak Yos. Iya. Suarane ngelok ibarat kaset ke suarane ngelolor. Bu Sri. Ngelolor iya, iya. Lagi sore baliknya tak inungi sesuai dengan sarane casak lumayan. Terus iya, aku mau ngikutin sarannya Nyi Ratu. Aku kan pulangnya sore. Aku enggak pernah ke pasar, enggak bisa beli jeruk nipis. Akhirnya minuman serbet, sak. Ya, kecut tak nipati, sak.
1: Ya usah. Ana kejebak kecut lah.
0: Iya.
1: Akhir pengen
2: ke pasar. Aduh, Beb. Tumben sampean. Siang-siang panas-panas kok bisa masuk. Kenapa, Beb? Masuk siang-siang. Tumben.
0: Emang
2: biasanya sore.
0: Emangnya kenapa kalau masuk siang? Siang gak pun boleh. Memang siang pun kalau memang masuk ya enggak masalah.
1: Emang masalah buat lo.
0: Mama Elsa biasanya kerungu sore. Biasa itu biasa masuk siang, sore, pagi, malam. Dia memang melebunan, ya. Cuman biasanya kalau Mama Elsa mungkin monitornya sore. Ya Kang Edi Dados, iya. Kang Muhtana Dengodeng. Mama Nut. Jasak mau salah sebut acaranya Manurul nyebutnya campur sari ini sapore teman-teman. Iya sak. Iya wis biasa wong kadang Yus beri sebutnya Nurul ya. Kang Akil
1: ya.
0: Mungkin karena kamu sudah ini menyiapkan lagu buat acampur sari. Ya. Aduh nyong udah ngomong dewa-dewa ngelolo rekonangan sung.
2: Biasa kalau orang sudah koyor ya linglung. Aduh, jasak sudah linglung ya.
0: Oh iya, jasak mungkin iya sudah.
1: Iya.
0: Usianya jasak mungkin sudah mendekati expired sehingga di acara tarinya punya campur sari ya.
1: Campur sari.
0: Sak, harga kedelai mundak 500 ngersula apa ora sak? Iya Kang Akil San. Kang Akil, Kang Akil ya kan update nemen Kang Akil ya update bisa. Oh, bukan si regan kedele sampai ngerti regan kedele. Bu Denur. Assalamualaikum. Ya. Mbak Mudrika Zen. Iya baik, nggak ketemu sampai orang melu orang ketemu Mbak Mudrika Sin. Maring kewalawa. Tapi sampai di depan tak cangking sak. Nyempan gawat tas yang gede nemen nggak ngumpet nas sampean.
1: Ah
0: gampang, nggak bisa ditekak tekuk. Sampean kan elastis, sampean elastis dan juga kayak kayak lentur nemen. Emangnya bencong ngonong sak lentur. Nanti ya Mama Elsa mau kotak tekuk-tekuk. Mama Elsa pengen ngintil ya satas kalau casak. Iya. Ji.
1: Amanat ya.
0: Oke.
1: Amanat
0: ya. Ya wa atau ma. Ji, Teteh Agustin. Ya. Ya, carane Teteh Agustin ngomong ngomong wingi usak. Mbak Yus, Mbak Yus yang pacarnya banyak. Mbak Yus pacarnya casak ya kayak kue sak.
1: Iya. Lu pacarnya dengan dia.
0: Aku pacarnya casak. Oh tidak Teteh, casak itu sekarang sudah pindah ke lain hati. Dia memang punya ibu suhada, tapi memang hatinya selalu kemana-mana.
1: Oh
0: Teteh. Aduh. Aduh.
1: Orang dingin.
0: Enggak ngutan ngomong apa? Aman. Ati urung metu untune pan selentik untune ya sak. Yos, sampean aja rocok sok yos. Kowe jasok durung metu untune pan diselentik untune. Ya kan pancingan no Kang Mutar pancingan bukan diselentik dadi metu untune sak Kang Mutar. Iya. Sembarangan ke Mbak Yos. Jasak mana ini sebutnya expired. Berarti jasak wis orang bisa dianggo.
1: Ya, si.
0: Oh, adalah wong lanang ta lek mati ini asaknya. Iya, dang wadon liku anak expired teh dang lanang ta ora Kang Mutar. Sampai wong lanang ya.
1: Kau tahu ya?
0: Kau tahu saya. Iya, kuatnya anak expired teh lanang laka. Ji. Oke.
1: Bunda Sate. Bunda Sandi Purbowo.
0: Iya.
1: Mama Birga. Masa lalu ya karena keluarga.
0: Iya.
1: Purine.
0: Kang Amrul. Kang Amrul.
1: Amrul.
0: Iya. Mama Elsa tertawa. Praktek nosak. Mama Elsa kan emotek ketawa.
1: Iya.
0: Kamu praktek nao guyune.
1: Guyune
0: sampean iki kan Mama Elsa guyu, cuman kan tidak terdengar suara guyunya. Diwakilkan sama sampean. sing aja kena detung, kita guyu kena detung. Oh. Bukan, kudu dedeng guyu. Kaya gulu kecekek. Orang. Guyune sing aja kena, masa guyu kena detung siji loro telu.
1: Ya.
0: Uyu model apa kowe? Duh, waduh tunggu yu. Sing bener guyune. Sing bener guyune sing ora kena detung.
1: Alah, anak kuwi ora kena detung.
0: Kayak contone.
1: Kaya tanggane sampean kok bang
0: lore. Lecur. Lah. Tanggane suara guyune kayak kowe. Ya kowe.
1: Apa iki gak iki bayar?
0: Kang Boim sorosa.
1: Akar kemapan
0: Boim. Boim. Boim ngomong apa sih Im lah? Boim kan prime. Oh Boim kanteng ngarani awak dewek kanteng.
1: Bener.
0: Aduh lah. Lah bebek ngilem sampean Im.

0: maksudnya.
1: Yang bengi perlu jasa mayos. Yang maring teriman. Keruntungan kerong wadon mayos. Jasa kelingarap ngomotore yang urut dewe kore jare-jare. Bisa keruntungan kerong wadon kaya kaya.
0: Lanya orang percaya dong sama si ngomong i.
2: Kaman bani apa ya? Ya, ya.
0: Ceritanya Kang Pius pan balas dendam kalau sama Cisak. Kan waktu iya, itu bener. Kan waktu itu kan Cisak pernah ngomong, aku rumah malani nang sawahan. Poncengan karo Kang Pi kenceng nemen kayak kue sak. Lah ini iya. Iya. Ya waktu kue cari ngonangin mama lani karo Kang Pi poncengan. Iya, lah ku ceritane deh. Lagi nengi Kang Pi nembek kelakon pan bales caranya mau nene uru jasa kerundang-rundung orang wadon.
2: Ya orang kepikirnya ya padangan.
0: Ya rundang-rundung tak ada masalah. Usak sampean mak motor dewekan wadonnya neng burine padang ngintil sampean. Ya lumrah, lumrah juga lumrah. Wong sampean ini biasa dikintil wong wadon pirang-pirang. Nyatane wingi sampean manjat. Nyatane wingi sampean manjat ya. Padahal nyanyine ngalor ngidul, ngetan ngulun ya. Wadonnya padang ngintil. Masa artis grogi ya penggemarnya pada
2: demam
0: panggung. Aduh luar biasa Jasak deh. Jasak guyune kayak daduk maringgi ya Mbak Yos, kayak tamsik. Kayak apa gue? Alah bulan yang harus seneng kalau guyune Jasak. Angel ditiru. Iya.
2: Terus nggo Mama Hilma.
0: Iya. Bude Erafana.
2: Bunda Erafana.
0: Kamu belum minta lagu oh kamu.
2: Kamu siapa?
0: Kamu. Anda siapa? Anda belum minta lagu Anda.
2: Anda Yosok.
0: Anda Gantar. Anda Rista. Anda Burini. Alhamdulillah Jasak orang ngodor. Jasak dan online korok Yosaki orang ngodor ya. Soalnya wedi wedi digubrak daning upo. Jadi ini alon-alon.
2: Iya lah. Ini wong alon-alon dari diri kan kayak
0: gitu. Padahal saya kayak upo bisa ngelos nasak ya. Iya. Ngelos nasak. Mengelah benetong. Ada badan yang ngelos nah. Dang nang akhir online. Menang bayar awas ya. Casak nang Rayu Usman ikut kesak ya. Berarti orang tulus apa. Iya wis lah gogon mangan kelapa ngonong ya.
2: Iya lah.
0: Lagunya apa kie?
2: Lagunya ya bewe.
0: Apa?
2: Tentang gula. Anak pelaka.
0: Kau disit. Anak kok kayaknya disit pernah digi muncul ya. Ada. Dendang. Dendang.
2: Mau monitor. Moga pada selalu. Ya Mbak Am kembang bang Mama Sira.
0: Ya.
2: Ya.
0: Bisa.
2: Kita mau nyebut ke.
0: Wis. Durung kebek ya.
2: Oh, itu kalau
0: sih. Ini kolam. Ya, wes. Kebek di sit kolamnya ya.
2: Iya, iyalah.
0: Kembuyu maning, oh. Kembuyu narapi, kak.
2: Pangat.
0: Kan guyu sing guyu sing anak sing ora kena tetung ya. Iku ya mama kayak mama Elsa Miki guyune akeh nemen ora kena tetung nyempet nyetung bare bisa kayak beras ora kena tetung. Masuk guyu.
2: Nang guyu. Akeh akeh wong ayo engko padha.
0: Ngapa mbok kencet bumi? Wakut celuk. Iya.
2: Atau mak EKPW kan.
0: Regi kedelai saya niki. Tapi aku suk takon sak. Regi kedelai saya niki pinten sak.
2: Oh saya niki. Niki. Kali belas punjul.
0: Ji perpun jenengan berarti tumbas tempenin apa kedelai nih mawon. Soalnya Jasak buatan satian kedelai ji. Iya Jasak satian ini ku tempe ji. Oke. Nek regi susu kedelai sih pinten sak.
2: Susu kedelai
0: tergantung geyang geyang.
2: Iya. Susu nek anu kaya larang.
0: Susu nek apa?
2: Cukup kaya murah.
0: Oh kaya gue.
2: Iya lah.
0: Iya wes.
2: Oh budak muda.
0: Iya.

0: Banda ba yun?
1: Di, takampura sak.
0: Kasi gusto ko rin kampura ko. Sali, ah, ako takampura. Ah, kaya ko ka.
1: Iya.
0: Iya.
1: Anji, chasak. Sami sam. Anji.
0: Spesial lah.
1: Kang Sinten. Oke, sak. Amin ya rabbal alamin. Oke, amin. Iya. Ulangi oke ngobus aja. Sampai tadi ada mau nyatok kok.
0: Eh?
1: Sehat selalu nih Bu Soedo, kena ngembatiri nyong.
0: Nyong ini sehat selalu kak, tapi sehat selalu ya.
1: Tapi sampe aja ngecek nyong tobat, aja ngecek nyong tobat disit. Sak, aja ngecek tobat ios disit ya sak.
0: Kamu
1: bisa nih, kontobat orang. Aja tobat, sampe aja tobat disit. Nggak nyol kabel nih ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, jemlak ting-ting. Jasa. Terima kasih ada yang pot-pot orang oli asak ya. Maksudnya sampai aja tuh patisik. Aja tuh patisik. Enggak ya sudah boleh nih. Boleh semek. Di belakangnya Jasa Rajum di sapa kembali di 4777. Aduh, halo selamat siang Mbak Lanesara Paramon. Halo Dede Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parazari. Parazari. Itu terlalu dekat sama radio itu. Nanti suara merdumu enggak kedengaran.
2: Iya. Iya.
1: Dikecilin atau agak jauh.
2: Heeh.
1: Sampun.
2: Kurang-kurang kedengaran, Ozan.
1: Iya, jangan terlalu kecil. Nanti suara merdunya ibu enggak kedengaran.
2: Iya, yes.
1: Yang penting enggak feedback aja. Iya, yes.
2: Gani.
1: Nji.
2: Gani lagu apa nih?
1: Gani pengen lagu apa, Nang? Bapane online. Bapane VN Bani, bapane.
3: Gue asek gue dipangan ganing gali kabe mbak Yos isi tengahnya tapi dipangan kabe kemarin mbak Yos ini nemen tapi ngasik sih hati
1: itu suwe ya. Iya gak apa-apa kemarin udah bilang ya Gani ya. Nanti lumer soalnya es krimnya. Iya. Kenapa Gani?
4: Bukan apa ikoni.
1: Oh iya, amin. Allahumma amin. Iya, Om Pi I ya. Panggilnya. Nah iya, Om Pi I. Iya, Om Pi I.
4: Alah.
1: Kisah apa? Kisah apa? Dede Gani matanya ayib. Oh ya ayib.
4: Siapa?
1: Oh ya aku embus siapa nih Gani?
4: Kamar si Mama Iqbal.
1: Iya iya.
4: Oh iya.
1: Mantan.
4: Ayang Jasak ya. Iya.
1: Astuti.
4: Oh, ini Astuti.
5: Pun meme cucu dereng. Dede Gani pun meme cucu dereng.
1: Iya, dengar dari ulang ya Gani.
5: Dede Gani pun meme cucu dereng. Dede Gani pun meme cucu dereng.
1: Dede Gani empu nyucu. Ditanya sama As. Astuti bilang lo Gani, Astuti aku kangen sama kamu. Kangen tuh kan Astuti kamu.
4: Astuti janji karo Gani sakrene ora tepat di PMKS bareng.
1: Alah aku gimana sih.
4: Astuti hari ketemu lagi terus.
1: Ya iya udah sare Astuti memang
4: Plentap lento.
1: Ingi ketemu nang kondangan ya katon gagah nemen ya bapane Astuti ya.
4: Iya bapane.
1: Iya karo we jengraninya ayu melong-melong.
4: Aku dasak memprotolkan berapa orang we aku memprotolnya peting papat
1: ini. Oh iya gara-gara Jasak.
2: aku.
1: Iya.
2: Tapi orang apa sih?
1: Orang apa? Asal jasak ya.
2: Iya, jangan umpo.
6: Mama Lani, Dede Gani ganteng. Selamat siang.
1: Mama Elsa.

0: Kang Muhtar,
1: Kang Muhtar.
0: Kang Muhtar
1: dengar.
0: Iya. Keroncong kabe lagu pop kan dikeroncong apa?
1: Dipotong.
0: Iya, kan tidak semua di kota ada yang keroncong ada.
1: Walaupun namanya orang apik tapi yang temennya apik.
0: Arane siapa sih, Ma? Sweetno. Siapa arane ya nang FB apa ya arane? Aku baru tak konfir, lama banget aku orang ngerti. Ki wajah siapa sih barang tak ilang.
1: Pasukan ibu kemo ya. Mama minta mama Dinda sama Bayu
0: buat
1: pasukan tanda kasut. Mama April, ibu sungguh
0: berdiri
1: panik. Mas Tangek, lagi apa Mas Tangek?
0: Mas Tangek lagi ngitungin
1: induk.
0: Mas Tangek lagi ngitungin induk dewek.
1: Duk
0: dewek lorotok. Ya kan usahanya jari enduk. Ya duk dewek. Ya kan
1: orang sapeti.
0: Ya ora apa-apa wong pengen ngemok ya. Sin sasaran KPI Kang PI. Sin sasaran aku Mbak Yos. Ini mek kena sasaran.
1: Kami sasaran.
0: Mbu Kang PI. Sasaran.
1: Emangnya panah apa
0: sasaran? Ya kamu kan kena panah asmaranya Mbak Mahalani. Iya Ma. Iya
1: awit zaman pertama kali ketemu bebek kenapa naik?
0: Elang gue ya, bisa orang hilang ya. Padahal lu ditinggalnya merek maning.
1: Padahal lu tak tinggal dong
0: tau. Ami bakar madu milela.
1: Ami bakar madu milela ya. Mama renggan.
0: Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Mie ayam.
0: Ya.
1: Mie ayam.
0: Ya.
1: Yono.
0: Mbak Aceh cucu Eci Ola nong Ola Mbak cucu Mbak Alis Miki Mbak Aceh endok ya mah ya.
1: Terus saya HM ya Bunda Santi
0: ya yeah.
1: Mama Tia Agus Kuilir Mama Alisa Mama Lydia Yumarti Bu Ato Mbak
0: Abah Boim lagi melongo takir geni kayak pengumuman Kang Boim.
1: Kang Boim kan memang senang yang belum
0: Abah Baim lagi melongo takir, duduk melongo cepon. Kang Boim. Iya Kang Boim.
1: Semlongo ngonetes.
0: Aja melongo, ngono kayak calengan.
1: Orang aku mau ngonetes.
0: Ngetes.
1: Ilera walet talara.
0: Iya aku. Ilera Kang Boim.
1: Ya.
0: Umuti,
1: Konro,
0: Anduli,
1: Bu Ida, Pumandur siang, Kono anak Um Akib ya Um Pem, terus ngo Eka Anjas, Eka Tonjong, terus ngo Afurkon.
0: Dulek, wis biasanya orang lanang kan gengsi ya mah ya.
1: Iya ya.
0: Sing senengnya gawe-gawe panganan kan orang wadon.
1: Iya.
0: Selanang kan gawe kengek, dan misalnya orang gawe panganan gawe ini yang kok titip na Yos ya nge. Cekul na wis kena.
1: Iya.
0: Iya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam di Blackpink Ting.
1: Siap.
0: Terima kasih ada Mama Lani yang ada di kawasan Munjung Agung serupa-rupanya kayaknya ambu-ambunya ambu-ambus. Terus mulai terbuka pintu hatinya Mama Lani buat yang ada di kawasan aku lah ini kan pika yang cengar-cengir ya. Umpul-umpul singakan temen ya. Utang usahli ake direok ya. Duduna Mama Lani primen yang semenis cukup nggak ngelamar sampean. Cukup apa durung Mama Lani aja. Durung aja. Terus nggak akhirnya melas ya. Ya tanpa ini bedi sit nggak koro jalan lur maninge. Sebenarnya ya melebu nggak ada karo kocak temen. Aku pengen temen guyonan karo kon Yos. Sebenarnya tang bayar turu aja kon budegi manuke ya. Mas Ju, aku ya pengen bojo karo Mbak Yos. Kita belum kenal dulu dong. Kan tak kenal makanya tak sayang ya. Ini kenal dulu. Kayak ana maning ya. Ju, durung kenal wis langsung nyaluk bojo. Poyan mamane disit ah. Ma, ya kowe. Ma nyong pengen bojo karo Mbak Yos. Si cu. Iya wis lah. Turu dudu sengetang nemen, ngutang soleh kakek, nang soleh ake, kira-kira siap ya monggo ya. Pinanglah janda idamanmu itu. Wis ah. Ini ya saknya yang dimaksud ya saknya. Iya, spesial buat jasa kerajum Dandang Gulo. Tapi ini Dandang Gulo mana ya? Ini Dandang Gulo Turulare.

kembang kacang gobyok sak. Wis pokoknya dinikmati ya sak ya. Liar-liar sak, kalau aktivitas sak ya. Tetap semangat. Yuk, tetap jaga kesehatan Anda, balance harapan-harapan dengan mengkonsumsi Habadop setiap hari, 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Mas Ju, pamit dulu sama orang tuamu, nek main bojo. Kerjanya sekedang disit Mas Ju. Ya, semuanya saja selamat siang ya, Kang Haridi dan semua balance Suara Paramon, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: masih ada Yus Andarista di Parasari Siang di kesempatan siang hari ini ya. Masih ada teman-teman campur sari dan juga keroncong yang akan terus dihadirkan sampai di jam 2 siang saja. Ya, mau gabung lagi, kita sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balanestara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalem cantikku. Kabar baik, alhamdulillah Tete.
1: Sekarang suaranya udah kembali.
0: Kembali? Belum Tete. Malah berat.
1: Kemarin
0: oh iya, kemarin ini ya, terlihat banget ya. Ini udah mending. Alhamdulillah.
1: Kasihan banget. Aku bisa komen.
0: Iya, cuma
1: pendengar doa.
0: Tete.
2: Halo, Cok Emi man. Cok Emi.
0: Iya.
1: Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Arana Cok Emi.
0: Emang aku aja belum ngerasain itu. Nasi kuningnya udah ganti yo, nama.
1: Iya.
0: Yang ngasih nama itu siapa?
1: Atau apa plak ganti?
0: Cok Emi itu yang ngasih nama Teteh memang ini. Ganti nama teh. Oh, berarti kayak Nyi Ratu gitu ya. Kayak Nyi Ratu, ada Maimuna. Oh, itu panggilan sayangnya Kang Bawor berarti. Iya.

0: maksudnya kan gini teh, kadang panggilan sayangnya Ios misalnya cemok gitu ya, cemdial. Teh panas hati apa ini megang Ibdi? Jangan-jangan kamu sweet-sweet tapi panas hati. Aduh, panas.
1: Hati, cuma lagi panas cuaca.
0: Iya, panas cuaca aja ya Kang Ibni ya.
1: Aku pengen
0: punya
1: jaket iki ya.
0: Jaket iki. Aduh. Ayahnya punya kenangan lagu tersebut ya.
1: Salamnya perdana buat bahagia.
0: Amin.
1: Terus yang udah pada masuk siapa sih, aku baru monitor.
0: Dasar keraju, ih, tante ketinggalan.
1: Ya, sekarang dengar lagi Mas Yu.
0: Semejuk Mak Yos, ya tenane. Kang Ibni meyakinkan. Oke. Iya Mbah Nur Sidik.
1: Ada tamu
0: Teteh.
1: Yang borong ada yang borong.
0: Oh ya udah. Oke Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ini. Borong laris. Iya. Siapa ini? Oh Mama Nurul benglek ya. Selamat siang Mama Nurul. Di belakangnya Teteh Agustin, kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
2: Halo.
0: Halo Nyi Ratu.
2: Siang
0: siang Uki Nyi. Oke.
2: Sekaripun
0: Ji monggo Nyi Ratu.
2: Mister Mendem.
0: Oke, boleh.
2: Wonten nggih.
0: Wonten.
2: Kinten-kinten salam.
0: Monggo.
2: Kagem Kang Jasa Rajum sareng Ibu Hada.
0: Oke.
2: Mama Lani sareng Dinegani.
0: Nyi Ratu sehat.
2: Alhamdulillah Kang Uwat.
0: Kang Uwat sehat walafiat.
2: Kang Dangeng.
0: Kang Dangeng.
2: Teh Agusti.
0: Nji.
2: Kang Ibni Abdillah.
0: Sinten Mali. Kaplak. Kang Hariri.
2: Kang Hariri Sugeng siang Kang Hariri.
0: Mbak Yos alhamdulillah sehat Kang Uwer. Kang Teddy, Mbak Dewi Kunti.
2: Ya, oh. Siang Kang Teddy.
0: Wakucluk.
2: Niku mlampahe ngucluk.
0: Nji, cucuk kayak penguin ya, kayak penguin. Jit, Ajeng.
2: Jenar Jait. Sinten Malik.
0: Ini Kang Akib sama Jeng Rani.
2: Kang Akib sama Jeng Rani Sugeng siang kalian opalapir.
0: Nyi Ratu Sugeng siang. Nopo sulit ya Nyi Ratu? Epi mesege. Sugeng siang apa sulit ya Ratu Pantura? Kang Edi Dedos. Iya.
2: Lajeng Umi Iki.
0: Wa Atoma. Iya, Kang Akil.
2: Kang Akil, Sugeng siang.
0: Iya, sudah ya Kang ya. Bude Nur Mama Ikma.
2: Bude Nur niku Mbak Yune.
0: Mbak Yune Mama Ikma.
2: Iya. Kang siang, Mama Ikmah ya yangnya.
0: Iya yangnya Kang Mas Kurcu, iya.
2: Terkatra.
0: Ji, Mbak Mudrika Zen. Oke.
2: Kang
0: selamat siang Mbak Maimunah, Kang Parjo.
2: Selamat.
0: Iya disebut langsung respon, ya.
2: Dalam.
0: Ya itu tadi Kang Mas Parjo pasti disebut.
2: Kang Mas Parjo Sugeng siang Uki Kang Mas Parjo. Jenengan kalau nimbali Mbak Maimunah niko sedap sangat.
0: Enji leres. Tong nyebut Mbak Maimunah. Nah.
2: Mi pakar madu sareng umilela.
0: Mama Elsa Nyi Ratu.
2: Indah.
0: Mama Elsa
2: Sugeng siang.
0: Enji Kang iya. Kang Teddy selamat siang Nyi Ratu.
2: Kang Teddy Sugeng siang.
0: Mbak Atumi ayam ceker di Werkudoro. Ya, Teteh Dinda. Sindang laut.
2: Ganteng Sindang laut.
0: Iji leres.
2: Ibu Rini Pak Pramudiono.
0: Oke.
2: Ibu Santi Purbowo.
0: Iji.
2: Bu Sri ayam mie ayam ceker.
0: Oke.
2: Gondrong. Rajeng
0: Sinten
2: Kang Andi Pagianten
0: Kang Amrul

0: Ji.
1: Ibu Bisri sarang
0: Pak Jabidin. Ji. Kang Fiter, Kang Fiter.
1: Kang Fiter, Fiter.
0: Kang Piol.
1: Kang Joko Tinggir sampun.
0: Kang Piol, Kang Piol.
1: Kang Piol, Piol.
0: Ji.
1: Kang Pi.
0: Kang Pi. Iya.
1: Ampun cemburuan Kang Pi.
0: Tadi Mama Lani sudah memastikan Kang Pi lurus disengake mengko Kang Sake lamar aku kayak kue kok. Sepertinya Mama Lani sudah menentukan pilihannya deh. Iya. Aja mau dikai harapan-harapan tok Mama Lani melas. Terus
1: makin 8 huruf buat nopo-nopo nggih relakan saja.
0: Relakan aku. Iya nih ya.
1: Memilih dia.
0: Sahabat karibmu. Anjo ke nyenyo ya. Kayak Bang Sepul.
1: Pipi Merku, Pipi Merku.
0: Nggih.
1: Nggih, mboten apa-apa. Sing penting 8 huruf sampun berit bapak tangan.
0: Iya, oh sudah ini legowonan ya.
1: Makan sepiring berdua.
0: Oh ya, oh berarti tetap romantis ya.
1: Nggih.
0: Erlok mangan gratis. Oh, sama Papa Win juga mesra. Oh, sama Kang Pi juga mesra.
1: Tinggi, tapi kan mesra ini pun kali Kang Pi kan sakit. Papa Win tepi.
0: Oh, begitu. Ngalah
1: mawon. Kang Pi mawon betul apa
0: iya, wis.
1: Wong kula kadang tiang kali ini kok kadang sedik-sedik gagem. Aku ya.
0: Ya makanya ini mawan. Makanya gampangnya itu pastikan saja kasih kepastian aja salah satunya.
1: Kalau nyerah tuh berteman saja, jangan ada satu cinta nanti sakit hati.
0: Bener ya. Ya rasa cintane pirahora ya dan dikecewakna larane cerone
1: men. Makanya lalang buana mau berteman siapa aja silakan.
0: Iya monggo.
1: Kirati juga mau berteman sama siapa saja.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Yang penting tahu batas ya. Oke.
1: Okay. Iya. Yeah. Ya,
0: makasih
1: ya Mbak.
0: Sama-sama Yo. Nih.
1: Semoga Mbak Yo sehat selalu.
0: Amin.
1: Biar suaranya lebih plong lagi.
0: Ji, matur nuwun.
1: Nanti sore kan di warung-warung sayuran biasanya
0: ada ya. Kalau sore jarang nemu ini warung-warung.
1: Iya, kita di itu minta apa ya? Enggak minta sih. Ganti
0: nyempil
1: ganti
0: nyempil gitu
1: sama
0: ya.
1: Sama tukang itu soto kan pasti ada jeruk.
0: Oh, ya. Begitu. Iya, nanti iya, coba dicari.
1: Di
0: sekalian lewat barangkali ada ini barang pinggir jalan ada, yang jualan iya. Sayur-sayuran nah, biasanya ada ya.
1: Kemarin pesen sama tukang warung yang suka belanja.
0: Iya, yang
1: pesen.
0: Yang di belanjaan biasanya ada.
1: Iya, tapi okay. Anaknya sama madu sih. Lumayan alhamdulillah kan Mirati suaranya udah mendingan.
0: Udah aplong. Udah aplong.
1: Aplong menjerone dadaku.
0: Oh,
1: rasa nema aplong. Lega hatiku. Matruun Mbak.
0: Ji, Sabang Selipun.
1: Ji, Mbak ya sehat ya.
0: Amin. Ji.
1: Panaringan rezeki ingkang berkah barokah.
0: Amin ya Allah, doa yang sama Banyi Ratu. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Blak ting ting. Jos, terima kasih ada Nyi Ratu ya. Yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang lagunya nanti ditunggu saja Mister Mendem. Satu penelpon lagi boleh di 352888. Kita sapa halo. Selamat siang Balane Stara Paramon.
2: Siang boleh.
0: Ya. Saporete nemen suaranya kecil banget dok Ayu nok melong.
2: Iya Moyot.
0: Iya, Mama Ned. Oh Mama Ikma ya salam. Ih baru pertama kalinya masuk di saya Anda. Volumenya digedein mah eman-eman kayak ben Kang Mas krungu mah suara indahmu mah suara merdumu.
2: Bayas apa kabar?
0: Kabarnya baik. Rekane sih primen kabar.
2: Lagune oh.
0: Lagunya apa?
2: Pamer
0: bojo. Ajak orang guyu sing serius. Pamer bojo nenyong. Oke.
2: Salam-salam ya.
0: Monggo, Mama.
2: Di Bangkar Maju.
0: Ya. Ya. Mas, suaranya kecil, Ma. Eman-eman, Ma. Mama?
2: Ya, halo.
0: Ya, nah, nah. Ami Bakar Madu, Umi Lela terus.
2: Kang Mas Par.
0: Kang Mas Par, nah, sing tegas ya.

0: Cicadas.
1: Ya, Kang Edi.
0: Dengan-dengan copot disit. Orang niat kok. Mama Elsa.
1: Mama Elsa, siap.
0: Ya, Kang Hariri.
1: Kang Hariri.
0: Aku
1: happy ya.
0: Di Teteh Dinda Sindang Laut.
1: Teteh Dinda, ya.
0: Kang, Mas Dangek.
1: Dangek.
0: Wah, kucluk. Jadi
1: Rio
0: meletak
1: kok.
0: Rio meletak sama baik.
1: Mama
0: ya
1: cantik ya.
0: Iya. Sama lagi.
1: Mama Ari.
0: Kang Akil.
1: Ya Akil.
0: Iya. Bude Nur. Iya. Nur. Arane Nur Dewa. Arane Nur siapa? Dewa nih.
2: Nur Aziz.
0: Oh iya. Nur Aziz. Ekat.
1: Ayah HM.
0: Oke.
1: Kang Aryo.
0: Jogropi
1: pasukan kuning ya.
0: Oke. Terus?
1: Ya buat semuanya aja.
0: Semuanya saja ya. Oke, Mama Ikma.
1: Spesial Mama Yo, semoga sehat
0: selalu. Amin ya rabbal alamin.
1: Super spesial
0: ya. Aja guyu serius ulangi. Oh dara ni guyunan kan oh keben Kang Mas Parjono kan yang sampai sembuh gawe turu.
1: Super spesial ya go Kang Mas Per.
0: Terus
1: Nur ya yang di daily.
0: Iya.
1: Makasih ya Mbak Yon.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakang ting-ting. Jos, saya Mama Ikma ya. Iya pertama kalinya dia masuk di acaranya saya ya. Sayang suaranya kurang di agak kurang digedein, tapi dia sudah ini kok sudah bisa terdengar. Kayak work lah deh, kayak Mama Ikma kayak cuit ya. Sedalam manis mandi ting tong ting bung seko jegung ya. Ting tong ting dong ngewer pan senaman ngewer jadi ngewer pan dari tukang ada ngewer ada ya sudah yuk untuk anda balenis suara paraman jangan lupa tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM di Jalan Raya Dampyak 132 ya. Terdengarnya suaranya saya udah agak mendingan ya, tapi di sini saya mengeluarkan suaranya butuh perjuangan, masih agak seret. Ya Mbak, ya apa? Tadi tukang adangnya Mama Ikma. Assalam. Tadi siapa dulu ya yang request ya? Oh iya. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di sini di 101.5 Setara Paramon FM. Karena masih ada Sandarista. Sumpah. Ngomongnya matun angel nemen. Wer, ya tolongi wer suaraku ya. Nyesek wer. Masih ada Sandarista di Baru Sari Siang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita ya, bersama dengan produk-produk dari PT Denatura Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngedop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Teteh

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uang...
1: Iya, Bu, ya. Nah.

0: Apo nomor 24 Kecamatan Dukuh Turi, Tik Purnama, yang beralamat Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampia 32, Keramat, Kabupaten Tegal. 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9588.
2: Produk PT Denatur. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramana FM Tegal. Satu tembang campur sari ada Mister Mendem ya. Cak Dikin duet bareng Dini Ar Aditama sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Nyi Ratu ya, yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Selamat siang saja untuk Anda. Kemudian terima kasih untuk Anda Balane Star Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang neng yo, sekolah Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen para sari ingkang wonten ing Setara Paramon FM Tegal. Salam spesial kagem putra putri ini pun kulo jipuniko Ayu, Singgi, Kiki, Ugi, Reza. Matur nembah nuwun kagem neng yos Andarista. Mugia tansah pinaringan sarasareng keluargi sekalipun. Sepatu dari kulit rusa yang versi keroncong gak ada ya. Nanti saya hadirkan di Lanosta aja ya, Mbak Mudrika. Kemudian di belakang kini nih, lagi saya kuasa Amrul saking purba sana taruh perawu. Ibu badai request tembang Kusumaning Ati ya. Kusumaning Ati sudah saya siapkan, tapi waktunya ini kayaknya gak nyampe ya. Mohon maaf ya Kang Amrul ya. Ngapunten badai salam colek kage Bu Demut, ada Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum, Kang Kasnuri, buat Kang Doli, ada Kang Parjo, buat Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, sedoyo mawon kru lan balane Star Paramon. Sugeng leh-leh rehat siang spesial Kang ini pun siaran Mbak Yos. Semugi pinaringan sehat bagi sedang dan kalian keluargi. Amin. Doa yang sama buat Mas Amrul dan keluarga ya. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Akib ya, Ceng Rani ya, Ceng Astuti juga selamat siang. Ada Mas Dangek. Mas Dangek monitor Mbak Yos sambil makan siang nih Mbak Yos. Iya, ndek wis ditungi Mas Dangek. Wis ora tetung ngene petinan. Pak Kucluk juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir Pak Kucluk. Sing jarane mengkopan gawa manuk tong piknik nggo apa ku nene gue ben-ben waktu slok. Iya wis lah ora apa-apa bebas ya, sing penting aja nyerandu bukan yos lagi turu lali. Bang Al selamat siang Bang Al. Kemudian Kang PI juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum Paramon dari A sampai Z. Seperasa cintaku padamu Mbak Yos. Terima kasih tumblak ding ding jos. Mbak Yos, aku pengen bocok Mbak Yos. Ngelantur ya. Maju, maju. Lucu deh kamu ya. Kemudian Kang Hariri juga. Iya, sing kon bojo koryo sapa Mbak Yos? Bocor kiye. Koro aku Yos. Lagi pantak irik-iriki aku. Proki aku kok dadi bongkor maning ki Yos. Kang Hariri nyambung, Kang Hariri. Iya, Yos pikniknya maring gua lawane kapan? Tanggal pira 8 November ya, bukan aku prepan melu Mbak Yos. Iya, tapi kayaknya kursinya sudah full booking ya. Kursinya sudah penuh, sudah full. Sudah ada pemesannya semua ya. Oke, tinggal pembayarannya. Oke. Kemudian di belakangnya Kang Hariri. Aduh Kang Hariri ora kena krungu nemen ya. Ana sing pan njaluk bojo langsung nyapet. Di belakangnya Kang Hariri, Kang Ibni Abdillah juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Elsa juga selamat siang. Di belakangnya ada Kang Edi Dados sekalipun podang kuning Mbak Yos matur nuwun sadereng enji sudah saya hadirkan ya Kang Edi ya. Ji. Terus Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Boim juga selamat siang bersama dengan Mbak Atunya.

juga selamat siang. Terima kasih Wor sudah hadir. Sing waku nemen ya waku nengung kulios. Selamat siang juk. Ning yos waku pang apa ya? Ya, iya sebewa gue request lagu kecil-kecil ya sudah dihadirkan ya Bude Erafana. Salamipun Kang Gisdoyu Balane Sara Paramon buat Mbak Yos, terima kasih. Kang Muhtar Odong-Odong bersama dengan Mama Nut juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ami Bekar Madu bersama dengan Umi Laila juga selamat siang. Mbak Atun Mie Ayam Ceker di Wurkudoro juga selamat siang ya. Yeah? Oke okay. Ya dan Teteh Dinda, Teteh Dinda di kawasan Sindang Laut juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Teddy sama Tante Dewi Kuntinya juga selamat siang ya. Oke, sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 23 September 2026. Terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Terima kasih Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Dan tentunya setelah ini nanti ada Yus Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di La Nosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti ya. Teman terakhir ada Palme Brojo. Pamer Bojo ya, dari miliknya Didi Kempot. Ini lagu disuka sama Mama Ikmah yang ada di kawasan Slawi ya. Dan 101.5 Setara Paramon FL, Yos Anit undur dari Parisia campur Sarina.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

0: 0283 352 888.
1: Acara gak kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggar pan grongokna lagu-lagu nostalgia.

0: Ya sih enak. Ya sih acara apa menurut? Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Ngo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degel. Hai. Halo Balana Setara Paramon. Ketemu lagi sama Miss Anda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 23 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. I will always love you, Whitney Houston, special untuk Anda.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya gak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung.
0: Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio, yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama. Insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Daftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Ya, kembali lagi masih ada Yus Andarista ya di Lanosta. Debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus hadir untuk Anda. Usah kau larak sendiri ya. Kla project.

0: duet bareng Ruth Sahanaya ya. Lagu itu sebenarnya suka sama Mas Amrul yang ada di kawasan Purbasana. Kemudian ada Nothing Gonna Change My Love For You, juga sudah dihadirkan ya, memenuhi permintaan dari Mbak Am yang ada di kawasan Kembangpang. Lagu tersebut ini menceritakan tentang komitmen yang sangat kuat dari seorang kepada orang yang dicintainya. Ya, makna dari lagu yang disuka sama Mbak Am kira-kira seperti itu ya. Oke. Yuk yang gabung yuk di 352888. Halo, selamat siang Balenestara Paramon.
1: Siang, Leo.
0: Siang, Mama Wani.

0: Sa gat sa nagmamalan.
1: Sa sanggup ka ako.
0: Oh, yeah. Mm-hmm. Yeah. Sanggup ka ako. Yang itu ya.
1: Apa? Bintang sekolah. Mm-hmm. Majati. Majati medan.
0: Miki yang mulia apa, Miki? Ah, buku digulung. Buku digulung apa, Pibe?
1: Orang.
0: Oh, tak pusing biar orang napa? Maring mudi desing deblek, ya. Halo, Mbak Atun mi ayam ceker.
1: Mbak.
0: Ipesek, besti prio peseni, sehat mama.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, brol. Mm-hmm. Terus?
1: Biasanya Abdul siul ayam.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Terus mau war.
0: Yang war, buri ini Pak Pramudiono lagi makan siang.
1: Pak.
0: Ya. Menune salah lunga-lunga sambel gawe ngiler tok empur ini.
1: Iya memang hari.
0: Iya.
1: Masak li pesen kafe.
0: Iya ya Maya, sederhana tapi gawe tanduk ya Ma. Gawe iya segane pengen maning-maning.
1: Iya.
0: Mama Lani lagi sekolah pernah diganjar ya? Kang Amrul.
1: Pernah.
0: Iya. Gara-gara apa? Bedut? Apa temenan baik?
1: Olahraga.
0: Ya.
1: Terus luruhi kae bae.
0: Apa?
1: Iritin kan ngaji kembang-kembang.
0: Oh iya iya. Iya.
1: Bel moni ora.
0: Ora oh ora ora urusan tanggung. Ya kalau aku ganjarin di situ gara-gara hadis. Kan hadis kan sekolahku kok ya SMP. Kalau baca hadis setiap hari, hadis dibaca, nanti besoknya lagi dua hadis dibaca lagi dari pertama sampai dua. Iya, dan ngara pinter yang kok disapet tangannya. Aduh. Siapa lagi?
1: Tapi hari gue kan lanang.
0: Hari
1: ganjar sewa tapi gue hari.
0: Lanang? Iya, iya. Ora.
1: Iya, kok lanangnya pada iri ya.
0: Aku pernah ditemani guru olahraga mah. Masa-masa indah di sekolah ya. Ditemani guru kayak apa prima ya?
1: Mas Dangek orang.
0: Mas Dangek. Bukan sih gara-gara orang ngecak napa PR. Cari Amrul. Kang jasak racun Rio Pesek. Rio Pesek teh geneman ah. Berarti Miki ngap jasak racun mah.
1: Oh.
0: Iya. Yeah. Ambu sih. Kang Boim. Ari Boim tak gurune tah tak jaglut nangis. Oh, angger Boim pengalamane waktu sekolah gurune dijaglut dasar ki ya murid. Semek ya Kang Boim. Gurune dijaglut ya. Dan gue rebutan guru wadon ya no. Ya Em.
1: Iya.
0: Iya. Iya, kejar Kang Amrul. Mama Lani lagi sekolah mesti di idola ke. Iya, Ma.
1: Orang.
0: Iya.
1: Guru agama.
0: Oh,
1: Seneng ngomong deh. Agama ini kan unge emang.
0: Iya.
1: Masalah pandangan ini emang. Ayah aring anak.
0: Iya, iya.
1: Aring ke eman-eman kan.
0: Oke. Oke.
1: Saya kini ngomongnya
0: wis mati wis tuan mendean oma. Rungkaruan dinga maya bukan umure dawa. Oke. Mama Lani dong sekolah kuncungin loro Mbak Yos.
1: Bener memang.
0: Iya loro.
1: Namanya sekolah kan.
0: Heeh.
1: Titane kae palingan pita sing tukune meter-meteran.
0: Iya iya iya bener. Sing warna-warni ya. Iya.
1: Pancing.
0: Jalan Kang Dawal Mbak Yos. Mama Lani dipancing maning Mbak Yos. Eben waleh lah. Orang dipancing gue waleh soalnya kabe. Hul. Kokonnya dipancing maning ya. Bisa waleh kabe sih mancing apa maning. Iya iya iya. Ya singnya seorang ngerti gue sing pribadi temennya. Ya. Iya, nyawar pedak dewek sih, hul ya. Kamu kan namanya keceplosan ya. Oh satu Indonesia kru kape.
1: Kemarin
0: ya. Kang Jenal Jahit.
1: Mas Jenal Jahit.
0: Nji.

0: Kang Fitur, Kang Fitur.
1: Kang Fitur.
0: Ya. Aja suwe-suwe mah, jangan harapan tok aja suwe. Tapi enggak apa-apa ya, semangat kerjanya ya. Orang kalau biasanya kalau menginginkan sesuatu itu kan ya, kalau dikasih semangat ya. Iya, iya tambah semangat. Supaya keinginannya itu bisa terwujud gitu. Hatta mengko jebule terwujud ya, mau kan duduk jodone. Ya minimal kan sampean dite wis akeh nemen gara-gara semangat sampean. Luru liyane. Mama Lani ya. Tuh jane mari Mama Lani. Siapa Mama Lani ini aja terlalu suwe mah aja mung mainin arah pantok. Blasi ya. Blasi kayak kayak apa ya Kang PI menusa ya. Halo. Selamat sore Balan Istana Paramon.
1: Selamat sore.
0: Sore juga.
1: Langit-langitnya sepanjang hari.
0: Iya, Mbak Eka.
1: Bukan.
0: Sih siapa sih? Mama Ikma.
1: Iya.
0: Yes. Dudu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya,
0: salam. Nyong rung titen suarane ya, Mak. Ma. Sehat, Ma.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita wis mantep ya. Alhamdulillah sehat juga. Ya. Ma Ikmat wis mantep ya, wis mantep ya. Iya, ya aja anak di antara dua pilihan. Anggar Mama Ikmat, anggar Mama Lani kan di antara dua pilihan lagi kader. Mama Ikmat mantep nah. Siapa salah si jine siapa?
1: Alright. Sana sini. Oh,
0: oke,
1: sini.
0: Takkan bersuara
1: nih.
0: Oke, ini
1: Kak Ardila ya. Salam ya,
0: Mbak Yon. Monggo.
1: Tadi yang baru turun ya, Mama Lani, semoga bahagia, Beth.
0: Amin, ya. Mama Ikmat juga semoga bahagia ya.
1: Ya.
0: Iya, wis sepa de bene dong akna, ya. Terus.
1: Salam ya, Mayos.
0: Ji.
1: Mama Umpas, Mama Wiwi. Ami Bakarwan.
0: Ji.
1: Mama Umi Lela. Kederma nih to.
0: Ya.
1: Nok Ikmah, Nok Nia, Nok Wiwi.
0: Mbak Ikmah mlebune gohone. Kene sih Mama Lani. Maksudnya kayak kowe nganggone oh nganggone HP-ne Kang Mase. Ketaramu nenek nger.
1: Itu ku HP dewek.
0: Tuh Mas dewek sih nang kasih Papa HM ya.
1: Iya.
0: Iya, Mas dewek cuma nembe ki.
1: Teh kok
0: Mama Ikmah ya empuk kayak kasur ya
1: rayu
0: membesarkan hati
1: sendul tok mangkap
0: ya cara carane Mama Lani tapi aku bisa niten nih kue HP ne Kang Mas Parijo cara
1: untuk HP dewek
0: iya tapi sengerin ayo juga waktu itu udah lama memang beli di Papa HM ya Papa HM Papa HM ngomong sih Mama. Iya.
1: Ngomong ya, ya
0: Em. Tuh Mas Dewek nama Pak Em.
1: Bapak Neu ya, Pak Neu ya. Tersak baju.
0: Ya.
1: Demut ya, bersama Bapak Sumpah pulang.
0: Ya.
1: Pak Ek. Pak Eka, Lunjung, sama Mas Erwin.
0: Kang Hariri.
1: Kang Hariri.
0: Iya.
1: Wur.
0: Iya, sing.
1: Amrul.
0: Ya. Yeah. Kang Jenal Jaid. Kang Tohal Arobi.
1: Tohal Ar.
0: Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Ya, Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Iya.
1: Yeah. Mas dia
0: bersuara. Ji.
1: Mas kawan.
0: Oke.
1: Okay. Mas dari
0: mengirim
1: chat.
0: Mbak Ari. Mbak Ari. Ya melesek, Mbak Am kembang pang.
1: Mbak Am sore. Lima triganji ya.
0: Iya.
1: Semuanya wes.
0: Semuanya aja ya.
1: Iya ayah HM.
0: Iya. HM orang kanti.
1: Kang Doli sore.
0: Ji.
1: Iya tangeknya.
0: Iya.
1: Bang Al.
0: Oke.
1: Okay. Mama Elsa.
0: Iya.
1: Agustin.
0: Ji.
1: Sama pasukan. Ya.
0: Oke, okay, Tante Agustin.
1: Akil.
0: Kang Akil.
1: Mama Bride.
0: Iya. Terus
1: Jenal Jahit.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Ma Ewa Ato.

0: Udah habis,
1: Mbak. Tanya aja Mama Frida, ketinggalan kayak Mama Frida.
0: Iya, udah Mama Frida.
1: Oh, sudah. Selamat sore Mbak Ma Ikmah. Ya, oke. Okay.
0: Ya, semuanya
1: Dewi. Oke, Mama Ikmah. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Subur
0: spesial.
1: Ya, lo. Buat siapa? Cengguyu sih. Jangan malu-malu. Nah, super spesialnya buat Ganci Rok lu.
0: Superju.
1: Iya, kawasan Slawi ya. Iya, dia juga kemarin menyaksikan ya ke syahdu dari suasana hatinya Mama Ikmah.
2: Hola
1: Kang Doli.
2: Siang, Mbak Pamo.
1: Kepingin bubuk di epuk-epuk. Iya panas, Kang. Kipas yo, Kang.
2: Kipas.
1: Oh, yang udah kelambi, Kang. Masih sumo, Kang. Ya tempelnya nang kelambi, Kang, nang ubin kowe, Kang. Iya, tempelnya nang ubin ben atis. Kum-kum ya kalau merem, kum-kum kalau merem, wahirah inggek.
2: Kum-kum neng paso kan?
1: Neng di?
2: Paso.
1: Paso neng di kue?
2: Paso ngerti ora?
1: Ora. Ora, kasih tahu dong.
2: Paso ngerti.
1: Apa sih? Nah, Mami ngelain ngajak Mama Ikmah ya no. Wit tak.
2: Saya unggah nuri.
1: Iya Mama Cu, aku lagi serak nih suaranya.
2: Iya Mama Cu, dah. Kirimi kelupan ya dah.
1: Aduh, tambah keloloden. Dang keloloden mengko tambah ngelolor.
2: Dan ronggong banyak ter doyan.
1: Ronggong doyan, asal diurep.
2: Doyan
1: dang diurep doyan. Sing tokoh nemen kayak Mbak Nurul ya, Mbak Nurul tokoh ya.
2: Tokoh apa?
1: Iya, tokoh kabe. Makanya lemu sih, makanya kayak kita lemu soalnya tokohan.
2: Tokohan apa? Blast pilus, blast pilus,
1: blast. Ya itu kan namanya tidak, jangan menyanyiakan makanan yang ada di depan mata begitu. Aduh.
2: Kayaknya dihajar.
1: Iya, remu kan biar tetep kak, dilip kak. Tingkir, Joko Tingkir geng kok. Iya, sing lagi umpul-umpul pan gonggo piknik. Paso ember nggone lempung. Oh, paso kowe apa kek ember sing nggone lempung?
2: Paso sing watu, ada banyu watu.
1: Iya bener dong, kek ember sing nggone lempung. Iya bener Kang Joko. Oh, itu. Kok kungkumin yang kono? Berarti kendil tapi gede.
2: Moksa Marahyati, Umkas Nuri.
1: Ya.
2: Mama Nadia, Miki Mama Ikmah ya. Mama Lani.
1: Ya.
2: Udah lepuh ya, Miki. Mam Pingsan.
1: Mene dolan Mbak Yos ngotak urep nembe. Waduh iki kayane sarane Kang Doli ya pan langsung diwujud sama Mama Cuita. Orang lagi serak pan dibakani kluben ngotambah watuk ngukluk maju mapi iya. Ya sebenarnya message cuman ngonyong pengen mani
2: iya akil
1: Kang Was Hadi Hariri
2: ya Pak.
1: Pada berpasang-pasangan para kru paramon aku pan luru pasangan sing gelondongan bayos ke pesene aku. Iya. Aku sing si dewe kan Kang Hariri kalem.
2: Tahu Mama Frida.
1: Iya.
2: Mas Dedi Dewi Gonte apa
1: ada?
2: Mama siang.
1: Lilir
2: pet Erwin.
1: Ya, Lilir
2: kawin.
1: Ya.
2: Miratu ya. Le Mama Adna. Mama Baru Hati.
1: Ji.
2: Le Mama Sira ya.
1: Ya.
2: Ibu Santi Purbowo ya.
1: Ibu Santi Purbowo.
2: Pingsan Mama.
1: Wa Toma. Kang Tohal Arrobi. Mbak Atun mie ayam ceker.

0: Bu Sri Mie Ayam Cakra. Kang Jenar Jahit. Iya. Semuanya saja ya Kang ya.
1: Aden kok.
0: Iya wis.
1: Spesial ngembayas ya.
0: Ji. Ya. Lagune angin surga. Aha. Aha. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Ada Kang Doli. Aduh. Maju. Kada urap ya, sudah dinek pengen urap maju. Ya. Apalagi kita ngeliat urap ah. Tuman gie ya. Tuman orang mari-mari kita ngorokannya serak baik. Kudu ini memang dipakai nih. Sehingga we katel sekalian. Pakai suket ngonong ya. Ya sudah, yuk untuk anda balani Selatan Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin V mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitaminnya ini diminum ya, di 2 kapsul sekali minum. Tiga kali sehari ya. Satu hari itu 3 kali. Ya, 2 kapsul ya, pada pagi hari, siang hari dan juga sore atau malam hari sebelum tidur. Kemudian untuk vimatanya ini diteteskan pada pagi hari dan juga pada malam hari sebelum tidur. Harganya cuma Rp150.000 saja dan silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Pripun Kang Hariri. Iya, tangkapan melu ini tangkol sini si anak kari melu mengko anak pasangan nih kalemnya nang Paramon akhir rande pating kletak. Kang Mustara Tuliani hadir spesial.

0: dengan warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita banyak keluhan seperti saya. Ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali.
1: Dat 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call.
2: Wah, Timat. Interview itu jadinya jam 8. Terus matanya ditetes pakai Pitama cairnya. Insyaallah segala
3: kata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP

0: 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, masuk bersama dengan Yusanda Arista ya di Lanosta sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita. Tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca, masih akan terus hadir untuk Anda Balane Setara Paramount ya. Yang mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat siang, selamat sore Balane Setara Paramount. Halo juga Tete.
1: Assalamualaikum, kembali lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi.
1: Maaf ya, tadi aku ada
0: ada tamu.

0: ada pelanggan.
1: Ayo.
0: Dalam.
1: Semangat selalu ya.
0: Semangat dong.
1: Nanti kalau pulang ya.
0: Makasih teteh.
1: Lagunya biarkan semua hilang ya.
0: Biarkan semua hilang.
1: Bukan dari apa tuh Niki Astria ya?
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Iya, Teteh Alni, Teteh Alni, Pak Mamah Lani,
1: bareng keluarga Kang Doli,
0: iya,
1: dan Mania bareng Wong Ima.
0: Iya, Mama Ikmah juga tadi sudah masuk.
1: Siapa?
0: Mama Ikmah.
1: Oh, Mama Ikmah.
0: Mama Ikmah. Bareng Kang Parjo, iya, nyalamin tadi Teteh Agustin di Kuningan kayak gitu sih.
1: Oh iya, Mama Ikmah, makasih salamnya selalu.
0: Iya.
1: Lancar-lancar.
0: Iya, bener. Amin.
1: Buat
0: ya. Iya. Kang Hariri.
1: Terus buat
0: Kang Hariri di Brebes. Sugeng Rawuh,
1: ya buat Sugeng Rawuh.
0: Ya Kang Joko Tingkir.
1: Ada Mama Frida, Papa Fridanya juga ya.
0: Oke.
1: Ada Mama Lydia, Mama Nanda.
0: Kang Parjo, Kang Mas Parjo selamat sore. Cek Emi. Kang Parjo, Kang Parjo selamat sore Cek Emi.
1: Ya sore Om Ye. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya. Terus buat
0: coba lagi.
1: Siapkan danu Bapak untuk hal Arabi juga ya.
0: Ji, Kang, terus ini Kang Rol Arabi sudah ya. Kang Amrul, Amrul.
1: Amrul.
0: Mbak Atun
1: ya.
0: Mie ayam ceker.
1: Apa?
0: Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Mbak Atun ayam ceker juga ya. Siang. Terusnya tuh buat Papa yang lagi monitor di sini ya.
0: Ji. Im.
1: Apa?
0: Kang Boim, Mama Frida.
1: Kang Boim juga Mama Frida juga. Mbak Atunnya juga ya.
0: Terus.
1: Ini salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja ya.
1: Aku radionya agak-agak jauh.
0: Ya ini Mbak Yati Seblak Jati Barang juga selamat siang.
1: Siapa?
0: Mbak Yati yang punya warung Seblak.
1: Yati, ya, selamat siang.
0: Ya, oke Teteh, oke.
1: Soalnya radionya agak jauh.
0: Iya, agak jauh ya. Oke Teteh.
1: Radionya buat Mbak Yati
0: siapa? Ji. Oke.
1: Nanti kalau pulang biar lagi suara iya.
0: Oke. Ya, makasih Teteh.
1: Makasih banget.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Teteh Agustin yang ada di Kosan Kuningan Jawa Barat. Ih, baru kedengaran kabarnya lagi nih Mbak Yati sebelah ke Jati Barang. Iya, sehat Mbak Yati. Sehat, laris manis dagangannya sebelahnya Mbak Yati. Insya Allah ya, laris manis Tanjung Gembol. Dagangannya laris, sebelahnya laris, duitnya ngumpul. Ben kenanggo mangkat kaji. Ben kenanggo plesiran umroh ya. Ngecak-ngecak yos. Yuk di belakangnya Teteh Agustin, halo selamat sore Balon Istara Paramon. Halo.
2: Ini hanya panjang hari.
0: Iya.
2: Ini kabar ya?
0: Kabar saya senut-senut.
2: Senut-senut? Ini di sebelah kok.
0: Iya Mbak Yati, kan udah di sebelah ya Mbak Yati. Oh rasanya harus sebelah ini bong sih. Siapa Kang Hari ini betawa yos. Mene dolan maring nyong yos. Ngotak gawani enduk. Koro bawang goreng. Koro mie ayam sing pedes nemen. Koro obat go serake kun yos. Wis nawani.
2: Lah wong
0: Brebes aduh ya Brebes ya.
2: Ya per ya. Orang niat ya Kang Hari ini.
0: Iya nyong. Lah sangkene aduh sepira.
2: Aku nang proto lah.
0: Apa-apa?
2: Niki sih.
0: Apa sih?
2: WA.
0: Ibu nyong urung baca nyong sirange. Nyong sirange lek sirane dituing-tuing.
2: Jam ya. Dirimu pas.
0: Sungguh teganya.
2: Ora kan.
0: Iya, lop-lop tuing-tuing sasak, lop-lop tuing-tuing. Mbak Atun. Mbak Ayu, Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Ceker, primen kabarnya Mbak Atun.
0: Kabarnya baik.
2: Aku minum

0: Mbak Atun.
1: Percuma enggak liwat tok ya Mbak Atun ya.
0: Lah yo ngedan kok.
1: Ora kanggo wong liwat tok ya Mbak Atun ya.
0: Oh ngedan kok liwat ya.
1: Ya ora dong ini kan sampean arane mandek sedela. Kan tutup tutup kacane tapi kan buka sebenarnya.
0: Kayak kayak mau.
1: Kowe mau dongsak. Mama Lani disenengi Mama Lani. Giliran Mama Lani seneng jasa. Jasake menggantungan Mama Lani. Jawab osak.
0: Mbak, udah no.
1: Ah, jawab dong sak.
0: Jawab thank you ya.
1: Eh, berarti ya ulangan lang ya jawabannya primen. Nyong nyong Mama Lani ya. Sak, diriku lop lop dirimu sak. Jawabannya primen iki. Ya ma, bocor ya ma ya. Di temani wong wadon ayu kok.
0: Marina.
1: Bapak mau dikasihin Joko Tingkir, Joko Tingkir.
0: Nang Joko Tingkir ya,
1: kayak lampu neon klop. Iya, klop. Sak, kata JJ katanya kamu sama aku klop. Kayak lampu neon ya, antara negatif dan positif di klop na ya, akhirnya jadi menyala. Ya,
0: oh.
1: Masa sih Kang JJ. Caranya Mama Lani ah. Sungguh teganya dirimu, teganya. Ho, sungguh teganya dirimu. Kayak Mama Lani jawabannya kayak
0: gue. Padaku.
1: Wes, kayak ketok jawabannya. Ya salam ki ya oli-oli kayak Mama Lani mangkane dang demen aja katok-katok nama Mama Lani ya. Akhirnya singarannya jasak nyingkrak Mama Lani ya. Bagus sepirah ora ya didemeni modelan Mama Lani ya sing jadi rebutan wong lanang-lanang. Sampeyan kejaim ya.
0: Mama Lani budak-budak terus kah.
1: Lah kuwi kadiran Mama Lani tergilu ya. Kadiran sendiri apa?
0: Orang-orang Mama Lani.
1: Yang dua mak
0: non.
1: Anak apa? Anak masalah apa?
0: Oh, wis,
1: buaya. Kang Parjo, Kang Parjo, siapa namanya? Kang Pi Manjat.
0: Oh, Ramanjat.
1: Isi, Mama Lani Manjat.
0: Oh, Ram.
1: Si primet ceritane.
0: Panjang salaman dia langsung betul-betul beton banyak
1: kuah. Panjang salaman sampean.
0: Iya, Mama Lani.
1: Oh, Mama Lani pan salaman ke Roca sak.
0: Iya, mau betul-betul banyak.
1: Oh, terus digeret sampai digeret di sini tersepna.
0: Anak Kang Pi iya aja kayak kue.
1: Oh, mereka bi masalah.
0: Senyap ya. Enggak neng, nyong kucing neng dengan yang
1: kue. Tapi detik ini Pak Radul si Kang Pi langsung menyat.
0: Oh, Pak Radul kok. Iya ya, apa Mama Wiwi?
1: Bisa dikirim.
0: Tapi Pak Radul melala. Bunda Re. Bunda Purbowo.
1: Iya.
0: Mami tika lawan nih. Ini kali perlu kembang-kembang
1: makasih. Bagus sepirah orang bi di jalan.
0: Orang bagus
1: Mama Lani bi ngudek-ngudek ya sangnya. Abangan. Cari duit abangan dengan bisa sadar. Sak. Sampai ngendani anak wong duduk upo untuk kau.
0: Kau untuk siapa?
1: Mbak Yos.
0: Oh, untuk siapa?
1: Mbak Yos, kan?
0: Mbak Yos, untuk siapa? Oh, berarti ini Marga Sari.
1: Aduh, Marga Sari. Ya, anak Marga Sari. Oh, untuk siapa? Ya, Harvey Mareholo, apa? Betaria?
0: Betara Sonata.
1: Oh, ya, wes. Oh, ya, sampun, enten.
0: Oh, enten, ini matur suwun.
1: Ji.
0: Ya, Kang Hari ini pimen gue, urutannya.
1: Kang Hari ini?
0: Iya.
1: Ya, nyong ora wani wancam nyong wadon pan ngincik-ngincik maring mana maring Bapak Hariri. Taruan si iming-imingnya akan nemen yos kon mene yos ngotak main mbuk sing akan nemen duk ijo maningnya duk ijo yos ngotak main bawang goreng ngotak main kayak waduk obat waduk ngotak yakin
0: apa yang paling waduk kan nah itu kok pengen kriyo yang kurusan kayaknya udah kelakon kayak Hariri yo.
1: Ya. Ya. Tawane kepirang-pirang sak. Nyong iki anak kepengine ya. Tapi kaya langsung kandeng mun adunung.
0: Ya cek aku ku ono sing niat dene
1: lah. Ya nyong niate disit niate be oli pengeli ya sak ya.
0: Iya.
1: Iya. Niate silaturahmi ngono sak.
0: Mas Hariri ya.
1: Alasan silaturahmi. Ya wis. Ora wis.
0: Mau nang dia.
1: Iya.
0: Ma dia beda mane.
1: Sik pime.

0: 4 lewat mesti tutup lawang ya udah
1: besok. Ngerti sampean man liwat ya mana-mana di langsung nutup lawang.
0: Iya mesti ngerti Bu.
1: Tapi yang sampean ya, telepon menit nyempan lewat maring mas sampean dibuka tapi kok digerujuk uyah nian sa. Kira-kira wong edan ngono sa. Ya wis aku. Waalaikumsalam di belakang ting. Jos, ya terima kasih dia sangat rajin yang ada di Klaner Jawa Sari Kidul. Ya wis lah dua penelpon saja dulu cukup ya. Dan menurutkan balan suara para man, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Ya kaki komen sak jebule sak ya. Aku be parani pi pendeliki marik ning aku jebule pan salaman aku wis rundek. Oh berarti dia si pi kang pi itu over nih, over protektif karo mama Lani ge. Sore Jasak, sore Mbak Yos cantik nji. Burini makan siang. Terus apa Mbak Yati seblak? Iya, Mbak Yati ya. Kapan-kapan tangan nasi ngejak. Kang Muhtar odong-odong, pripun Kang Muhtar? Sanjang nopo Kang Muhtar? Duh, sampean kolu karo Jasak sih Mbak Yos. Durungmu tuh untune ya. Jasaknya durungmu tuh untune. Oh, bisa ngemut permen Mbak Yos. Jasaknya bisa ngemut kayak wijile klengkeng. Oh delik sisan. Ada biar semua hilang. Nika Astria ya, hadir di menit yang ke-32 lepas dari jam 3 sore. Spesial buat siapa tadi yang minta ini ya,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 052-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia

0: Kembali lagi masih ada Yus Andaris tadi 101.5 Star Paramon FM Tegal. Aku ngerasakan suara aku kok lucu gitu ya. Iya. Ada satu huruf yang gak kebawa gitu loh. Iya. Bilang iya yang keluar cuma A. Iyanya tenggelam. Iya, mohon maaf ya Badan Suara Paramon untuk ketidaknyamanannya. Yang tidak nyaman sepertinya saya deh. Ada Lydia Natalia, kangen. Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mbak Yati Seblak Jati Barang ya, yang lagi laris manis bersama dengan para pelanggan-pelanggannya. Keselon mana, Sak?
1: Ayo, pelanggan seblaknya nih. Salam buat Karin.
0: Karin, terus?
1: Mbak Yos, katanya penyiar radionya itu apa ya, cantik apa ya, imut katanya suaranya, enak banget.
0: Tadi namanya Karin sama Bunga ya. Oh iya, Karin sama Bunga. Sing seneng seblak biasanya bocah-bocah enom, bocah-bocah ABG ya, pantesan ke videonya bocah ayu-ayu melong-melong. Casak disuruh ke situ, Sak. Ya, suruh ngajak aku, Sak. Mula, Sak. Mula Mbak Yus ngomong pada naksir nyung. Ya, kaya Sak. Malah tambah seksi. Oh, suaranya blebek dari Mama Lani tambah seksi. Ampun, dicek ya Mama Lani ya. Ma, yuk maring seblak Jati Barang, Ma. Casak dijak, Ma. Kontraktir. Casak bekerja melayu banter nemen. Mama. Iya, gue udah dengan cakang PI ya, Ma. Aduh. Kemudian terima kasih ya untuk anda Balan Sara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am yang ada di kosan Kembangpang. Salamnya buat Mama Abdillah, ada Mama Dea, ada Mama Zira, ada Mama Ikma, ada Mama Nadia, buat Mama Lani, ada Bude Habibah, buat Jasak Rajum, ada Papa HM, ada Umi Leila, ada Mas Fitter, Kang Jenal Jahit, ada Bang Al, lagunya Nothing's Gonna My Love For You ya, sudah dihadirkan. Kalau dengar lagu ini enggak tahu, hawanya adem Mbak Yos, seolah-olah hidup di masa lalu. Itulah, sepertinya punya kenangan sama lagu tersebut ya, Mbak Am. Bunda Oka juga selamat sore hadir Bunda Oka. Salamnya buat Balan Estara Paramon. Lagunya Dina Mariana yang Akula Isabella ini enggak ada. Dina Mariana ada beberapa koleksi, judulnya Ingat Kamu, terus ada yang lainnya sih, tapi yang ini gak ada. Mohon maaf ya Bunda Oka ya, gak bisa dihadirkan ya. Kemudian ada Assalamualaikum, aku Mbak Atun, mie ayam ceker di Jalan Werkudoro. Mau salam-salam buat Balan Estara Paramon, buat Jasak Rajum, ada Bude Mood, ada Mama Neng buat Ur, ada Mbak Ilah Tower, ada Hidung Mancung, ada Kasnuri. Terus buat Mama Wiwin, ada Mbak Serimi Ayam Cakra, dan buat semuanya saja. Lagunya Rasa Cinta dari miliknya Cindy Claudia. Sudah dihadirkan ya, spesial buat Mbak Atun, mie ayam ceker di Jalan Wargodoro. Makasih buat Mbak Yos Andarista, semoga sehat selalu dan keberkahan semuanya. Amin. Wassalamualaikum di belakang ting-ting, Jos. Di belakangnya Mbak Atun ada Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos Andarista, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Amrul. Di Purbasana Tarub hadir ya. Rabu bahagia, lanos tahitnya sepanjang hari. Request lagunya Katon Bagaskara ya, yang duet sama Ruth Sahanaya sudah dihadirkan. Yang judulnya Usah Kau Harap Lagi. Oh bukan. Ngarang ya, Yos senengnya. Usah Kau Lara Sendiri ya. Tadi sudah dihadirkan spesial buat Mas Amrul. Salam coleknya buat Kang Aryo, ada Bu Demut, ada Mbak Nia, buat Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajira, buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, ada Kang Parjo, buat semuanya saja kru dan juga Balan Estara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Yos yang lagi siaran, semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Mas Amrul. Mama Nadia juga selamat sore. Mama Frida juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Jasak Rajum juga terima kasih sudah hadir. Lagunya Kau Untuk Siapa dari Betaria Sonata sudah dihadirkan ya. sing nyekel rahasiane Mama Lani jare. Soalnya rahasiane Mama Lani ki bluruk nang maring jasa racun kape. Berarti si mung-munge sing ngerti ki cuma jasa racun tok ya. Ngotak lutik ah. Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, dalam aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat semuanya saja. Lagunya di sini ku nanti cintamu. Makasih buat Neng Yos. Oke, kemudian ada Kang Hariri ya. Kang Hariri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Nyek hadir di Lanosta. Salam-salamnya buat Mama Lani, ada Jasak Rajum, buat Uwer, ada Kang Kil, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, buat Kang Pi, ada Joko Tingkir, ada Nyiratu, Teteh Agustin, Abah HM, Mbak Wahyuning Hai, ada Mbak Ilah Tower, ada Yuatri, buat Kang Jenal Jahit, buat Kang Mutar Odong-Odong, dan buat semuanya saja buat Balanestara Paramon. Kemudian ada Kang Jenal Jahit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenal Jahit di kawasan Debong Kulon. Nyimak Tara Paramon di Lanosta. Hitnya sepanjang hari, salamnya buat semuanya saja buat Balanestara Paramon, buat Balanestara Paramon ya. Kemudian ada Kang Parjo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Boim. Iya kayak caranya ngonong kayak Mama Lani, kayak aku piti parani Kang Pi dipendeliki marik ning aku jebule pansalaman aku wis rundek Mbak Yos. Oh melas temen sampean Kang Boim sing rundek sampean gentar ngadepi Kang Pi ngonong. Aduh duh. Kemudian di belakang Kang Boim Kang Piyol juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ibu Rini bersama dengan Pak Pramudiono, jasak biasa gawe rame. Iya yasaknya, sayangnya waktunya ya sendulit tok yasaknya, jadi nol bisa suwe-suwe yasaknya, ngotor-ngotoran kalau sampai aneh. Mbak Yati Seblak Jati Barang, assalamualaikum Mbak Yos. Waalaikumsalam, selamat sore di acara Nostalgia, hadir ya di Lanostanya Setara Paraman FM. Hadir Seblak Berkah. Mbak Yati mau salam-salam buat pendengar radio Setara Paramon, salam spesialnya buat penyiarnya yang cantik imut, moga sehat selalu. Request lagunya Kangen Lydia Natalia, salam juga buat Arsya, Fatih Syahril, Ais Naura yang lagi mendengarkan radio Setara Paramon. Terima kasih Mbak Yos. Nji sama-sama ya, terima kasih juga buat Mbak Yati Seblak Jadi Barang bersama dengan para pelanggan-pelanggannya ya, laris manis Tanjung Kimpul ya, Seblaknya laris, duitnya kumpul. Ada assalamualaikum Mbak Yos, kawasan Banasari Utara. Ada Kang Tohal Arobi hadir. Lagune monceng bae Mbak Yos, mana nyemplak ohel. Salamnya buat Kang Amrul, ada Kang JJ, ada Kang Doli, ada Mbak Am Kemangpang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mama Lani buat Jasak Rajum, dan buat ada Jasak sama Yayange, dan buat semuanya saja wis Balanestara Paramon. Pantun Mbak Yos, nandur pare tukule pari, buat penyare semoga cepet mari, amin. Kemudian Mama Lani, iya Mbak Yos, aku wingi lagi kondangan ditarik ning gudang bawang Mbak Yos, dan ning jasak racun Mbak Yos, untung ditolongi sama Kang Boim Mbak Yos, akhirnya terlepaslah aku dari genggamannya jasak. Malah malah tambah seksi ge. Kebablasan ge bacane. Engko Rira bisa bayar jasak ditinggal kon persi-persi. Iya. Iya wis kudune memang nyangking jasak ya. Apa-apa-apa pokoknya mending warik disit ya mah. Semening kita warik disit ya. Bayar ngor urusan bayar belakangan ya. Ngoru duru-duru nanti sudah biasa. Jasa kan tukang rudu ya. Senengnya gak berudu sih. Gak main maring buri ya. Jasa tinggal lunga. Di Sandra dan Mbak Yati. Senengnya namalah jasa kan dari Sandra aneh Mbak Yati ya. Kang Najib absen Mbak Yos. Dari Najib jok motor di Debong Kulon, Ji. Terima kasih Kang Najib. Kemudian ada Mbah Dukun. Ada Kang Mustara Dongodong ya bersama dengan Mama Not juga selamat. Sore terima kasih sudah hadir Bude Eravana. Lagunya Senandung Rindu dari Teti Kadia, salamnya buat semua Balanestara Paramon, buat Mbak Yos. Terima kasih. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Papai Zahra ya, Papai Zahra Mahes juga selamat sore. sore. Baru pulang dari kerja ya. Selamat beristirahat, selamat menikmati suasana santai Anda di kawasan Cempaka. Ya, Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Juwita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih untuk masukannya ya, Mah ya. Minum jamu batuk, Mak Yos, neng jamu iteran. Dong Mama Juwita ora dodol be tak tumbasna, Mak Yos. Mengko mau nemaring stara maring studio Paramount di Dipna Cunong. Ya, wis matur suwun jih, Mah. Sudah berbaik hati, terima kasih untuk tawarannya ya. Mbak Atun BM cakap tadi sudah ya, saya sebut ya. Oke. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 23 September 2026. Au. Oh. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, dan untuk kalian yang sudah bergabung melalui voice call. Besok ketemu lagi sama Isan Darista dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Ada tebang terakhir nih, Betaria Sonata Kau. Untuk siapa? Jasak Raju yang ada di kesan hari Yosari Kidol. Dan 101.5 Setara Paraman FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Lanos Tahidnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva.
1: Wis pak, wis.
0: Jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva Dangdut acara neng radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wis yo, gegian.
1: Gegian apa pak?
0: Bapak, saiki piceti ya bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 Para Muni FM Tegal, laka, kita ikuti acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Pramon Tegal dan Desa Poreti. Baik di didang di Padang Dut sore hari ini. Ketemu semua bawar sing somblak dur ECGWR. Di edisi Rabu 23 September 2026, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balan Sedara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sedaran batin. Bagi yang sakit diberi berkemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Bangor. Online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar ditip salam buat teman rekan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baiknya tadi sudah ada Fata Morgana baik Rita ya mengawali jumpa kita ECKWR. Langsung disapa 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pacanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pacanjut, Pacanjut, siapa lete?
0: Nama-namanya Cekewer.
1: Nasib janda.
0: Nasib janda.
1: Nasib janda palapun.
0: Oh, toplek
1: ya, Amina. Gimana sih beda ya, Buya, Amina? Sehat selalu ya.
0: Yo, benar.
1: Mama Leganis ya. Saya kue Mama Leganis.
0: Iya. Matu sacuwil weh. Curiga ni padahal pan nuru duit angel. Ore padha.
1: Iya. Ya Mama Leganis, Mama Cina.
0: Oke. Oke,
1: Jamina.
0: Ami Umi uber.
1: Uber CGW
0: Bisal. Lima Sri Kandi Ida Martoloyo.
1: Wis masalah sinap-sinap.
0: Yo, Lima Sri Kandi.
1: Oke.
0: Yo.
1: Pulih
0: ini, Pak Mujiono. Iya, siap.
1: Pusat
0: Timur Bawa. Yup.
1: Mamalnya kau Subabang.
0: Iya, siap.
1: Jolong Agustin.
0: Yup. Jolong
1: Kejeng Lopin. Dan kita-kita itu. Jasa kau siapa, Sak?
0: Yup.
1: Jasa Kelanjo, Suhanjo, Mihabibah.
0: Iya.
1: Pak Segondo, Mas Awang, Mas Aja, Pamane Kuya, Mamai Kuya.
0: Yup.
1: Lalu Mama Ali, Pamane Ali, Kang Kumis, Mama Bagas, Atri Gondong, Bito Leko.
0: Iya, siap.
1: Mama HM.
0: Yup.
1: Walaupun Jaloja,
0: Mbak Lili,
1: Lamasa, Mbak Pol.
0: Iya.
1: Jerry Gunde, Bunda Sepi,
0: Cinta
1: Nola, Yuhatun. Bunda Ana, Bunda Ana,
0: saya menyebut. Oke, yuk, benar.
1: Nenek kangen Bunda Ana.
0: Dua lah, yuk.
1: Bapak Sarun, Mama Lisa, Amrol, Bapak Lekalisma, Mama Lekalisma.
0: Yap.
1: Semuanya baik
0: ya,
1: Kak?
0: Ya, semuanya baik, sore. Ya, engkau lanjut.
1: Semuanya baik
0: ya,
1: Kak?
0: Yuk, Pono.
1: Alhamdulillah, Bapak Kanabi, yuk. Semuanya baik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dubla Cengceng. Terima kasih Ami Barmadu bersama Milela yang ada di seputaran Air Hakim Tegal Kota. Mayu di sapa yo Pak, ada siapa yo 6154477. Assalamualaikum, selamat sore di Pacang Jod.
2: Ada aku. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tom Plakes Corporate. Ye,
2: Cemi. Iya. Cemi online di Kang Bawu.
0: Mohon.
2: Lagi nyantai.
0: Eh, gitunya.
2: Sehat.
0: Ulan, alhamdulillah pangestu sawang solna.
2: Alhamdulillah sehat CMI.
0: Oke.
2: Cantiknya lagi apa?
0: Ada di atas biasa.
2: Iya, lagi leye-leye ya.
0: Iya, mungkin.
2: Sehat ya,
0: Pak. Yuk.
2: Yang bawa rasa pengen lagunya itu ya.
0: Naon.
2: Tabah dari Mirnawati ya.
0: Tabah.
2: Salam di Payuna.
0: Oke. Okay. Kamu
2: kan pabor bareng. Cantiknya sehat selalu.
0: Atunuhun.
2: Atunuhun Ami, salamnya sehat selalu Ami
0: bareng. Ya, sore Cemi.
2: Sore oge saha.
0: Uwer Ici Kewir.
2: Kang Uwer, iya Cemi Kang Uwer.
0: Oke.
2: Okay. Sehat selalu ya Kang Uwer ya. Sudah ada Mama Kiwi Kang Sau, ada Mama Sana pada keluarga Kang Jodi juga Mbak Nia.
0: Oke. Eh Mawar Bodas, selamat sore.
2: Mawar Bodas, lagi apa Mawar Bodas? Minta naon Mawar Bodas.
0: Yo, biasa nusu calik.
2: Oh, calik peto.
0: Nunggu nunggu langganan.
2: Ya semoga laris ya.
0: Amin, Bodas, amin.
2: Ya. Mama Tia jeung Robi Arya juga ya. Mama Neng bareng Mas Temangnya ada Papa HM juga, ada
0: Abdul
2: Mama Tanah Gus Kawe Kang Aryo.
0: Yo.
2: Terus buat Om Kasuri bareng Mas Lebetannya, ada Mama Frida juga bareng Papa Fridanya,
0: jasa Pak
2: Ibu Suhada, Ibu Ida Masteroyo juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada Purkon juga Umi Habibah, Pak Dengan Umi Mati, Kang Sarno, ada Kang Peter, Kang Fiol, Kang Ami juga ya, Mama Ani Songo, Mama Lani Nyirat juga, Ibu Santoyong Tari juga ya. Ada apa tuh? Ibu Santo yang tahu, Kang Akbar juga ya.
0: Auci.
2: Mama Silmi, Mama Uti, Bunda Sa, Kang Wontro, Kang Uwan juga ya.
0: Siapa tuh?
2: Papa Gio. Ibu gurunya Jekan Tiga juga ya. Terus Edida, Kang Edida Dos, Kang Pato, Kang Paljo. Ada Kang Ridi Absen, Baru Mama Jenis Bonya, Eka Tonyong, Eka Anjas ya. Jaka Pikir, Jaka Semung. Oh, Eka Tonyong bareng Mas Erwinya, soalnya tadi dialamin pagi ya, lagi Emi. Aku mah takut kalau nggak disalamin, takut ada yang cemburu gitu. Aku juga kasih sekat. Itu Kang Rosikin juga ya, Mama Sri Kadin bareng Pak Tanek juga sehat selalu ya.
0: Ya oke.
2: Ya udah salam ini buat semuanya.
0: Ya mangga sob.
2: Soalnya waktunya sedikit ya.
0: Iya benar.
2: Oh, Ibni Abdillah juga ya, sehat selalu. Ya, tentu
0: siap
2: buat Kang
0: Bawor
2: ya, barang cantiknya ya. Kangnya juga buat
0: 7
2: orang aja. Ya. Makasihnya juga buat Kang Bawor.
0: Ya. Yap, makasih.
2: Kang Bawor.
0: Yup, pulang.
2: Terus.
0: Mangga.
2: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kumpla Dingjing.
2: Yuk.
0: Tenun. Atur nuhun pisan kagu Cek Emi. No aya di Pramuka, yo Kuningan punya. Bayo selamat sore untuk semua saja Balonista Pramon ya, bawa dukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Selamat sore Putin Eko yang ada di Pala 25 ya. Di Mecah Sempunya, Bunda Ana bersama Mbak Ipingnya. Di belakang Pasar PPTN, sehat selalu tentunya. Matun. Ya, kalau Sinta nolak, lagi ngedusi jayan. Wah, saat ini tau, sakin yang lori Paramon kono kerja nih ya. Pas lulus dengkul, sing ledes si kote. Watri, lagi ngitungin duit yang Bekasi. Ya, yamin. Ya. Aminah, karo Mas Nuha. Ya, Bunda Rini bersama Pak Pramudiono yang ada di Jalan Jalak, ya, Tegal Kota. Bunda Cici dan Nawari. Ya. Sinti Modem, ya. Lagi ke hilirak lirik, ya. Masak cumi apa masak tongkol apa masak. Sing lain ya, sing pasti WPT ya. Baik, untuk Balista Pramon ya, semua saja ya, tidak bisa disebut satu persatu tentunya. Karena kita sebut satu persatu, orang keduman waktu untuk lagu ya. Pagi ada kedua kursi. Komplek ya. Setelah itu ada Nasib Janda. Ada juga Tabah, Merawati, dan Karena Pengalaman LB. Selamat sore, Madam Rengganis, Neng Stanggal, Gatikot, Sing Duwe, Jembatan Medeng.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Ami punya keluhan apa? PT Natura Indonesia Group.
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar gitu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana,

0: 0860-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, Mat, Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Diva dan Dudi. Baik, kembali ke 101.5 Sedara Bramon Tegal dari Desa Parede ya. Karena pengalaman ada tambah nasib janda dan tadi ada dua kursi. Terlalu dari ruang dengar panjenan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dud.
1: Selamat sore di Padang
0: Dut, yang Dut Sapore. Teman-teman Semangka Sapore Ti.
1: Semangka sama lagunya cocok.
0: Ya cocok ya, itu tadi show tadi malam sama Semangka ne. Iya.
1: Oke, okay, siap. Habis Semangkanya.
0: Ya, masih ho, stoknya di Brankas Salju anak-anak.
1: Banyak banget.
0: Alhamdulillah, si komplit nih.
1: Komplit apa aja ada.
0: Yup.
1: Sehat ya Mas Bawor.
0: Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku beras.
1: Amin. Lagunya apa tadi ya? Tadi udah inget Pak.
0: Adang kerungu sampean nembang pikirannya di Padang Kang Daim.
1: Kang Daim monitor.
0: Iya, lagu SMS berarti iya. Lagunya apa?
1: Kang Daim online. Lagunya apa? Salam-salam dulu deh.
0: Ya, monggo.
1: Yang udah masuk tadi Ami ya.
0: Yo. Oke. Okay.
1: Bareng Mama Mimi, Mbak Doli, Mbak Tiro, Mbak Asma, bareng Dede Hapki,
0: Mbak
1: Toloyo, bareng Kitong Tong, buat
0: Jenal
1: Gentong, semangat
0: lah, semangat.
1: Semangat terus ya nak.
0: Insya Allah.
1: Terus buat Burini bareng Pak Pramodiono.
0: Yo, benar.
1: Buat Bapak Asikit bareng Ibu Rauni.
0: Yo.
1: Oke.
0: Yo ya Cemi. Iya, Cemi.
1: Iya.
0: Cemi ya itu tadi Cemi. Karena sekarang kita namanya Cemi.
1: Cemi itu sinaunnya.
0: Iya.
1: Mama Lydia.
0: Yo.
1: Mama Dea, Om Agus Boyle.
0: Yo.
1: Terus buat Kak Edi Dadot, Kak Abang bareng keluarga.
0: Yo.
1: Pak
0: Pak, okay.
1: Bareng Wong Ireng nih.
0: Ya.
1: Kanker bareng Mama Nong.
0: Uliung, bantu teman Papa HM, Papa HM.
1: Oh iya, Papa HM.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Terus buat Mama Kini, Kak Tawun, Nong Marcel, Mama Wajah, Mama
0: Yu, okay.
1: Mama Anissa.
0: Yo, Dinda Sindang Laut.
1: Dede Dinda, sehat selalu ya.
0: Yo.
1: Terus buat Mama Lani.
0: Ya, salam salam kenal Bajang online. Uwer uwer uwer ice kewir.
2: Salam kenal Mas Bawor ke karusi online ya. Ayo kembeku. Kembe di online ya Mas ya. Ayo sama kanyel kanyel.
0: Weh weh. Kang PI.
1: Udah lama ya enggak ketemu Kang PI. Bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Bareng si dia.
0: Masih dia.
1: Pokoknya Kang PI mah hebat deh.
0: Yep.
1: Royal ya Kang PI.
0: Oke. Okay.
1: Tak pelit Kang PI mah.
0: Ya benar.
1: Harus.
0: Baik.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Yo.
1: Buat semuanya aja. Mama Cilmi, Bunda Sal.
0: Lagunya dulu belum.
1: Sengaja diputer aja ngambek ya.
0: Iya, nanti protes oh lagunya belum diputer. Padahal enggak minta.
1: Iya, lagunya ya pustani aja deh.
0: Ya, Pak.
1: Cinta hanya sekali.
0: Eh?
1: Cinta hanya sekali.
0: Cinta hanya sekali?
1: Iya, iya pustani.
0: Siapa ada enggak?
1: Ada. Bawar kan. Di lubang sumut aja dicari ketemu.
0: Di bawah itu.
1: Oh iya,
0: Upo. Ya, Upo happy wis 3 malam ini ngilang.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ada ya, ada ya.
0: Ada.
1: Semuanya aja Mas Bawor.
0: Yuk.
1: Mas Bambang ya.
0: Ya benar. Iya.
1: Yeah.
0: Yuk siap. Waalaikumsalam dobla cincin. Baik, ada Mas Bambang, ada Mama Neng yang posisi di Sulang Bunya. Semangat dan sehat selalu tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin amin ya rabbal alamin ya. Wayang ini ya wis pulang ya. Terus ganti sip ya Kang Channel Gentong. Ya. Semangat ya Kang Channel. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
3: Di Padang Dut, Bang Dut sepor teman-teman ici kewir.
0: Teman-teman ici kewir. Iya.
3: Tapi arane juga takut.
0: Ya, Cemi.
3: Cemi.
0: Ya.
3: Iya, api kemen kue.
0: Ya, api. Gunung
3: Betis. Iya, ada, Mas Or. Iya, merpati putih.
0: Merpati Putih.
3: Iya, ikan urjana.
0: Anone Merpati Abang.
3: Oh, Abang.
0: Iya.
3: Ini Merpati ya, Mas.
0: Iya, bener. Iya, kayak gitu.
3: Saya bisa banget, Mas Bawon ya. Iya, selama melu TMI ya. Sama Mama Ardi.
0: Mama Ardi, ini Mama Neng.
3: Iya, spesialnya Mas Erwin, semoga saya selalu.
0: Oke.
3: Iya, Mas Bawon, selamat tugas. Corona kan gini, saya selalu ya.
0: Amin, amin. Wey, Kang Sugeng rawuh.
3: Apa?
0: Kang Sugeng rawuh.
3: Oh, Kang Sugeng, selamat sore Kang Sugeng.
0: Oke.
3: Wah, kalau boleh nih para masing-masing ya. Iya, wis, makasih Mas.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Dingjing.
3: Yo.
0: Terima kasih Kak Tonjong ya, selamat sore yang ada di Tonjong, Lingapura, Bumi Ayu, Pagujangan ya. Ya, di sana juga ada Mas Erwin di Desa Cilibu. Cilibur. Ya. Ya kadang-kadang kan Cibuyur, Cibuyur ini randu dongkal. Ya, nek Cilibur memang Pagunyandak itu atau Cilibur melune

kayak apa jenenge Sirampok ya, soalnya lore libur ki anak wit Plompong ya. Dari Kang Daim ngene. Kang Daim dan ini ngapa warne kan aja libur halah wis. Wis mau kan ngger berbicara tentang daerah tan areal ngono ya wis. Bagi adang kerungu sampai nembang pikirannya dari Padang ya Mas, ya kwe Kang Daim, sehat selalu ya Kang Daim ya. Bagi assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor, saya si rezeki di kedudukan sayang. Lagi dua kursi dong, tadi sudah dihadirkan ya, Mbak Yusri rezeki. Mbak Am, salamnya buat Nyi Racu, Teh Agustin, Jasak Racu, Mbak Nia, karo uang irenge. Ya lani karo ganine ada Mr. Gotra, Kang Dalban, Om Kasnuri, ada Mbak Ilah Kupat, KB Baywes, lagunya karena pengalaman tadi sudah juga dihadirkan. Ada Madam Renggani, Sisi Tangga hadir, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawur, Komuter Yesin, di kawasan Jamulia, bagi salam untuk semua saja, Balan Setara Pramon, KB. Waduh, selimut biru ini duet ini, pengapuran ya, Komuter Yesin, ya. Kan di Padangdut kan selalu cewek ya. Ya, spesialnya untuk Nyi Raju, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga. Makasih kan Kang Bawor, makasih Bali. Dan Kang PI hadir, Kang Wur hadir ya, terima kasih. Assalamualaikum hadir Mas Bawor, salamnya buat semua saja Balan Setara Pramon. Buat Mas Bawor matur suwun, semoga Mas Bawor sehat selalu. Matur suwun. Masuk ke rawuh ya yang ada di Tebong Kidul. Baik ya, Ranting Kering ya, apa kuncinya? Cinta hanya sekali dulu, ada Ranting Kering dan ada Merpati Abang. Yeah. Yo, tentunya masih bersama. Ya, Power Somplak Sung Ichikiwir tentunya di kesempatan sore ini di Padang Dieu. Ading kanda daratan ta sampean jagone Omas. Yaitu pengalaman dulu Kang Daim ya. Iya, yeah. Namun wilayah ta insya Allah ya. Yeah. Dinda Sindang Laut.

Selamat sore untuk Mbah Mul yang punya warteg Karisma yang ada di seputaran Jakarta. Mbah Mul, saya selalu manis Tanjung Cimpul.

terlalu lep ceker ya. Lagu ini YouTube ha. Waktu ini yang mengurang menitok. Tanggung ya. Terlalu ceker ya. Kalau juga kaplak-kaplak. Kados. Oleh-oleh tak ganti oleh-oleh wis.

Kang absen bae wis Kang Bawor. Yang punya jelas ya. Mama Ikmah Rumina cing-cing. Selamat sore untuk Bapak Fajar bersama keluarga ya. Sehat selalu tentunya. Di Arum Indah 3 dan di Kunci.

0: oleh-oleh ya, merpati putih. Hmm.
1: Kau tahu?
0: Ya tahu lah.
1: Tukangin mengguni rindu menanti.
0: Rindu menanti.
1: Nyakar modem.
0: Ya benar.
1: Dem, lagi ya udem.
0: Biasa lagi jagong.
1: Lagi mek-mek apa tenggol dem.
0: Rindu. Nah, iya bener dong.
1: Wah, dipuntel lah, katoknya modem kan?
0: Ya, rapapa lah, katok-katok boran.
1: Entah kemeringat.
0: Ini rindunya LP, Pak Orang, Narani.
1: LP dong. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Udah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Ting-Ting.
1: Jod.
0: Madam Rengganis, Ning Sitanggal, ada dosen Aldi. Web 4145477. Iya, wes sore-sorenan wes pokoknya mah.

balapan sing apik-apik spesial buat jadaku yang tetap ku dambakan dan ku sayangi. Waduh waduh waduh waduh. Hulu hulu hulu. Sebenarnya yang merasa saja mentoki grup rap jeger hihi dan duda kapla-kapla. Matur nuwun Edi Dados ya ada di Kambangan City. Iya. Aku monitor selalu Kang Bawor absent by way Kang Bawor. Iya. Sing di jealous Mama Ikma. Ya 6154777 alwa. Iya. Pimen sih. Pan diangkat lari pergi tanpa permisi. Padahal wis wayahe kukut. Wayahe kukut, wayahe adus. Ya wis lah. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawor kesempatan sore hari ini di Padangdut. Nanti ketemu di Padangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam saja. Ayo selamat sore untuk Balinsita Pramon, selamat aktivitas sore ya. Bawor mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya tentunya. Baik melalui WhatsApp, SMS atau online. Yang pasti hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setelah Pramon dan Sabretewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya, Bu.

0: 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
1: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
0: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Ten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik radio para mamake arep nang luar kota.

0: maju.
1: Jayu viral.
2: Bentuknya kapsul, bukan efek samping. Top obat herbal ram
3: 9319 simpan.
4: Dan agen-agen resmi kami.
5: Tala dapatkan Habu Top 4 RW 01 in. Apa jangkanya? Di Raudot.

0: kawin juga ya, yang di Lepeteng. Ini kok gue bisa juga ya, sekarang terus Upu Dacece, Mai gue
1: hebat ya. Om, kan gue ganjel lawang ya, udah kena ditutup oh. Gue ganjel waktu nih ya, Om. Ya, pendur ke ambene. Alhamdulillah berkat para seringin nasi satu kubras.
0: Apa mama nih? Apa Yanto?
1: Oke, Bang Lidi Angsor. Ini belum, udah ada racun cinta ya, yang disuka Mama Ari, Bapak Ari. Gak patah arang, ada juga pembaringan terakhir, ada

0: Asam urat 9001-2000.
1: Jalan Raya Dampius 30 Tegal. Untuk inform konsultasi hubungi call center 852-9319-8493.
2: Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami Kali Jambe, Kecamatan Taru, Parinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara alamat U Mindaka.

kantor kami di Agen Dewita. Alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu

0: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
1: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
0: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
1: Emangnya buru-buru ke...
0: Aduh, apa lagi ya lo, Gusti, Gusti.
1: Saya nitip ya, Pak. Satu botol. Nanti uangnya saya ganti.
0: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver. Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitab 9, 9588. Agen Apotek Cepa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Sehat, Arok Tegal Timur. Atau

0852-9319-9588 0852-9319-9588 Agen Apotek Kencana. Alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2. Alamat Jalan

0: Over ya. Triple Kang Over indah wale Kang Over ya. Baik, kembali ke 101.5 Setara para mondang di Desa Poreci. Ya, ada iming-iming ya kawan. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara para mondang
1: di Desa Poreci.
0: Nemen-nemen Cikiwir.
1: Iya, malam Mas Bawa.
0: Malam juga.
1: Iya, sehat ya Mas.
0: Alhamdulillah berkas paras terkinas iso tuku beras.
1: Ini pasangan Mas.
0: Pasangan, oke. Okay. Iya,
1: terus jasa kelasjung, Kang PE, Kang Doli, Mbak Nia, selamat malam Mbak Nia, Mama Dea, Mama Prida, okay. Mama Arti, selamat malam.
0: Yo.
1: Ami Bakar Madu Umi Lela,
0: siapa?
1: Takutnya siapa ya, kelale.
0: Emi.
1: Iya, selamat malam Teh. Terus Teh Cita Tut juga ya. Dewi Cahya, Wartiem. Selamat malam Martiem. Terus Pak Ia, Mbak Weninya juga. Alohi, Sing Rupi. Terus Pak Pak HM, Pak HM, Miratu, selamat malam. Terus Teh Nuri, Bapaknya Uya, Mamanya Uya, Mbak Hikmah, Mbak Hikmah juga, Mbak Sekawan. Terus buat tiga saudara, saudara manis ya.
0: Yo.
1: Iya, terus buat Mamanya Ari, Bapaknya Ari, Mbak Nisa. Terus buat apa lagi ya?
0: Oke, okay, siap.
1: Buat temannya ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dubla cincin. Tiga tonjong, selamat malam yang ditonjong Linggapura, Bumi Ayu, Paguyangan dan sekitarnya. Assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman, yeah.
2: Dapat perotolan
0: aku. Oh, kuyi rasana.
2: Kuyi,
0: teman.
2: Kuyi banget.
0: Bohun.
2: Bawa tamang.
0: Alhamdulillah, pangestu sawang sulat si Emi.
2: Aku sakit kembali lagi meriang.
0: Oh, meriang merindukan kasih sayang, Cemi. Ya,
2: hidungnya ngucur aja pakai itu.
0: Iya, cuaca. Berarti ya, berarti matahari.
2: Iya. Badannya greget.
0: Berarti itu lagunya Matahariku.
2: Jangan ah.
0: Naon?
2: Matahari. Itu matahari-nya dari dirimu.
0: Ya, nanti tak kirimi Matahariku wes.
2: Aku pengen lagunya apa? Aku mau pengen lagunya itu yang aduh dari Elia Kadam tuh.

0: Ya. Melihat kuantum.
1: Harapan hampa.
2: Harapan hampa. Lagu ini cinta berawan tadi.
1: Ya tadi.
2: Ya, Tete sehat, Mama Uci.
1: Aku lagi greges mau
2: di. Nggih. Wiring gerdi tengok bawor ta pasti sembuh insyaallah ta. Malu-malu.
1: Ada ya harapan.
2: Jangan boleh di share dengan lagi ngetik.
1: Salamnya perdana buat Kang Bawor, sehat selalu, bahagia selalu,
2: barang
1: cantiknya lah.
2: Okay. Ya,
1: TikTok kan terus ya.
2: Ya tuh di belakang tuh lagi habis makan gak soto.
1: Enggak apa-apa pakai WiFi ini, enggak apa-apa bebas. Tapi kalau keluar pakai kuota.
2: Kuota. Tapi yes. Tapi kalau di sekolah WiFi itu mah kelas 6 yang boleh.
1: Oh, ada iya WiFi. Di ya. Mana-mana pihak kalau dalam perjalanan enggak ada lah.
2: Kalau maksudnya yang boleh bawa HP cuma 3 anak.
1: Oh, di sini kalau yang udah kelas 4 ke atas
2: enggak boleh, kelas 6 ini. Harapan Anda Lia Kedam enggak ada, adanya Isda, Rana Rani, Rita Sugiarto.
1: Isda.
2: Ya, lanjut.
1: Ya udah Isda aja ya.
2: Siap.
1: Salam perdana buat Kang Bawor, barang
2: si cantik,
1: kasih.
2: Makasih.
1: Yang baru turun Eka Barang Mas RW-nya sehat selalu, bagus selalu.
2: Ya. Ih.
1: Tidak ada mama kini Kang Sau, buat mama khas makanan keluarga Kang.

0: Ya sama.
1: Iya Ami BM.
0: SPG jadi SPG.
1: Ami barang Umi Lelanya Ami Bakar Madu maksudnya barang.
0: Iya. Pedagang tah, pedagang Uama selalu ada buat muter-muter ya teh.
1: Ada siapa?
0: Bunda Rini.
1: Iya Uama ada selalu tapi muter sana sini sana sini.
0: Oh lucu.
1: Pakainya ya itunya aja.
2: Selamat malam Tete Agustin. Semoga sehat ya. Kang Bawor juga sehat selalu bersama Dede Angginya. Oke.
0: Oke, Kang Ardiansah. Kang Ardiansah.
1: Oh iya, alhamdulillah sehat selalu Kang Ardiansah juga sehat selalu bareng keluarga
0: ya. Mbong ini Uti, Mbong Uti.
1: Si. Ami Dewi Kunti bareng Pak Tedinya juga sehat selalu ya. Dewi Mecahya, Kang Edi Dado, Kang Parto, terus Kang Parjo bareng siapa tuh Mama Hikmah sekarang ya.
0: Yo.
1: Sehat selalu.
0: Selamat malam Kang Daim.
1: Kang Daim monitor.
0: Monitor tuh mendalak Kang Dunia.
1: Tesap. Juga ya Abah Sahru.
0: Abah
1: Sahru bareng manisanya Kang Ersa juga.
0: Ah, lelek kaya Madam Rengganis ta, boro-boro munas nopo, jembatane sing meceng ta ya. Ya iki Rengganis.
1: Oh, ya Mama Rengganis sudah meyek sudah.
0: Iya jembatannya
3: makan. Senenge kowe teh.
1: Wah. Itu
3: waktu
1: salat tuh. Terus Dewi Mecahya,
0: Mami
1: Abdila, Jakarta.
0: Bapane Uya, Mamane Uya.
1: Bapane Uya, Mamane Uya, Mak I bareng Wak I nya Mak Anto bareng Mak I ya. Mama Elsa juga Teh Mimi, Handoko juga Kang Rosiki, Jabidin bareng Ibu Bisrinya ya. Mas Reni Pratama, Imam Surat, Kakal Alok. Mama Ridia, Mama Tanda.
0: Es jeruk seger.
1: Buat
0: si Bapak
1: juga ya Pak,
0: saya
1: selamat
0: ya.
1: Terus buat Neng Hana lagi monitor.
0: Neng Hana.
1: Di
0: Arana sama Somplak Cemi Hibi ini. Itu Neng Hana mending protes saya gitu.
1: Toto goreng cina ih.
0: Goreng.
1: Alus-alus gitu bawangnya juga mauan cina gitu. Iki di radio
0: mah kudu
1: ganti-ganti
0: ngaran. Iya,
1: tersawis yo. Pamali mah
0: ada. Iki pan telepon pi ora ucul-ucul.
1: Nah, sama kan sama cewek aja sih.
0: Saha nu kangen?
1: Somplak tuh yang kangen tuh bukan cewek aja.
0: Oh, gitu.
1: Cowok-cowok cewek juga kangen.
0: Oh, kayak gitu.
1: Jadi kemauannya sekali-kali bersolek-solek.
0: Padahal kan saya juga saya masih normal enggak seneng sama cowok.
1: Iya
0: malah
1: aku
0: cah. Ya iyalah nggak mungkin lah.
1: Nama itu urusanmu.
0: Ya senengnya mau cewek bukan sama cowok. Tuh Bagus Maning nanti ketiga istrinya saya carikan satu ya kenal Gus Bagus.
1: Iya bagus hebat
0: duh,
1: banget ya.
0: Duwe telu aku ya. Si jiweran duwe Gus.
1: Udah dua
0: bel
1: ribut
0: bel. Si jiwe ribut bel itu terlalu.
1: Itu juga bisa nunut ya bagus banget.
0: Oh ya.
1: Minta tuh bukan minta saya akur.
0: Ya kayak gitu. Si jiwe ribut nanti berantakan. Wih dia terlalu.
1: Yang dipinta jangan ceweknya, dipinta mas itu minta ilmunya seperti itu. Pengen aku tiga, aku mau lebih dari tiga gitu.
0: Mungkin ya. Ya Mbak Ina Bumi Jawa bersama Mas Kardo.
1: Bumi Jawa.
0: Sebelum
1: berdebat, minum nao sih.
0: Ah, cerger.
1: Minum nao.
0: Jeruk.
1: Jeruk nao.
0: Jeruk es.
1: Si jeruk
0: kan? Ya, man jeruk kamu.
1: Ya malam-malam gitu, anget-anget itu enak ya. Ya kalau dekat minta jeruknya mau diperas. Ini
0: ya.
1: Kalau lagi ini enak.
0: Selamat malam Teh Agustin.
1: Siapa?
0: Kang Acong karo si Yusibat.
1: Kang Acong bareng istrinya Yusibat.
0: Ya.
1: Kang Dai masuk apa tuh Kang Ngedehemnya.
0: Oh kayak gitu.
1: Anaknya sehat ya. Jadi tuh ada siapa lagi tuh? Kang Udin ya.
0: Di situ Kang Udin Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul.
0: Untung.
1: Ya. Nggak capek itu di beduk.
0: Siapa kue Kang Kang R? Kue Kang RJ tanya itu yang online siapa? Nanti kalau orangnya turun mesti tak sebut.
1: Ya, yang online tuh mungkin nanti juga disebut.
0: Sebut nanti enggak takon bae, enggak usah takon bae kok disebut.
1: Iya, iya, udahlah salamnya buat
0: saya
1: aja ya, kasihan di belakangnya kok ya.
0: Yap.
1: Semuanya balane para musuh.
0: Ya.
1: Semuanya pagi selalu.
0: Oke.
1: Buat Kang Bawor ya. Kangannya buat Nok Anggi ya.

0: Klien, makasih.
1: Ya. Makasihnya buat Somplak ya.
0: Yup.
1: Bencinya buat Mardi ya.
0: Tapi bencinya benar-benar cinta pudar ini.
1: Siapa tuh? Yang di Madura satu?
0: Madura Rasa, Mama Ardi.
1: Mama Ardi, masuk Mama Ardi.
0: Yup.
1: Ya bencinya buat Mardi ya. Yuk, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Somplak cing-cing.
1: Yuk.
0: Ya, Kang Teddy Dewi Gunti. Ayo terima kasih untuk kaki itu dia turun tak sebut.
2: Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam putra kelana. Nah ini kan udah tak sebut.
2: Tumpang tinding.
0: Cos tutup. Terus tak
2: aku
0: sebut.
2: Juga, kalau nggak masuk nggak disebut lah.
0: Curang. Bapaknya uya. Nah kan kayak
2: bu. Oke malam mau pergi jangan dibebas.
0: Iya oke. Iya aku jadi panggung sah.
2: Adiansa.
0: Ala wanine
2: ning
0: HP cok. Ya.
2: Arep ke kantor wanine Adiansa.
0: Oke, surga duniane siapa?
2: Adiansa ya. Angger se orang putra kelana kene kudu ngucap dulia.
0: Putra kelana enggak muncul anane. Ya. Anane remik ra oleh ho.
2: Bisa.
0: Bisa ne yo lagi piknik kok.
2: Ya ki wis tekan di mana ya. Tekan di mana masih bersih. Kebaes karena di kau ku bahagia bahagia tiada taranya. Coba aku tunggu ada enggak
0: misalnya terlalu kuna anak apa dia roh jalela.
2: Iya aja ngomong dandu saporet ternyata.
0: Ya kadang-kadang sing gembien ya naruh yang beri ala sing ya yang dulu Paramon yang dulu kita kan cuma meneruskan.
2: Waktu gue tahun berapa 60
0: ya weh salam-salam salam-salam
2: salam memiki yang gue perjalanan gue sing lagi siaran ya.
0: Makasih
2: sing menintanya tidak ikut sana tidak ikut sini. Netral ya enggak
0: ya.
2: Enak tadi orang netral nanti orang dicireni. Seki belakie ngundi cuman mancingnya mana? Belak mana mancingi mana? Udah jadi orang apa dicap men celai.
0: Ya, okay.
2: Kita netral wa. Yang Mas Bawor biasa selalu bersama anaknya ya.
0: Terima kasih.
2: Milki sih memujun teh Agus.
0: Ya.
2: Agus berarti lanang ya.
0: Tin.
2: Bisa nge Agus ke wadun ya.
0: Ya lah anak tine ya mau di wadun lah.
2: Oh berarti Agusnya gak mau motor tin ya
0: kue. Berarti we lahirin yang bulan Agustus.
2: Oh bulan Agustus.
0: Ya lahirin
2: waktu pang... itu bapak-bapak mau bicara langsung tin gitu ya.
0: Ya
2: ya tengok Adiansa.
0: Yo.
2: Ami bakar maju bersama istrinya.
0: Yo Madam Rengganis.
2: Rengganis, ireng tapi manis, jaluk
0: ke. Yo.
2: Jadi bu, Mama Kiwi, ya, bu wajrahmu.
0: Yo.
2: Jadi bu, ke Kamisa ya.
0: Oke.
2: Okay. Eh Kamisa itu muncul ya. Jadi bu, Abatosa. Abatosa Bandi Tosa ya.
0: Bandi Tosa.
2: Ucah sang racun. Mama Uti.
0: Uti.
2: Jadi bu apa Yogi. Papanya Uya. Mamanya Mengkren ya. Terus buat Singarang Wadun, Ulan dan Wiryo. Terus bu sebagai Aryo ya. Aryo terus sebab maning. Mama emosi ini berbes apa ya?
0: Bukan berbes tak.
2: Mama galang apa ya?
0: Mama gilang.
2: Iya, ya bisa lah nyung. Angar salam-salam gitu, RT yang ini ya. Ya pun gue balaknya para mon kabe ya, dimanapun berada. Spesial gue, Kang Bawor muka diparingi sehat.
0: Makasih
2: ya.
0: Yuk.
2: Tak kontennya lagu ini.
0: Yap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Putra Cincing. Ayo Putra Kelana yang ada di Margasari. Yo 61547 Jawa. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramod.
3: Malam. Pak Pramod.
0: Andutri
3: sapa
0: rek? Nama-nama.
3: Anamor.

0: Anamor?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam engko kabeh baik.
0: Yo kabeh baik. Sip nyong lelen ya.
1: Orang pirang-pirang.
0: Ya, bener.
1: Baik juga ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Nempang udun.
0: Ya.
1: Pan metu sebentar soalnya. Mau cari makanan.
0: Ya. Tolor jadi raju.
1: Tolor, dirimu sedang apa lor? Selalu ya,
0: Lur. Lagi udut.
1: Ya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincing.
1: Ya,
0: Bu. Lah yang pan metu rupanganan PK yang tetap online. Baik, mata perengganya di Setanggal, yo ada juga dosen Aldi. Yo, bapak nih Ari, mama nih Ari, ya di Sibat, ya di bagian ten, ya aku tadi mal, tadi siang sempat silaturahmi ke sana. Ayo di sapa, assalamualaikum, selamat malam Kang, gimana kabarnya? Sehat tentunya dari Mama Dede Anggi. Amin amin. Cinta Perawan tadi sudah digelindeng, salam buat Balpar Singapik, spesial buat jadaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Supaya yang merasa saja mentoki grup lab ceger, insya Allah akan diadakan temu kangen.

kawan di dados ya, semoga dikondisikan monggo. Wong kawan ning gone Pak Klopo cekenal wis. Kang Acong ya oke-oke saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruk Menteri Kesehatan di kawasan Jamulia bagi salam-salam.

Mama Neng, Mama Elsa, Kang Kopidin, Kang Barto, Mata Negu. Lagunya Iming-iming tadi sudah dihadirkan juga ya. Kang Sugeng Rawo hadir, Kang Kawit Bumi Jawa ya hadir. Kang Akil hadir, terima kasih mendari ini. Salam sehat Kang Mawar, salam juga buat penggemar setar. Kang Adi Angsa hadir yo. Selamat malam Raja Somblak sing sakit tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jilisbon dan kelima bidadarinya. Lagu ini Gedung Tua ya, tadi sudah dihadirkan di pertama malah. Sebelum opening ya. Salamku buat Mama Prabu, Mama Elam. Selamat malam juga untuk Bunda Ana ya, bersama Mbak Ibing di belakang Pasar Pepedan.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Baru?
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnamo di rumah sakit.

0: sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Abutop.
1: Ya.
0: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
1: ya.
0: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
1: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah ada.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan.
0: Dua ya. Dua.
1: Sehari 3 kali ya,
0: tiap hari. Pagi, siang sama malam.
1: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2 Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Iba 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Bu.
2: Tuh, menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya, keluhan mata,

0: di Aparma, alamat nomor 121 Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
1: Informasi PAN 52935 ikut ini.
0: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, ya Meja Sembara TN Tegal. Dan di Apotek Gogi Farma, alamat
1: Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: ada pasangan. Tadi juga ada jurang dunia. Baik, di sahabat 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
1: Halo, selamat malam, Setara Baleri Paramon. Nama. Biasa spesial, go.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Acok.
0: Yuk. Acok mampir.
1: Dores.
0: Oh, jadi Dores.
1: Tapi semoga tidak bimbing Dores. Iya, okay. Selalu percintanya percinta sing kepenak. Ada cinta rahasia. Ada cintanya bimbang. Yang enjoy aja jadi Dores. Biasanya kalau jandaku
0: ya bener, jandaku yang aku sayangi.
1: Jandaku yang aku cintai.
0: Jaring kok Oktober jaluk pertemuan.
1: Aku tanggal apa? Tanggal pira? Soalnya tanggal ada tanggal selawanya orang bisa nyongan sarapan maring batang.
0: Ya. Oktober.
1: Iya.
0: Nek minggu ini tuh minggu ini tuh anak tanggal 4, 11, 12.
1: Nah ya kue bebas boleh. Kue mending ngasih tanggal selawe.
0: Nah kue di dados ya.
1: Tanggal selawe kenyong anak kenyong juga ulang tahun sih.
0: Iya kue.
1: Yang mana jalan-jalan. Ini kasih nenek.
0: Iya kue. Bundar ini masuk cocok
1: masuk,
0: dukung.
1: Cocok ya Bu Rini. Oke.
0: Kang Acong we ya oke.
1: Ya iya, lanjutkan Kang Bobor.
0: Yo, Kang Daim.
1: Durunge tanggal selawe.
0: Yo, pokoknya durunge tanggal selawe minggu Kang Gedos. Ya. Monggo minggu langkah pertemuan P3K iki, Kak. Ya jani,
1: ayo lanjutkan.
0: Oke.
1: Nah kalau kabel.
0: Ya, kayak bener.
1: Ya ul.
0: Yo. Tanggal awal Oktober ya monggo.
1: Ya.

0: Selawe.
1: Aja tangga Selawe ya 4 Oktober.
0: Kan acara keluarga.
1: Bunda Rini Wemelu masuk berarti ya.
0: Masuk ya.
1: Ketujuh.
0: Ya. Yeah. Pak Pramudiono. Hmm.
1: Daftar ah nyong daftar jadi. Bunda Rini.
0: Ya. Burini, harus yeah. Ada daftar berapa mesti kudu hadir.
1: Ya, kayak kue.
0: Burini, ya harus hadir sama Pak Pramudiono.
1: Selamat malam, Dewi Kunti, Mama Angeli Kepandian.
0: Oh iya, Mama Angel. Mama Angel. Kami ki.
1: Mama Angeli, ya Kepandian.
0: Angeli Pandian.
1: Ayu.
0: Ya ponakan aku yang main Kepandian.
1: Wonge ayu nemen.
0: Iya, wartegan main ngono.
1: Rungokno, wonge ayu nemen.
0: Ya jelas tak makan depan bawor yang mesti ayu. Hari-hari tang bawor ya baik. Kiora nomor sih ngapa sih? Kiora lulu sih ngora ayu.
1: Iya ya Pak KB mau pas seduluran.
0: Ya iya kita pasti ya Kang Bawor.
1: Ini kan
0: ayu ora ayu nang yeah. Para mau seduluran.
1: Ya wih gemian langganan COD langganan produk aku sih.
0: Iya sih ora.
1: Orang kan dulu produk yang abang sih waktu itu.
0: Oh iya.
1: Mama Uti.
0: Oh iya Mama Uti lah mau sekali kita ketemu.
2: Mama Uti. Mama itu kan Dewi pun bilang tadi Papa MI ikut oh.
0: Assalamualaikum
2: Bang Bawor.
0: Boleh.
2: Papa MI ikut Dewi pun bilang tadi.
1: Oke. Ya. Wah si mereka tentukan tanggal papat bebes papat nih
0: pak kue apa guru boncengan
1: orang ya gue untuk karena di dados
0: ya pas kue cocok
1: wes dipastikan minggu tanggal papat wes lah
0: oke
1: ya kue kang acong rumah no ya kang kecret rumah nih kang kecret ya ketemu neng gede aboy pak dapat
0: ya wes lanjut ya
1: ya Nuri. Ya, Septi Jalan Bali.
0: Apa?
1: Septi sing lulus dengkul. Ngelus-ngelus dengkul sing ledes iki.
0: Mama Bibin.
1: Yo.
0: Mama Nia.
1: Yo. Bunda Rini.
0: Mama Ikhmah.
1: Yo. Omai Bera Weruh tanggal 4 Oktober, Bun.
0: Siapa?
1: Ya mare weruh piwe Pak Glopot ringin jenengan teka kok.
0: Siapa?
1: Wi Bunda Rini.
0: Tapi men sih Bunda.
1: Ya.
0: Mama Lelu ya, Mama.
1: Ya. Minggu tanggal 4.

0: maning Pak Guru.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya, Gunti Mama.
1: Mm-hmm.
2: Terus go ayo.
1: Iya. Yeah.
2: Wirato.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Terus go Jam Renggani.
1: Mm-hmm.
2: Terus Mama Winda Kalilingi.
1: Oke. Okay.
2: Terus Wartiya.
1: Mm-hmm.
2: Tedor Dawe.
1: Iya.
2: Kang Udin Beduk.
1: Mm-hmm.
2: Mama Uya,
1: Bapak Yo, Bapak Nek Uya. Mama Ari, Mama Bapak Ari.
2: Mama Ari, Bapak Nek Ari.
1: Mm-hmm.
2: Manes banget.
1: Ya, Pak Mas Hadi Kariri Brebes.
2: Pak Mas Hadi
1: Kariri, ya.
2: Iya, Brebes ya. Iya. Terus Cece. Iki mlebu ya
1: ruwet. Loh.
2: Ya, Kak. Dropo tak maning.
1: 10.
2: Jam 10 berangkat.
1: Ya, jam 10 wis ning kana.
2: Balik-balik
1: bar maghrib. Bar maghrib apaan, jengking apa panadus.
2: Enggak, nak komplit.
1: Hmm.
2: Iya. Hmm.
1: Kalau tahu jadi, kami
2: bakar madu kalau
1: Om Lela. Wah, wah, Om 615477 walau asemlik.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan
2: di suaranya sih mirip itu, Wartin.
1: Ya, Mbak Diri Kunti.
2: Wartin, Bapak E.
1: Yo.
2: Galo.
1: Mm. Amin.
2: Galak

0: On flex.
1: Yalah, party cap go. Ya. Monggo Pak Karim. Power sendiri aja enggak tahu ini belum ada jawaban dari manajemen. Ya, sedang radio nggak bisa ditinggal begitu saja. Tapi kalau nanti ada keputusan dari manajemen, ya kalau Power ikut juga saya nggak melu bis, aku pakai motor. Kalau Anggi, tapi kalau nggak boleh ya tetap Power itu jaga radio. Kalau namanya Gua Lawa itu udah makanan Power tiap bulan. Karena apa? Karena kalau saya apotek.

apoteknya gitu. Ada nggak ada tujuan. Wis tua, apa? Waktu dan tenaga dan fisiknya. Enggak ya gitu ya. Apa maning larangan saiki ning glopot kali ngebel se. Di ambil ke siji. Alhamdulillah. Ora. Ora bakal kalem bae iku. Cokong itu suatu sikap sing bener-bener egois saya yang saya tanamkan, tapi enggak lah, alhamdulillah. Padahal tak liver paling 5 menit bengi iki yo ya ana paling-paling sampai jam. Ya saya itu ke Mama Winda satu pun itu. Tapi sekalian saya ke apotek. Di satu jajar apotek tiga ikut ke agen Radio Setara Paramon. Assalamualaikum channel Jain De Bongkulon nyimak Setara Paramon dang tutis seperti. Terima kasih ya Mas Bawor ya. Ayo, assalamualaikum, malam Mas Bawor. Maaf dong lagunya hari pernikahan lagi enggak ada di playlist ya. Salam Glonok Anggi Mas Bawor, terima kasih Bu Fatimah bersama Pak Syaudin ya. Lagu ini belum ada yang di playlist ya. Saya dup. Ya nanti ikut saja ya lagu-lagu baik-baik bagus-bagus ini ya.

0: Kantor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gat RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 08
0: Biru, alamat di Jalan
1: FM, yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 103.

0: Apotek Aditan
1: Bua 931
2: RT 12 RW. Pernah merasakan
3: tentang
1: oke
0: okay, di Jalan Abdul Ghani nomor 1 Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168 Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sa, alamat di Jalan Kalmer 11 / 68

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Aten 319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132.

Braga Perusahaan Papua di kesempatan malam ini di Dangdut Memory. Orang-orang banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi yang kita atas semua. Sampai ketemu insya Allah ya, Mas Tara Pramondo di Sabar Teh.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kau nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik di Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Kamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya...
3: Atau...
2: di 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jatim.

0: Halo, anak apa mak? Telepon main kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

23 September tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir untuk temani sharing lagi pada layah dia Nana ya. Apa sih yang tembe mangkat kerja dia Nana. Dagangan ya. Biasanya ya. Apa kan ya wis selat nyong juga sampean ngelayani wong sing tuku kaya kuwi.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: legal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
0: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: dicilir di obat ini barang kabrak kayak dia kelakuan
1: itu untuk rokok
0: dua duit kan di toko duit setan
1: jual
0: baju nah kemana kerja mana harus kabrak kak
2: beli
0: jalan di mana
3: baik. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Arlinya Tegalani Saporete. Pengen bojo ya. Iya. Yusop Yusop main ngedisi dong enen. Selawi apa pangkah ya. Oke
4: Manek.
3: Ya wis ya, selamat malam, apa kabar? Sekarang sudah jam 22 lebih 36 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Halo, selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Wong Ganteng, malam juga Burini bareng sama Bapak Pramudiyunonya. Madam Rengani, selamat malam, sehat ya Mas Arvan? Alhamdulillah ya, sehat. Oh, Arvan wingi lagi kerjaannya lagi ya kan teman ya gedine ora sempat siaran ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan. Minta puterin dong lagunya Manuk Dara Sepasang. Salamnya kanggo Mas Arvan atau Mas Bahur. Mama Nisa. Oke, terima kasih Mama Nisa, Mama Ikmah. Selamat malam. Di kedera manis Mas Arvan. Okay, hadir ya lagu Ninyong Cinta Padamu. Spesialnya kanggo Faiz Banu. Super spesialnya kanggo Kang Mas. Makasih buat Mas Arvan. Baiklah ya. Malam Mas Arvan, malam juga Mbak Ina di kawasan Bumi Jawa. Gimana Mbak Ina Bumi Jawa ya? Dingin gak Mbak Ina? Arvan pengen nih malam apa gitu ya? Nginap di Gucci gitu kan? Nanti deh ya, oke. Kalau udah agak senggang gitu ya. Orang sempet ya. Oke, 6145477. Siapa ge? Halo, selamat malam Setara Paramon.
5: Halo.
3: Halo.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Saporete.
3: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajuju. Alhamdulillah Ajojo sehat. Ajojo gimana kabarnya Ajojo? Mengger. Iya ya. Deng bengi bisa kayak ngatis nemen ya Kang Parjo ya.

0: Yeah.
1: Pemadi ya, ya. Angkut boiler, pemali sama takut. Terus buat.
0: Oke, okay, terus buat siapa lagi? Oke, siapa lagi? Oh. Lanjut buat siapa?
2: Bukan pada bocok, tadi nem masih ngeloni anget tor ateng sarpe.
0: Ngor ngor ngor ngor ngor ngor ngor ini anget anget tok ya. Anget gari adus banyu, anget beng ya wis bareng kemulan kayak kowe yo. Oke, yuk. Terus siapa lagi? Yuk. Oke. Terus coba siapa lagi? Iya. Oke. Siapa lagi? Oke. Yuk. Oke. Mas Arfan Atis nyike paku jare Mama Ikma. Oh, jare kok nyike paku nang cilik nemen ya.
2: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Rubuh kemonase mi.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim. Yang padahal ini kasing Jakarta, mau nasi ke si esi ngade gejegrek ya Kang Warjo. Bisa sampai otot-otot tegi keton kambing ngunung ya, Ajojo. Iya. Astagfirullahalazim ya Allah. Terus. Oke. Ya. Oke. Oke. Siapa lagi? Oh, Bang Mandur Leman, apa kabar ya Bang Mandur ya? Iya, iya, iya. Oke. Oke, terus. Nyak nyak nyak nyak nyak nyak.
2: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Astagfirullahalazim ya Allah. Iya bisa ngodur nemen ya. Bisa bisa kayak gini men ya ngomongnya ya. Astagfirullahalazim ya Allah. Oke. Oke siap. Oke. Oke. Oke. Oke, terus yuk. Oh, dikayu ayep ya. Iya. Kelangon. Oh, kelangon. Ke. Yuk. Nok Ikma. Oke, Nok Ikma. Baik. Siap. Oke. Yo. Oke. Oke, siap Ajojo.

0: Baik. Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey. Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Cucu ya.

0: Yowis ya. Gimana nih ya wis kaplak njaluke ngedoli tanahe wong tuane boy. Wong pan bojo ke si ngreguni wong tua ya engko pimin gue mangani anak bojo ya. Oke, ya di belakangnya Acucu sing pantel telepon maning silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam Mas Arfan.
0: Heeh.
1: Paramon.
0: Oke, Mama Lani. Wis turu rumah.
1: Oh,
0: mana serupu. Jadi madam rengenis kemeringet oh iya madam ge kemeringet ya miki artis ge dipanas ge ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi sekasurung telu sekasurung telu bener ya.
1: Guling.
0: Iya gar guling. Gulingnya loro mama ya. Oke okay, Mama Lani mau request lagunya apa dulu ma? Juragan Empang. Oke. Okay. Salamnya buat siapa Mama Lani? Oke, okay. amin Mama, terima kasih. Amin. Iya, Monas Rubu, selamat malam Monas Rubu. Siapa lagi? Iyo. Yuu, Acucu, oke. Buat siapa? Oh, oke. Oke, Mama Lani, dublak ting ting. Oke, siap. Yuhu, dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani ya sing kastang itu rujare krungu apa namane Monas Rubuh ya.
2: Rokok-rokokan bahasa dina-dina kon kurang ajar gini apa ini barang kaplak kayak biar kelakuan
3: itu untuk rokok
2: dua duit kan juta apa duit-duit setan
3: curba.
2: Nah kamar kerja mana harus kaplak kak
0: ya Allah, ya wis kaplak kan nyelek duit bae. Masya Allah ya. Yusuf ya. Oh iya. Kayak nyong buru-buru nyelek duit nongong tua ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya wis ya. Alhamdulillah ya bisa luruh dewek. Oke, 6145477. Silakan yang mau gabung sama Arfan boleh dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Sarah Paramon.
4: Bukti Assalamualaikum Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Balani Sarah Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Betul.
4: Kalah materi Mas.
0: Kalah materi siap ya, oke, Papa HM. Iya. Ketu, betul. Oke, terus. Iya, Puri ini jere mbuh baik aja nih. Iya.
4: Iya.
0: Kayak gue bapak uang ngoburi nih.
4: Kau gajet bapak.
0: Iya. Allah. Astagfirullahaladzim. Buat siapa? Oke. Iya. Oke. Oke. Oke. Siap.
4: Oh,
0: ya,
4: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: Oke.
4: Yuhu. Komentar-komentar
0: agak kan juga
4: satu.
0: Oh, iya.
4: Terus mari.
0: Oke. Oh, kayak gue.

0: Iya. Tanah kuburan nih. Oke, Papa. Oke, siap. Oke, siap. Iya, oke. Oke. Oke. Iya. Saudara-saudara, siap. Oke. Oke, siap. Oke, siap. Yoi. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke. Boleh, silakan. Satu penelpon kembali di 6145477 sebelum Arvan balik ke request lagu ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Yang Dute paling sport.
0: Oke. Selamat malam juga. Gimana Mbak Eka? Alhamdulillah Mbak Eka sehat, Mbak Eka.
1: Alhamdulillah bisa masuk ya.
0: Alhamdulillah. Iya, Mbak Eka pimen kabari Mbak Eka.
1: Alhamdulillah baik Mas Arfan.
0: Alhamdulillah hirobil alamin.
1: Iya, lagunya.
0: Lagunya apa Mbak Eka?
1: Duit-duit Mas.
0: Hah?
1: Duit-duit.
0: Beli duit-duit.
1: Iya, senang banget Mang.
0: Beli duit-duit ya.
1: Iya.
0: Senang banget. Ya, enggak kok takolah tewes.
1: Nyari langka ya,
0: terbang terima kasih. Enggak dia sampai jelasan lah ya. Warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, ada Kak Jojo, selamat malam juga buat Mama Lani, ada juga buat Papa HM dan juga Mbak Eka di kawasan Tonjong Brebes ya. Oke, jangan kemana-mana, balik Setara Paramon yang udah request lagu melalui SMS atau WhatsApp, nanti ditunggu aja gitu ya. Kalau misal nyampe ya nyelipir lah ya di atas jam 12 malam gitu kan.

pusrek ya. Sing lagi gawe jeles ya. Kubrak kubrak kubrak kubrak kubrak kubrak ya. Zaman yang si cilik ya, iya. Ya wene kubrak kubrak juga. Rewangi baik ya. Gawe alu-alu karo gawe kupat ya. Anggodoke kan suwi ya. Rong jam, apa telung jam, patang jam ngonong lho. Iya, mbae nyong ge awit nyong cilik wis didik. Iya wis ya kelakon.

0: Jadi ini orang kasih na kon ngedul apa tanah wong tua yang gue bujuk. Orang jadi keblokan. Ya Allah. Yusof, Yusof anak apa ya?
1: Kenapa sih, Mak?
2: Bocah lanang, kok nyebet gawe? Pintere mau mantur-mantur tok. Kon jaluk apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
2: Ora, bojo apa? Kerja di situ.

0: Lah kamu yang kerja mana? Sekablak kak.
1: Pelit.
0: Jaluk dibuang.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ciri-ciri kekes boga teletik.
1: Tos kadu putut dua malah. Nyangka.
2: Letik-letik oke benghar. Alhamdulillah.
0: Mobil nyawa ke nyawa benghar ku hutang.
3: Mobil gaduh.
2: Mobil gaduh.

0: Berikut wawancara
1: Bapak Tarjuki, alamatnya
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa Pak, maaf?
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, sudah makin jelas lah. Sudah berapa, 3 botol sudah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai 1 minggu 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya? Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: nasehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Nong cinta padamu bersama RS Yosef.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Slamet. Alamat RT3 RW1 Desa Kaliboyo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Keluhan saya awalnya darah tinggi, sampai kepala terasa nyeri sekali, sampai ke mata. Lama-lama pandangannya semakin kabur. Setelah saya mendengar iklan di radio ada obat Vitama, saya membeli dan saya mengkonsumsi. Alhamdulillah, mata saya pandangnya semakin jelas dan tidak merah. Rasa nyeri hilang. Nah, radio yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah Vitama dari PT Donatur Indonesia Group. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Tarlinge Tegalane Saporete. Sekarang sudah jam 23 lebih 45 menit waktu Setara Paramount FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit. Ketemu lagi sama Arvan hari Sabtu dan juga hari Minggu ya, di jam 4 sampai dengan jam 10 malam. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramount FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Yang terakhir, selamat malam. Apa kabar Mas Arvan? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arvan. Ini aku Ju di kawasan Margasari. Lagune Mama, coba ya. Sing judulnya Kembang Sakura. Salamnya buat semua balen Setara Paramount FM tanpa terkecuali dimanapun berada. Dan spesial pakai yang enak aja buat yang lagi tugas. Terima kasih Dublak Nering Jos. Terima kasih ya buat Mas Ju kawasan Margasari. Oh, Arvan suwe nemen ya orang tomeng Margasari maning. Aduh, kapan ya? Oke, terima kasih Mas Ju ya. Nanti coba dicari dulu lagunya ya. Oke, terima kasih yang udah bergabung sama Arvan. Yang WA sudah Arvan baca semua ya. Oke, yowis, yang SMS ada nggak? Coba Arvan cek dulu ya. Oh, oke, clear ya, clear ya. Oke, terima kasih. Main no mas ke Mas Margasari ya nanti ya Mas Ju ya. Oke. Nyong suwe nemen ya lagi kayak tahun 2014 sampai tahun 2017 nyong juga nang Margasari ya. Suwe telung tahun setengah. Ya wis ya. Terima kasih atas segala kebersamaan. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramount FM Tegal. Terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan ketemu lagi sama Arvan besok ya, hari Sabtu. Tapi kalau besok kan masih Kamis, Jumat ya, Arvan off. Sabtu Minggu Arvan on lagi ya. Minggunya kayaknya Arvan full deh ya. Minggu pagi jam 6 sampai jam 11 siang ya. Kasih bocoran ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramount 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi Rangda 2020.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: Kontak kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanjung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa? Sebelum kenal Habutop punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit. Itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi. Terus ya kalau mau tidur susah gitu. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu. Ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama lambung gitu.
2: Lambung udah sembuh, sekarang itu adek kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek, apa ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03, Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotik Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera RT 08 RW 011 Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsum

0: Literatur Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT 2 RW 6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: jangan lupa like, komen dan subscribe di channel
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutop.

0: Model abdi, hiu urang meser, abu top, anu paling top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin. Membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita punya keluhan penyakit gula udah hampir 1 tahun. Tapi alhamdulillah saya dengar iklan di radio

0: demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239. Tepatnya, sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: ngarane hubungan iku lah kasing werni.
1: Bener.
0: Sing mau nemana bareng mene bareng
1: loruan bae.
0: Tiba-tiba pletuk.
1: Apa kunu?
0: Lanangi.
1: Iya.
0: Demenan bae.
1: Lanangi demenan bae.
0: Kok bakal lanangi bener? Waduh.
1: Waduh nih selingkuh bae.
0: Selingkuh bae. Dadi ganggu apa?

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke

0: sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan guru, para ustaz, alim ulama, datuk-datuk, pengerusi masjid, majlis, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Rumah yang tidak dibacakan ayat Quran di dalamnya, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa? Karena tidak dibacakan ayat Quran. Maka dibacakan, baru pindah rumah paling bagus baca surat Al-Baqarah. Man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya.
2: Pak Ustaz ngomong katanya setan enggak masuk.
1: Iya,
2: kemarin sudah kami bacakan, setan kok tetap masuk?
1: Karena yang baca perbuatannya sama dengan setan.
2: Maka setan enggak takut.
1: Setan yang lain nanya, bro, ya, ente kok masuk ke rumah itu?
2: Dia kan sudah baca Al-Baqarah.
1: Ah, sama, saudara kita juga.
3: Oleh sebab itu orang membaca. Makanya jangan heran kalau ada orang kerasukan setan. Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
1: Hati masih kotor, mulut masih kotor, otak masih kotor, maka dibersihkan dengan salam. Salam, mulutnya salam, gak pernah ngomong kotor. Makanya ketika dia ngajar di kelas, kebetulan dia guru, anak-anak sekalian, jangan buang sampah di gak mau, dia bilang parit. Kenapa? Kotor. Bukan itu maknanya. Sumpah serapah caci maki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaika. Kita mengucapkan salam. Assalamualaika. Di waktu kita sholat, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika orang Yahudi ketemu dengan Nabi, apa kata dia? Assalamualaika. Mirip assalamualaika, keselamatan untukmu. Tapi kalau assalamualaika, matilah kau. Assalamualaika, matilah kau. Tiba-tiba Nabi mendengar ucapan itu, Nabi tidak marah. Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita semua yang ada bersama Nabi, langsung membalas. Apa kata Aisyah? Waalaikumussalam wal laknah. Matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan, lanjutkan Aisyah, terus. Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, lidahmu mesti salam. Innallah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap lembut dalam segala hal.
2: Kata Aisyah, mereka sudah mencacimu, mengapa engkau tidak balas?
1: Aku sudah balas.
2: Aku tidak dengar, aku sudah balas. Apa kalimatnya?
1: Waalaikum.
2: Waalaikum apa artinya?
1: Kamu juga. Kalau kita diejek orang, matilah kau, kamu juga.
2: Celaka kau semua,
1: kamu juga. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata tak baik. Kadang-kadang orang tidak bersimpati dengan kita gara-gara kata-kata kita keluar luar biasa.
2: Dia menyebut binatang, Pak Ustaz. Dia bukan menyebut binatang, kebun binatang. Semua dia sebut.
1: Ayam, itik, rusa, biawak, kuda.
2: Semua dia sebut.
1: Jangan sampai kadang-kadang satu peluru yang ditembakkan kawan, tapi dia pakai senapan mesin. Baru melihat lampu merah di depan, 3, 2, 1, belum lagi satu klakson sudah ini sabarnya di mana?
2: Oleh sebab itu, tapi yang buat terlalu sabar, orang enggak jalan-jalan depan sabar.
1: Kamu tak lihat,
2: kata Ustaz Marlah, tidak sabar.
1: Bukan sabar, goblok.
2: Oleh sebab itu, kalau dia enggak jalan, ya kita tanya, Pak, kenapa enggak jalan?
1: Mogok, lo
2: bilang lah, mogok.
1: Kita bantu dia. Likulli sulama minkum sodaka.
2: Setiap tulang-tulang sendimu ada sodaka. Orang kaya, nih sodaka. Orang kaya, nih sodaka. Orang kaya, nih sodaka.
1: Tapi bagi kita yang tidak kaya, sodaka dengan tangan.
2: Ini masjidnya gimana, Pak?
1: Kita akan gotong royong.
2: Kamu ngasih apa?
3: Saya 3 sak semen.
2: Kamu ngasih apa?
3: Saya 1 kotak keramik.
2: Saya ngasih apa?
3: Saya ngasih AC.
2: Kamu apa?
3: Kipas angin. Saya enggak ada bisa, Pak.
2: Terus
3: saya mau gotong royong. Ikut dikuli sulama minggu.
2: Kamu?
3: Saya gotong royong enggak bisa, tangan saya menggeletar. Jadi apa? Saya bertasbih aja, doa dan sebagainya.
2: Kamu?
3: Saya bertasbih pun enggak bisa.
2: Kenapa?
3: Saya panas dalam.
2: Terus gimana?
3: Saya senyum aja ngeliat kalian kerja.
2: Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah.
3: Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah.
2: Ustaz, iya enak ngomong doa, ceramah aja enak, senyum. Gimana kita senyum pada orang yang sudah menyakiti hati kita?
3: Disitulah fungsinya maaf.
2: Wal afina 'anil nas. Maaf. Afa ya'fu, afwan, ma'fu, maaf.
3: Artinya hilang sampai tak berbekas sama sekali.
2: Sakit Pak Ustaz. Di mana sakitnya?
3: Sabar. Kau mesti hilangkan dia. Sebelum kau tidur malam, kau doakan. Sebelum tidur malam, jangan lupa sholat witir 3 rakaat.
2: Capek Pak Ustaz. Tadi pengajian, ini itu segala macam. Menunggu parkirnya lama, nunggu antriannya lama. Saya capek.
3: Paling minim 1 rakaat sebelum tidur malam.
2: Usolli sunnatal witri rakaatan.
3: Bagi yang pakai usolli,
2: yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar.
3: Niatnya adalah 1 rakaat.
2: Baca iftidah.
3: Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira.
2: NU.
3: Wa man ya Allah mabain baini wa baina khataaya.
2: Yang enggak pakai iftidah, mungkin dia enggak hafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin.
3: Kalau memang tahan satu napas, jangan dipaksa. Takutnya Fatihahnya habis, napasnya habis.
2: Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim.
3: صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
2: الله أكبر سبح ربي العظيم وبحمد سبح ربي العظيم وبحمد صلى الله عليه الحمد ربنا لك الحمد من السماوات والأرض لكم أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر سبح ربي العظيم وبحمد سبح ربي العظيم وبحمد الله أكبر ربي في الرحمن يجبرني ورفعني ورزقني أهلي وعافيني وعافيني الله أكبر سبح ربي العظيم وبحمد سبح ربي العظيم الله أكبر التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك sampai habis berdoa ya Allah aku mau tidur malam ini ya Allah jagakan aku dari segala hantu di malam tanah setan segala yang mengganggu ya Allah dari mulai Dracula sampai suster misal jangan sampai ada yang mencederai aku ya Allah dan bangunkan aku nanti malam supaya mudah sholat tahajud maka tidur dalam keadaan berwudu.
3: Anak-anak kita konsen ini luar biasa kalau anaknya tahan apalagi bapaknya luar biasa. Saya justru kalau jamaahnya tahan saya yang khawatir, saya gak tahan.
2: Masya Allah, insya Allah ke depan dari sinilah akan lahir kori-kori nasional. Musabaqah Tilawatil Quran Republik Indonesia juara 1 dari provinsi Bali.
3: Katanya saya sudah senyum dari Riau.
2: Ustaz kenapa murung?
3: Itu dari Bali yang juara,
2: kan saudara kita juga.
3: Iya betul, aku sudah pernah ceramah.
2: Masya Allah, mereka yang akan mengharumkan nama Bali di masa akan datang. Ketika disebut Islam, siapa yang suaranya lembut ketika didengarkan bergetar hati anak-anak kita akan baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: orang yang mendengarnya, masya Allah.
1: Ar-Rahman, Allah Al-Quran.
0: Siapa yang ngaji tadi? Flash disposal. Tapi hari ini kita bangga, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Ini akan terus kita wariskan kepada anak-anak cucu kita di masa akan datang. Karena kalau tidak, serangannya luar biasa. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, TV, website, fanpage, semua ini seperti pisau bermata dua. Kalau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke itik, dipotongkan ke bebek, dipotongkan ke angsa, insya Allah dia mati. Kita dapat pahala karena makannya juga adalah ibadah. Tapi kalau dipotongkan ke urat nadi, dipotongkan ke leher, maka kita akan mati. Oleh sebab itu orang tua yang mengharamkan internet, internet haram. Dia bukan haram, tapi digunakan pada tempatnya. Bapak, ini ada tugas dari sekolah. Kata ibu guru harus dari internet. Boleh, tapi saya yang mengawasi. Nanti ketika bapak main internet, anaknya datang. Karena tadi papa ngawasin saya, sekarang saya ngawasin anak. Masya Allah anakku, bersyukur aku punya anak yang mengingatkan aku. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Ada kalanya kita lupa, sekarang kita ingat. Tapi ada kalanya kita lupa, dia yang datang. Ayah sudah sholat? Belum. Kok ayah belum sholat? Kenapa kita jajangan? Pikun. Kita sampai maksudnya pikun, gak ingat sholat. Kadang berapa banyak orang tua kita sudah dikasih makan tadi sahur. Ketika dikasih makan sahur, jam 8 dia makan. Loh, mama kok makan? Ini kan sahur. Astagfirullah, gak ingat puasa. Diajak dia sholat zuhur. Bahkan wuduknya pun diwudukkan. Yang berumur 70-80, bersyukur anaknya pandai. Dia yang mewudukkan. Selesai sholat, Allahu Akbar. Tasahur awal, Assalamualaikum. Ini baru 2 rakaat, aku gak ingat. Pikun. Jangan lupa. Kalau kita sayang kepada mereka sekarang, mereka juga akan sayang pada kita 40 tahun yang akan datang. Ada saatnya kita tak lagi bisa berdiri tegak. Ada saatnya kita tidak bisa lagi duduk di masjid. Kaki kita tak bisa lurus. Dia yang akan membawa kita ke masjid dengan kursi duduk. Papa, dulu ayah membawa aku ke masjid An-Nur kan? Sekarang aku yang membawa ayah. Karena aku tahu kalau cuma ayah duduk di rumah, hati tidak tenang. Karena terbiasa ke masjid. Ayo, dia tidak malu bawa ayahnya ke masjid. Kenapa? Membalas masa lalu. Ayah, ayo kita ke masjid. Ada apa di masjid? Ada ustaz penceramah dari Riau. Siapa namanya? Ustaz Somad. Kok kamu tahu? Dulu waktu aku kecil ayah yang bawa kan? Sekarang aku yang akan bawa ayah. Benar nih Ustaz Somad yang dulu? Iya, masih hidup dia? Masih. Tapi kalau anak-anak kita yang sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, 20 tahun lagi dia sudah 26 tahun, dia menjadi business entrepreneurship. Amin. Dia akan menjadi pegawai kantor PNS BUMN, dia akan menjadi kepala sekolah, dia akan menjadi orang karir, dia akan menjadi, masya Allah, dia bisnis luar biasa di masa akan datang. Tapi dia tetap ingat ketika azan berkumandang, ayyala salat. Dia yang akan datang ke masjid. Kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di. Kenapa Ustaz nunduk yang ini aja? Yang belakang juga. Yang enggak usah tunjuk, di bawah lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang akan mewarisi Islam ini, kita juga yang akan mewariskannya kepada anak cucu kita. Tapi Islam yang menyejukkan, yang menenangkan. Saya Ustaz Somad kalau melihat wajah Ustaz sejuk hati saya, masya Allah. Tapi bukan Ustaz Somad yang ini, yang satu lagi. Kita GR dulu buat kita. Apa maknanya? Bahwa orang mendatangkan kerahmatan. Ada orang masuk Islam hanya baru melihat wajah Nabi Muhammad. Belum ngomong, baru dia lihat dari jauh. Dia lihat, langsung dia bersyahadat. Siapa dia? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, ketika Nabi datang, yang lain

0: tapi dia cuma melihat dari jauh. Dia mau melihat ini nabi asli apa nabi KW. Setelah berapa lama dia pun datang, dia tanya tiga pertanyaan. Selesai itu dia berkata, engkau adalah nabi utusan Allah, dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi berapa banyak sekarang orang yang baca Islam dari internet, dia baca menarik Islam itu ya, mantap Islam itu ya, lalu kemudian dia tak jadi masuk Islam. Kenapa? Aku tidak tertarik lagi dengan Islam sejak kenal dengan dia. Kenapa? Hutangnya gak bayar-bayar. Kita yang rusak Islam ini. Al-Islam, Islam mahjubun, terijab, terdinding, dirusak. Siapa yang merusaknya? Mahjubun bil muslimin. Orang Islam yang merusak ajaran Islam. Jangan sampai orang terhalang masuk Islam karena ucapan kita, karena perbuatan kita, karena kata-kata kasar kita. Abdul Somad itu kalau ceramahnya keras, Abdul Somad itu keras bukan isi ceramahnya, suaranya. Mesti diluruskan, betul atau betul? Suaranya keras. Kenapa suaranya keras? Karena kalau dia makan, semuanya pergi ke suara. Tak ada yang ke otot. Makan satu piring, habis ke suara semuanya. Tadi saya mulai ceramah jam 8.20. Sekarang pas jam 9.20, saya sudah ceramah 60 menit satu jam. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ini yang tertulis 330. Mestinya setengah jam aja cukup tadi. Tapi ternyata ceramah di Masjid An-Nur Bali tak cukup satu jam. Mana jamaahnya semangat, saya pun yang ikut semangat. Allahu Akbar. Saya aja takut mendengar suara. Bapak ini yang menyatukan kita. Belanda lari pontang panting, tunggang langgang lintang pukang mendengar Allah Akbar. Jepang lari ketakutan, padahal dia udah bawa samurai. Ayo, kita mendengar Allah Akbar. Ayo, katanya. Masya Allah. Buntong di Surabaya meneriakan Allah Akbar. Pangeran di Ponegoro. Pangeran di Ponegoro, saya dibawa ke Yogyakarta melihat, saya tengok tembok, tebal tembok tiga kali ini. Dipukul Pangeran di Ponegoro dengan sikunya. Allah Akbar, tumbang saya melihat. Kata Ustaz Salim Afillah, kata Ustaz Salim, ini Ustaz Somad pakai sikunya. Saya mau coba pakai siku. Patah nanti saya. Itu menunjukkan apa? Pangeran di Ponegoro itu ulama, tapi juga fisiknya luar biasa. Maka anak muda kita, latihan dia. Bukan latihan untuk menghantam non-muslim, bukan. Untuk persiapan menghadapi. Kita akan berhadapan dengan orang sekarang, Palestina. Ibu kota, apa kata Donald? Donald bebe apa Donald? I want to explain for all you. Saya ingin menjelaskan kepada kalian semua. Sejak hari ini bahwa Yerusalem is capital city of Israel. Yerusalem adalah ibu kota Israel. Oh, na'uzubillah. Apalah arti Palestina tanpa Yerusalem? Apalah asli Palestina tanpa Baitul Maqdis? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Dia yang memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa sudah diambil, nanti orang baca Quran gimana?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh Qari Juara 1 Provinsi Bali dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Lo gak disanggup, sudah diambil Israel. Kita tetap berkata itu tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi ke Masjidil Aqsa, dia lihat ke belakang, dia lihat ada Musa. Loh, ada Musa di belakang. Dia lihat ada Isa, ada Isa di belakang. Dia pandang ke belakang, ada Ibrahim alaihissalam. Mengapa ada Ibrahim di belakang? Mengapa ada Musa? Mengapa ada Isa? Karena ternyata Ibrahim, Musa dan Isa puncak ajarannya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum azan, kami di An-Nur Pekanbaru ada tarhim sebelum azan.

maka di sana akan dikatakan bahwa engkau yang sudah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam, dan pada saat itu kalian salat di sana, wa antal imam, saat itu engkaulah yang menjadi imam. Dia bukan hanya imam di Masjid Nabawi, tapi dia juga imam di Masjid Al-Aqsa, dan dia imam di Sidratul Muntaha. Dia adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya disambut begitu, turun dari kendaraan langsung.

sabilillah. Artinya berkreasi dalam agama itu ya enggak apa-apa, selama tidak merubah tajwid. Kecuali dimasukkannya lagu Melayu, merubah tajwidnya, dimasukkannya lagu Cina. Salatullah. Nah, oleh sebab itu selama dia berkreasi baik positif, tidak merusak, dimasukkannya lagu Bayati Solwasi karena hawan jahar keras ke dalam ayat Al-Quran, ya bagus. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, ya bagus. Gak boleh pakai lagu baca Fatihah lu. Gimana? Islam tidak membunuh seni. Seni tidak dibunuh dalam Islam. Gak boleh ada lagu dalam Quran. Gimana baca Fatihah kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya kita dengar di Masjidil Haram pun ada lagunya. Allahu Akbar Allah. Tapi sampai ke Indonesia dia rabak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke Malaysia lagunya seru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam lagu kreasi. Maka yang anak-anaknya suaranya bagus buat lomba azan satu provinsi Bali. Top suaranya, maka nanti ketika dia jadi bupati, ketika dia jadi gubernur, ketika dia jadi kepala rumah tangga, maka dia tidak canggung, tidak ragu, dia jadi apapun, dia jadi penguasa, dia menjadi rakyat jelata, dia tidak akan ragu untuk mengumandangkan azan. Saya baru pulang dari Bangka Belitung. Di Bangka Belitung sholat subuhnya yang azan gubernur, yang iqomat bupati, yang ceramah Ustaz Somad. Berita Republika Berkom hari ini, masya Allah, saya sudah baca azan gubernur, iqomat bupati. Saya mau jadi imam enggak pede. Apa maknanya? Bahwa Islam tidak membunuh darah seni. Seni suara silakan, yang berkreasi buat selawatan silakan. Ada selawat burdah namanya, Maula

macam-macam. Ada orang yang maunya solawannya tenang aja. Ada yang mau, tapi ada anak-anak muda, dia kan cuma gitu. Tapi ketika diajak, makanya Habib Syekh bin Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir As-Saqaf, As-Saqaf, maka dia berselawat, khususnya selawat, macam-macam selawatnya, ada bahasa Jawanya, ada bahasa Arabnya, beliau dari Hadramaut, tahu, tadi, maka luar biasa, jadi bakat anak-anak kita, jangan dibunuh, ini seni haram, siapa bilang seni haram, air seni haram, seni tidak haram, tinggalkan dia. Dia pandai berjanji, dia pandai baca Quran, dia pandai seni, dia pandai jadi imam, dia pandai nasyid. Nasyid apa salahnya? Ibu-ibu di bawah mau lagu nasyid. Bye.

0: Ustaz kok bisa hafal lagu nasib? Dulu saya lah selalu ada orang nikah, ada orang akikah, saya selalu datang. Kenapa? Ibu saya punya grup pengajian, habis itu mereka nasib, maulid dan selawatan, saya ikut. Ternyata itu berkesan di kepala sampai sekarang. Padahal waktu itu saya ikut bukan mau ikut maulidnya. Ada nasi kuning. Ada bagi telur. Saya diundang kemarin oleh salah seorang camat di Provinsi Riau. Ustaz Somad, kami kalau acara maulidan itu ada acara bagi-bagi 1000 telur. Telur apa Pak? Telur ayam lah. 1000 telur ayam dibagi. Nanti puncak malam maulid kami akan undang Ustaz Abdul Somad LCMA ke kampung kami. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Kenapa? Saya mau ke Bali. Tapi kabarnya Pak Ustaz nanti gagal di Bali. Enggak, insya Allah. Kalau Ustaz gagal ke tempat kami ya. No, akan kok gagal. Jadi ternyata banyak yang booking itu minta supaya saya gagal. Ya Allah, mudah-mudahan di Bali gagal supaya bisa gagal. Tapi ternyata doa orang Bali demi makbul. Allahuakbar. Akan doakan yang baik-baik aja. Ketika engkau doakan saudaramu di tengah malam kau sholat tahajud, lalu kau doakan, ya Allah panjangkan umur Ustaz Somad, ya Allah sehatkan umurnya, ya Allah jadikan dia rezeki, ya Allah jadikan dia keluarga sakinah wadawarahmah, ya Allah matikan dia dengan husnul khatimah, ya Allah. Maka Allah kirim satu malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mislu, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Hadis riwayat dalam kitab Al-Mustadrak dari Imam Al-Hakim, kalau kau doa yang baik-baik maka Allah akan kirim malaikat. Malaikat itu akan mendoakan. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan.
1: Amin.
0: Makanya saya tidak pernah mendoakan jamaah supaya nikah. Jamaah-jamaah yang muda selalu request Ustaz Somad, doakan saya bisa nikah. Saya enggak mau doakan. Nanti saya doakan, ya Allah, ini jamaah tolonglah beri dia jodoh. Apa kata mereka? Kau dapat yang sama sebenarnya. Kalian dimuliakan Allah semana. Tapi kalian yang sesama jombloan, jomblowati, jomblo syariah, maka kalian mendoakan saudara-saudara kalian. Ya Allah, ini temanku belum juga bertemu jodohnya, berikanlah jodoh yang soleh dan solehah, ya Allah. Maka apa kata malaikat? Amin, kau dapat yang sama. Kita enggak boleh doakan orang mentang-mentang kita sakit hati. Ya Allah, aku sakit hati betul dengan orang ini. Kalau bisa cepatkan dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan. Jangan. Saya sakit hati Pak Ustaz, dia sudah lempar saya pakai batu Pak Ustaz. Kau dilemparnya pakai batu, Islam mengajarkan kedamaian, maka kau lempar dia pakai bunga. Hah? Yang betul lah dia Pak Ustaz. Ya, sudah 2 kali saya dilempar pakai bunga. Untuk yang kedua kali kau tetap lempar dia pakai bunga. Untuk yang ketiga, yakinkan kuatnya ikut sekali. Tentu tidak begitu. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Wal'ainu bil'aini, mata balas mata. Wasinnu bisinni, gigi balas gigi. Wal'udhulu bil'udhuli, telinga balas telinga. Wal'juru'at qisas, luka. Kalau dilukai tangan, lukai juga dia. Faman hafa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa'ajruhu ala Allah, maka Allah akan memberikan balasan. Kalau engkau mau memaafkan, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Eh bro, ya, kau marah enggak? Enggak, aku sudah maafkan. Janji ya? Iya. Nanti kau kasih tahu jangan marah ya? Tidak. Apa ya? Binimu dilarikan orang. Apa? Jadi yang dimuliakan Allah mana buat Allah. Ternyata maaf itu ngomongnya aja enak. Kamu sudah maafkan dia? Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz. Betul nih, betul. Kalau memang kamu sudah maafkan dia, kenapa kamu gak datang ke rumahnya? Memang saya sudah maafkan dia. Tapi kalau untuk datang ke rumahnya 3 tahun lagi saya berusaha. Maka kalau maaf sudah bersih, hati sudah plong, maka dikatakan yauma la yanfa'u malun, hari itu gak ada gunanya mal, harta. Wala banun, tak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang salim. Nama anak bapak siapa? Salim. Yang perempuan Salimah. Nama bapak siapa? Salam. Salim bin Salam Salimah. Masya Allah, keluarga yang selamat. Tapi itu hanya ada di sinetron. Sekarang nama macam-macam. Ambillah nama dari Al-Quran. Nama anak kamu siapa? Kiau. Saya ambil dari Quran itu. Dari mana? Mahdi Kiau. Ambillah yang ada artinya. Ini asal comot aja. Selambillah aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya persaudaraan kita. Kenapa demikian? Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini ceramah plong aja seperti ada titik tanda koma, lancar aja mengalir? Karena yang menunggu juga hatinya lapang dan bersih. Dari hati akan ke hati juga datangnya. Andailah saya berceramah formal, oh ceramah formal capek. Mandang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan hamba Allah yang datang jauh dari Nun Pulau Sumatera ingin menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan persoalan. Tapi saya seperti ngobrol saja. Kenapa? Karena ini adalah saudara-saudara.
1: Saudara-saudara
0: apa? Saudara sama-sama akan menghadap Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, hendaknya murahlah rezeki kita sama kita bisa bermunajat di depan makam Nabi mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khairah khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah. Walaupun kita tak bisa tegak lama karena diusir, haji tapi tetap assalamualaikum sampai juga ngintip-ngintip. Apa yang kau tengok? Aku mau melihat kelambu makam Nabi warna apa deh. Orang hijau nampaknya dari lubang kecil. Habis itu dia pun keluarkan foto. Dulu orang berdoa depan makam Nabi gini, sekarang dah mau belakang. Dulu orang kalau di Masjid Nabawi ambil tasbih berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, abdul zikri fa'alam anadu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang dah ambil foto. Pertama di fotonya atas, cantik ya. Habis itu foto, ada jamaah-jamaah Afrika foto. Habis itu jamaah-jamaah dari Turki foto. Lama-lama gak tahu mana, mukanya dia foto. Hampir status, ini orang rusak ibadah kita. Ustaz ngomong aja, Ustaz update status terus. Ini Syiah. Kalau Ustaz yang ambil status itu Syiah. Ambil foto dari sini, ambil foto dari jendela, ambil video pendek, masukkan ke dalam Twitter, BBM, WhatsApp, sebarkan kepada seluruh dunia. Tidak ada permusuhan antara Muslim dan Hindu di Bali. Allahu Akbar. Saudara kami berbeda keyakinan, tapi mereka tetap membiarkan kami beribadah selama tidak mengganggu. Wala ana hidu ma'abattum wa'antum amdina ma'abudlakum dinukum. Malam ini melihat kita takbik akbar di Bali, maka mereka provokator-provokator yang ingin merusak persaudaraan kita, malam ini mereka kelepon-kelepon. Malam ini mereka sesak nafas. Kenapa? Karena kita sudah bersama-sama dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi semuanya tetap satu juga. Yang menyatukan kita adalah karena merasa sama-sama hamba Allah berada di atas muka bumi Allah. Tapi kita tetap tak boleh sombong. Andai ada anak kecil, oh kau anak kecil belum ada dosamu, nak. Belum ada dosamu. Sementara aku sudah kegelimang dosa. Nampak pula bapak yang sudah tua. Pak, bapak sudah tua, tapi bapak tetap bisa sholat ke masjid. Aku sudah 40 tahun aja udah sakit-sakitan. Belum tentu aku bisa sholat nanti macam bapak. Ya kalau umurku sampai. Nampak lagi saudara kita. Maka kita berkata, engkau kalau mau bersyahadat, maka engkau amalmu diulang dari nol. Maka berulang dari nol. Abdul Somad ini dosanya banyak. Tapi orang-orang yang bersyahadat diulang amalnya dari nol. Di dunia ini yang bisa amal diulang dari nol itu tak banyak. Ustaz Somad, ini ada serum. Kalau disuntikkan ke tangan, disuntikkan ke wajah, maka orang bisa berubah umur 71 jadi 17. Hebat. Yang ngomong ini dokter sama saya. Apa namanya Pak? Serum. Berapa harganya? 100 juta. Disemprotkan ke wajah, bisa buka muda dari 71 jadi 17. Top ini saya bilang, sudah ada jual? Sudah. Terus saya balik tanya sama dia, ada enggak yang kira-kira disuntikkan langsung jadi bayi? Ah, ini belum ada bos. Kalau gitu lebih hebat serum. Saya bilang, ini orang bisa disuntik jadi bayi lagi. Apa dia? Yang pertama, orang yang mau bersyahadat walaupun umurnya 40 maka dia berubah menjadi balik. Saudara kita peluk dia di masjid. Berikut ini mari kita dengarkan syahadat dari saudara kita yang akan melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka di masjid An-Nur Pekanbaru Riau kita buat namanya Mu'allab Center. Center artinya pusat bahasa Inggris, bukan center yang nyari duit. Mu'allab Center. Makanya saya termasuk diminta memberikan materi kepada Mu'allab Center. Ustaz Samad, nanti dalam acara buka bersama dengan Mu'allab Center, Ustaz kami harapkan memberikan pengajian. Oke, okay, I am coming, no problem. Saya pun datang memberikan saudara-saudaraku Mu'allab Center sekalian. Nampaknya aku yang berceramah, aku yang dikenal orang, tapi sesungguhnya di hadapan Allah kalian jauh lebih suci, tak berdosa apa-apa. Sedangkan aku yang berdiri di depan kalian ini adalah seorang lapendos, lelaki penuh dosa. Begitu saya tausiah, langsung berbunyi sirine buka puasa. Allah malakas sumpuan kaman Tuhan alus gafur mirahagam warahmahin. Ternyata itu puasa pertama bagi mereka. Ketika ditanya, gimana rasanya puasa ini? Amazing proses. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Bolehkah kau pilih satu kata untuk mewakilinya? Bisa bos, apa dia? Lapar. Tapi ternyata ada dokter mengatakan, nanti kamu ini tidak boleh terlambat makan. Kemana-mana bawa tas. Wah, kemana-mana bawa tas. Disangka orang isinya laptop. Begitu dibuka, roti gabin. Karena dia 15 menit kali mesti ngunyah roti. Karena kalau punya roti tidak dikunyah, ini ususnya berputar terus, asam lambung keluar, dan lambung bergesek karena tidak ada makanan. Akhirnya berdarah, terjadi penyakit lambung luka. Tapi Pak Ustadz, sejak saya puasa sunat, malah penyakit mah saya bisa hilang. Loh kok bisa? Saya pun bingung. Akhirnya dia nanya dokter, Pak dokter, ya katanya orang penyakit mah gak boleh puasa. Betul, tapi kenapa sejak saya puasa mah saya berhenti? Kebetulan dokternya juga ahli Quran hadis, medisnya mantap. Apa kata Pak dokter? Ketika engkau bersahur tadi subuh, kau katakan nawaitu shaumaghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala, maka kepalamu berkata, saraf-saraf otakmu berkata, hai lambung, jangan keluarkan asam lambung, karena nanti siang gak bakalan ada makanan karena orang ini berpuasa. Itulah gunanya niat. Niat itu adalah setting awal. Di setting pagi, makanya kadang kita terbangun malam. Kenapa? Karena pas mau tidur sudah kita setting, hai mata, nanti malam kau bangun karena akan tahajud. Memang betul puasa, memang saya bangun terus tapi saya tidur lagi. Nangkene rasai. Di sini masalahnya, seringkali kita melawan diri kita. Makanya kita dibantu oleh Samsung. Nanti malam pas mau tidur HP-nya di setel HP Samsung. Satu lagi Sony. Samsung mengajak kita bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Sony pula ngajak pakai setel lagu mati. Lagu bahasa umum kan ada mati. Mati. Kita pun terbangun, mati ini. Kita dibangun karena pada saatnya diri ini kita lemah. Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata orang makin banyak puasa sunat, lambungnya makin bagus. Jangan mau ditakut-takuti. Dokter konsultan kita yang ngerti Quran, ngerti hadis, bukan nakut-nakuti kita. Bapak jangan puasa, nanti bapak kalau puasa mau mati. Ternyata dia nggak mau puasa. Maka kita carilah sekaligus konsultan. Saya ketemu dokter-dokter jamaah kita, masya Allah, Ustaz Soman. Ternyata orang itu sehat bukan karena obat, Ustaz. Loh, begitu Pak Dokter? Ya, saya percaya karena yang ngomong dokter. Jadi yang membuat orang sehat itu apa? Yang membuat orang sehat itu adalah semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Allah. Makanya ketika kita jenguk orang sakit, kita katakan, kau sehat, kau sehat, kau sehat. Tapi semua orang mengatakan aku sakit. Tidak ada yang bilang kau sakit, kau sehat. Ini sekarang orang jenguk orang terlalu jujur. Gimana perasaanmu bro melihat aku? Kulihat dari tanda nampaknya kau tak lama. Kalau dari gaya-gayanya dua kali Jumat selesai. Tolonglah ya. Saya kebetulan melihat sahabat saya sakit. Saya cerita tentang Kairo. Dulu kita waktu di Mesir jalan-jalan naik. Iya betul, ketawa. Saya apa? Oh, ketika saya pulang, istrinya ngasih tahu, alhamdulillah sudah selamat. Gimana? Sakit lagi dia. Makanya setelah saya jenguk, yang lain jenguk. Jenguk, jangan jenguk orang sakit cuman bawa jeruk 2 kilo. Habis jeruk dimakan orang sehat. Tanya dia, kau sudah sholat apa belum? Aku malu mau ngasih tahu sama anakku. Kenapa? Selama ini aku memang tak terbuka sama anakku. Terus? Aku sudah gak sholat selama seminggu. Kok bisa? Karena aku, maaf ya, aku curi. Jadi gimana? Kalau hukum Islam, kalau kau gak bisa mandi junub, cukup wudu. Wudu pun aku gak bisa. Dokter sudah ngasih tahu. Ini kalau kena air, nanti mati. Jadi gimana? Tayammum. Fatayammamu sa'idan tayyibah. Bertayammumlah dengan tanah yang suci. Tunggu sebentar ya, aku ambilkan tanah ke bawah. Kau mau tayammum kan? Ya, tunggu sebentar ya. Kita pun turun ke bawah, ambil koran, ambil plastik, bawakan tanah. Tanah kering, yang gak ada kencing-kucing. Yang gak ada bau najis. Pukul. Begitu ya. Sisi, loro, celu. Sara, dua, tolu. Cie, dua, tiga. Bahasa Bali, belum bisa. Satu. Yang ini di dalam. Dua. Yang ini, tiga. Satu. Mesti jamnya buka. Dua, tiga. Tidak pakai kumur-kumur. Bisa bosan, saya nggak bisa tayamum bosan. Ini banyak kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel obat. Gimana? Pakai mazhab Maliki. Itu enaknya beda mazhab. Mazhab Syafi'i mesti sampai siku. Kalau mazhab Maliki, saya di Maroko, mazhabnya Maliki. Enak saja. Nah. Wajah satu kali. Nah, habis itu wajah. Cukup. Satu kali tayamum, satu sholat. Satu kali tayamum, satu sholat. Cukup. Maka kita tetap beribadah. Jangan sampai saudara kita terbaring di rumah sakit mendengar azan di samping. Tapi masjid. Ayyala sholat. Mas Anies kenapa? Ingat mantan. Udah sakit di ruang ICU ingat mantan. Mas nangis kenapa? Aku sedih Adinda. Dulu waktu sehat aku gak pernah sholat. Sekarang di akhir ayatku ini aku ingin bertaubat pada Allah. Tapi aku gak bisa kena air. Tenang mas, aku ambilkan tanah. Untuk mas apa yang gak, kata istrinya. Memang pengabdian luar biasa. Untuk mas segalanya kuberikan. Jangankan tanah untuk tayamum mas. Tanah kuburan pun aku siap. Yang kita inginkan ini, kita ini akan mati. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau ustaz, mau orang awam, mau yang jahil, mau yang alim, semuanya akan mati. Dan yang kita inginkan di akhir hayat itu, makanya ustaz selalu berdoa, Allahumma khtimlah Nabi Husnul Khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami saat kami terbujur kaku, saat kami di ruang ICU. Saat itu tidak ada yang bisa menolong. Tiga anak, tiga-tiganya dokter spesialis. Satu spesialis jantung, satu spesialis otak, satu spesialis tulang. Melihat orang tua terbujur kaku, tidak ada satupun yang bisa berbuat, hanya berdecak. Ternyata dokter spesialis tak bisa menolong. Tapi ada satu anak yang bukan siapa-siapa, dia yang datang, dia yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, ayah, la ilaha illallah. Nampak lidah ayah bergerak. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, diam, jangan ganggu. Nah, ada yang nangis, ayah. Kamu kalau mau nangis, nangis silent aja. Potong cucunya kakek. Tapi kalau nanti lidahnya mulai meracau mengacau-ngacau, maka mau balikkan lagi. La ilaha illallah. Pensiun udah turun apa belum? Ya, jangan ingat itu lagi.
1: cukup lah
0: la ilaha illallah. Tapi ada orang yang ketika kita bisikkan dia susah mengucap la ilaha illallah. Siapa itu? Orang-orang yang waktu hidupnya tidak mau berzikir. Makanya selesai sholat subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 7 14 21 28 29 30 31 32 33. Ulang lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya enggak mau pakai tangan, Pak Ustaz, pakai tasbih. Mantap, 100. Allah, Allah, Allah. Pelan-pelan. Ini cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sayang termasuk yang enggak mau zikir jahar, Pak Ustaz.
1: Oke, saya lah. Gak usah dipermasalahkan gara-gara itu.
0: Saya terganggu dengan zikir kamu. Jangan kuat-kuat. Yang terganggu dengan zikir kuat itu setan. Tapi kalau bapak kebetulan pegawai di perusahaan, PNS, melayani orang banyak, limas, pelayan masyarakat, ya gak usah zikir. Masa datang orang lainnya, Pak, gimana urusan surat tanah saya? Hati saja cukup berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, la ilaha illallah, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang. Saya khawatir karena doa ini senang enggak dibaca aja karena tidak mau tidur. Enggak boleh enggak dibaca. Andai yang paling indah itu datang saat dia yang berbisik, anak yang dulu kita azankan waktu kecil, betul? Waktu dia lahir dulu kita yang mengazankan. Anak saya yang mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Allah.
0: Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat kaget lah dia. Allahu Akbar, Allahu leleh air mata saya. Apa yang Ustaz tangiskan? Aku menangis sekarang dia lahir ke atas dunia, aku yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Di akhir hayatku nanti aku ingin supaya dialah yang kembali membisikkan ke telingaku. Itu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Anakku, keponakanku, adik-adikku, kalian yang membisikkan nanti ke telinga ayah. Sekarang ada anak yang tidak tahu membisikkan itu. Dia lihat ayahnya terbujur kaku, matanya melotot, dia bingung dia buat apa. Akhirnya dia ambil kamera, dia foto. Bapakku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Hancur, hancur. Pak Ustaz, ini kan ceritanya pasnya bagi yang sudah punya anak. Bagi kami yang baru nikah gimana? Katakan kepada istri, oh my dear, oh my darling, buah hati belayan jiwa, aku ingin saat setengah napas ini pergi. Kaulah yang membisikkan ke telinga sebelah kananku. Apa yang akan ku bisikkan, bang? La ilaha illallah. Sekarang, nanti. Nantilah kau yang akan membisik. Silakan anakmu jadi insinyur, silakan. Silakan anakmu jadi SHMH, silakan. Silakan anakmu jadi pejabat, silakan. Tapi dia ingat saat ayahku nanti akan berpisah ruh dengan jasad, aku yang mengiringi terakhir. Dulu diantar aku sekolah, dulu mengantar aku sekolah dia, yang mengantar aku sampai jauh universitas dia juga. Dan dia tidak pernah minta antar aku ke mana-mana. Dia bisa jalan sendiri. Dia hanya ingin antar aku ke pintu kematian dengan bisikan la ilaha illallah. Makanya jamaah-jamaah yang mau pergi umrah, pergi haji, Ustaz Somad, ya, katanya Ustaz mau pergi umrah ya akhir bulan. Iya. Nanti titip ya Pak Ustaz, titip apa? Titip ceret kuning. Jangan. Titip tempat celak. Jangan. Titip batu cincin. Jangan. Titip apa? Doakan aku husnul khotimah. Saya kalau beli bimbingan haji umrah, jemaah nanya, Ustaz mau titip apa? Titip doa. Apa doanya Pak Ustaz? Matikan Abdul Somad husnul khotimah.
2: Amin.
0: Sekarang Pak Ustaz, nanti. Biarkan aku ceramah di Bali. Setelah itu mau mati-matilah. Karena ada kata pepatah, jangan mati sebelum ke
2: Bali.

0: wa ta'ala, saya, kenapa Ustaz dari tadi melotot ngeliat jam? Saya sudah ceramah 1 jam 40 menit.
1: Amin.
0: 100 menit saya ceramah. 100 menit tapi jamaah tak bergeming, luar biasa. Jamaahnya kuat, saya tak kuat. Baitur Rahman, rumah yang maha pengasih dan penyayang. Dari Nur Cahaya, setelah dapat cahaya, barulah bisa melihat mana jalan menuju masjid. Betul? Memang tak salah aturannya. Masjid An-Nur, setelah itu baru Baitur Rahman. Terima kasih segala perhatian.
2: Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rabbana ya Rabbana. Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Ya, sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Dari radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3 Desa Grobok Kulon Pangkah Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1 Kramat Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balan Istara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan hadir kembali ya. Iya, bareng Enyonge Wong Tegal Kota. Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 24 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balan Istara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852 931 99588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otifus panas tipus. Ya, Otifus.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setruk. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan, berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah, berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami stroke seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 130.

0: 0852-9388 0852-9388
1: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal RT 03 RW 04 Tembok Luwung Adiwerna Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga RT 05 RW 01 Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso Ruko Nirmala Square Blok C Nomor 1 Mintaragen Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, buat Balanis Tara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, ya, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, ya, rabun dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ini harganya Rp150.000, silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanis Stara Paramon. Halo, pagi Balanis Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Saporete. Sakrajum. Sakrajum. Sakrajum. Wis nganti jam 10 kayak tak pe wis. Alhamdulillah sehat Sakrajum. Alhamdulillah sehat Sakrajum. Alhamdulillah wis nganti jam 10 pe wis sak. Aduh. Ala toflek. Monggo Sakrajum. Trium blesek ya.
1: Heeh. Ayo ngisi pada ngor apa ya?
0: Lah iya blesek nem.
1: Mama Hilman.
0: Alah Mama Hilman ya meneh mbulak ya apa ya Sak? Si kridongan kayaknya Sak.
1: Iya.
0: Iya,
1: wa'i'ah. Wa'i'ah. Mama

0: Iya, lope lope lope.
1: Mama Lali ya.
0: Iya, piol, pagi piol.
1: Pagi
0: on. Mama Lali dia pagi.
1: Mama Lydia.
0: Iya, Cari ngonong, cari Mama Lydia sing anggun kali ngomong Jasak.
1: Imen.
0: Kok kali sing anggun nari ngomong.
1: Anggun.
0: Iya, Sak Rajun.
1: Anggun pi, mana orang ni bahasa anggun ya.
0: Sak Rajum, Bunda Oka, Sak Rajum. Iya. Oh boleh. Katanya kapan-kapan boleh main ke Paramon, boleh. Iya Mama Eci.
1: Mama,
0: selamat pagi Mama Eci, Bunda Oka.
1: Monggo,
0: iya kalau kesini jam 12 nanti bisa ketemu sama semuanya ya.
1: Iya.
0: Kalau jam 12 kan bisa ketemu sama Mbak Yos, Mbak Nurul juga.
1: Ya,
0: jam 12. Nanti bisa ketemu sama semuanya.
1: Mama Wiwin.
0: Terus? Iya, Mbak Feby Belpas. Wartiem. Ya, sehat ya Wartiem, Mbak Feby Sak Rajum. Mama Nadia. Mama Nadia pagi Pak Guru sarapan.
1: Alhamdulillah sampun Mama Dia.
0: Nok Dinda, selamat pagi. Enji, Mama Sira Sak. Kesrabi Sak, sore-sore takonnya Serabi. Takon Serabi ya esok Sak lah yang.
1: Emang sengaja takonnya sore.
0: Lah iya, tapi kan lah kaki Serabi ya kemen kayak Mama Sira kayak aduh kayak yang.
1: Ya.
0: Bisa marone sore apa bengi sih wong takon Serabi ki esuk ki anak. Takon ya, sore tak, lah, Kak.
1: Anak tapi sore.
0: Ya, tapi kan Mama Sira kan esuk anak-anak. Ya, sampean didomongi esuk ki anak. Tung sore wis lah, Kak.
1: Iman sih. Syukur alhamdulillah tadi
0: lah. Ya iya maksud itu sampean pengin Serabi mana nek esok Sak. Kayak Mama Sira ngomong kayak aku. Ya wis aja sore-sore takoni Serabi. Yo lah si Pimen aa jam semon aa ya. Oh, Mama Nadia jare ning nyong malah anane sore. Iya, kan beda. Iya, cuma dong Mama sih. Nyong ngerti nang kono dasare sore. Cuma kan iki lagi kandha Mama Sira. Mama Sira ke dasar esok. Kayak kue lo, pimen sih Sak. Sampean, iya. Mame Abdillah pagi, Mame Abdillah. Mama Lani aku Ripan ketemu Jasak tengahnya jam pira Mbak Ria. Pan ketemu Jasak kok mana orang ketemu? Pimen sih Mama Lani.
1: Pimen.
0: Pan ketemu Jasak monone jam pira. Emang Jasak kene, ewe.
1: Aku siaran kono.
0: Ya kue mulane.
1: Armani besar
0: kita
1: lo
0: masih
1: ketemu.
0: Ayo, Akil Sak. Aja salah maning Sak acara Mbak Nurul ngucape campur sarine sak porete. Iya.
1: Ya
0: acarane Mbak Ria mengko cobane hitsnya sepanjang hari. Oh raya Akil.
1: Iya,
0: Mama Sira, Jasak dasare angel men ya Mbak Pancen. Sih.
1: Angel Mama.
0: Wala nyongke asine ya, nyongke ngadepi Jasake pirang-pirang tahun, puluhan tahun ya kayak.
1: Ya mudah banget.
0: Sabar. Aduh kayak. Halo ya Allah.
1: Kayak pirang tahun ya.
0: Kudune ngelus dada.
1: Ada terus dadane kok.
0: Ya Allah, kayak sabar. Sabar. Mama Nadia, ini nyoba esak weh.
1: Ini
0: nyoba ya, dunia nyoba anak weh sore ya.
1: Ketemu di Mama Nadia.
0: Eh, ketemu yang di, ketemunya di hatimu. Ya, Mama Hasna Sak Rajum, ya. Bah. Mama Hasna, bah, yuk. OTW, bah. Sirai buat... Iya buka ya terserah pan di Mama Hasna sirai jari wis mut men ya
1: mut
0: iyo mulanya jari pengin iya pengin plesiran kalau sampean kayak bayu OTW obadinyo sirai mut ya mut men Mama Nes iya kan mukson Mbak Rohyati cereng Mama Nes sak Mama Nesa sak aja takon sarapan kok bati dipecoh ria. Iyalah. Iya, iya enggak jam 7 tapi kan yang durung sarapan. Sarapan ning kudu wis luber buka online. Mesti nyuk buka koyo sarapan karo online, ngono buka online.
1: Iya. Takon baria.
0: Mboten pareng oh. Iya. Budhe mut. Aku sih mau main boleh. Siapa yang mau main? Maksudnya Budi mau main kemana? Ke Jasak Rajum? Oh boleh ya Sak. Boleh. Bolem temen kayak bolem. Iya. Terus? Mama dia hebat ah Jasak nomor siji. Nah. Iya. Mama Hasna udu nyong sing mut-mut Mbak Ria sing mut-mut ngadepi Jasak. Mama sampai mut-mut ngadepi Jasak. Aduh, apa maning nyong ya? Iya. Moding kok dipatak. Ki maksudnya mau kok dipatak? Pandolan ning Budi ning endi Budi? Bisane moding kok dipatak. Iya. Ya Sak. Iya, Bu Wedi. Iya, Wedi dipatak ning Jasak nih ya, no. Wedi dipatak, iya. Oh, carane asline yo paling studio. Bisa le Jasak sih. Ya ngono jelas ya, Sak. Ki kan lagi kan dolan miki ya. Dolan ning Jasak kowe Mama Lani. Lah Budhe pan dolan. Ya ya ya miki ning Jasak ya jebule njaluk ning studio, Sak, kayak ku.
1: Are ngetik sing jelas.
0: Sing jelas. Boleh aku main ke studio, ayo kowe ya, Sak ya. Oh, lagi bahas dolan ning Jasak ya, Sak. Ya
1: ngono iki. Dolan oli ngono nang.
0: Iya nang ku mulan. Ya Keter inyo tak dodok sama nolak Keter. Aduh, lah yang iya si. Oh si tak pandolan on, maksudnya pimen. Oh ya ya ya. Oh sing tak pan. Oh ya.
1: Bumira,
0: Bumira ya. Iya, sehat ya Bumira. Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mama
0: Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Ngadepi Jasak ususe sing landung, Mbak. Iya, landung nemen wis. Ususe landunge por hayang.
1: Ora landunge pong.
0: Ya kowe, iya kaya pelem jare mut. Mama wajrahmu. Mama wajrahmu. Iya galang pagi galang.
1: Galang pagi galang.
0: Iya,
1: Peter.
0: Nek
1: memang kabare dangek.
0: Dangek. Ayo wis nglekro sing lekro dangek kok.
1: Ora.
0: Ngleker.
1: Masih
0: tapi. Wis nyacak kok mana parani yo.
1: Cuma teman.
0: Iya, kamu tar sampeyan suka ngirimi kolok sih, Kang.
1: Mending kok.
0: Ibu-ibu gemoy ya.
1: Sungguh terlalu. Di kedara manis.
0: Iya. Oke, cari kamu tar ngonong kasri barang kas ma'am rujaknya blendung suaranya tambah gacor kayak murebat.
1: Ya,
0: Mbah Heni Om Ali Sak. Sehat Sak.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya. Iya,
1: Yo bakul ketok yo warni Pak.
0: Iya, Bu Warni Pak giel. Iya. Mama Hasna nambah. Apa ki? Iya nambah lemu oh ya kue. Nambah lemu oh kirimi kolok iya.
1: Orang
0: sih
1: nambah lemu
0: lah. Orang sih mau Mama Hasna. Iya kue. Jasa kau rekan kalau Mama Hasna di. Jasa kau cuma rekan kalau Mama Hasna.
1: Orang ayo.
0: Bisa aneh sih di. Aslinya kangen oh ya. Sih bisa nek keder berarti kak iya kangen kan asli nek kang
1: iya orang
0: jika ini bisa nek jawaban nek keder
1: ya keder
0: ya berarti kan ada rasa kangen nek
1: jalan nek
0: sih bisa nek jalan nek keder
1: dalane petak.
0: Oh, lah mien pi dalane becek nang sampean kok.
1: Ora ngene no.
0: Sampeane ya.
1: Iya,
0: jare Budhe pengin mana-mana nggih, iya.